Dari koleksinya Jinx Jones di pagi ini, dan yang pastinya teman radio masih ditunggu terus ya dalam Choice of the Day di Spada, buat pagi kamu semakin seru. Selamat beraktivitas ya. Waktu juga di studio menunjukkan pukul 8 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah. Yang pastinya juga teman radio udah di kursi masing-masing ya. Kursi panas untuk terus melanjutkan pekerjaan kamu nih teman radio. Kali ini Angel juga punya informasi terbaru terkait dengan update musisi, penyanyi, band favorit kamu teman radio. Masih ingat gak sih lagunya Die dari Shakira dan Burna Boy? Ya, yang mana mereka juga mengisi untuk perhelatan Piala Dunia 2026. Nah, lagu resmi FIFA World Cup 2026 Die Die ini ternyata berhasil mencatatkan sejarah sebagai lagu tema Piala Dunia pertama yang menjadi numero uno ya di Billboard Global Excel US. Dan tentunya teman radio, pencapaian luar biasa ini mengungguli rekor sebelumnya Dreamers dari koleksinya Jungkook. Sementara kalau di Billboard Global 200 Stupid Song dari Olivia Rodrigo juga bertahan di nomor 1 untuk minggu keduanya. Keren ya teman radio. Jadi ada Die Die, kemudian Swim, Head That I Made You Love Me dari koleksinya Ariana Grande di posisi ketiga, Billie Jean dari Michael Jackson, Stupid Song, Olivia Rodrigo, Dracula, Tame Impala and Jenny, Beauty and the Beat dari koleksinya Justin and Nicki Minaj, The Cure, Olivia Rodrigo juga, Beat It, Michael Jackson, dan Drop Dead, Olivia Rodrigo. Wah, keren banget ya, tapi tetap aja Die Die, apalagi ini sementara masihkah berjalan? Tunggu Angel update dulu deh teman Pro 2. Ini terkait dengan perhelatan Piala Dunia 2026 ya, yang mana masih kosong-kosong antara Portugal dan juga Kroasia. Aduh, ini kira-kira Portugal bakal masuk gak sih di posisi 16 besar atau malahan Kroasia nih?

sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: New entry.
5: Hit music.

Kamu lagi mendengarkan koleksi Sal Pria di foto kita blur. Asalkan memorinya jangan, apalagi orangnya ya. Aduh, orangnya kalau di blur di memori ingatan kita, ya udah deh. Cari aja penggantinya, cari yang baru ya katanya teman Pro 2. Anyway, selamat pagi juga untuk Karin yang udah request lagunya Sal Priadi dong, boleh banget. Udah Angel hadirkan ya special katanya untuk teman-teman yang udah di wisuda katanya. Yuk reuni lagi, asik. Oke deh. Dan teman Pro 2, ada kabar yang telah lama dinantikan akhirnya datang juga dari para Momo di Indonesia. Girl group asal Korea Selatan Mamamoo dipastikan akan menggelar konser di Jakarta sebagai bagian dari Mamamoo 2026 World Tour Award ya. Promotor With Us Indonesia juga mengumumkan kalau konser ini bakal berlangsung 19 September mendatang di PIK Jakarta. Tentunya penampilan ini menjadi salah satu rangkaian tour dunia Mamamoo yang merayakan perjalanan karir grup mereka sekaligus menjadi ajang reuni bersama para member di berbagai negara ya teman Pro 2. Dan tour dunia yang bertajuk Award ini disebut-sebut teman Pro 2 katanya bakal menjadi simbol babak baru perjalanan artistik Mamamoo. Dan di sejumlah negara konser ini juga mendapatkan sambutan luar biasa ya, hingga beberapa kota menambahkan jadwal pertunjukan karena tingginya permintaan tiket. Nah, beruntung banget di Indonesia juga menjadi salah satu destinasi tour karena punya basis penggemar yang besar, aktif, dan di Jakarta. Ini diharapkan juga dapat menjadi momen spesial bagi para Momo yang telah mengikuti perjalanan Mamamoo selama lebih dari satu dekade. Kali ini Anyel mau hadirkan dari koleksi terbaru The Changcuters untuk teman Pro 2, Tangguh.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeja aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Apakah kamu masih familiar dengan permainan batu gunting kertas? Permainan ini sering dimainkan ketika kita kecil dulu. Permainan batu gunting kertas telah dikenal di China pada masa dinasti Han yang berkuasa pada 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Awalnya permainan ini menggunakan simbol yang berbeda, bukan batu gunting kertas, melainkan katak, ulat, dan ular. Permainan tersebut kemudian mulai tersebar hingga ke Jepang. Di Jepang, simbol batu gunting kertas baru pertama kali diperkenalkan. Karena itulah, orang Indonesia sering menyebutnya permainan ini dengan istilah Sweet Jepang. Di Indonesia, batu gunting kertas juga diartikan dengan kata sweet, di mana sangat populer dengan gajah, ibu jari, manusia, jari telunjuk, semut, jari kelingking. Kalau kamu sendiri, tim sweet dari Jepang atau tim sweet biasa nih?
4: Pro 2 FM,

Sudah siap belum teman Rodua dengan hal-hal yang bisa buat kita happy lagi di tanggal 3 Juli 2026. Kalau Angel hari ini agendanya banyak banget ya, setelah siaran menemani teman Rodua, setelah itu Angel mau berburu dulu. Karena berhubung tanggal masuk sekolah anak-anak katanya tanggal 20 ya, ada yang tanggal 20, ada yang tanggal 13, atau mungkin juga ya di tanggal-tanggal segitu. Nah, kita berburu dulu mulai dari pakaian seragam, buku-buku, belum lagi sepatu, tas, tempat bekal dan lain sebagainya. Baru deh merasakan jadi orang dewasa itu seperti apa ya teman Pradua. Ternyata tanggung jawabnya besar sekali. Kalau dulu mungkin waktu kita kecil ya, ini mengingatkan lagi ya teman Pradua, kayak udah mau sekolah, apalagi dengan tahun ajaran yang baru, itu biasanya mama akan ajak kita untuk ke Kupang ya teman Pradua, maksudnya ke pertokoan yang ada di Kampung Solor, mulai dari belanja seragam merah putih, belum lagi dasi, apalagi sekarang pramuka. Yang buat Angel cukup shock itu kalau pramuka kan kita taunya ya udah seragam pramuka, rok, celana, sepatu, terus apalagi topi kali ya teman Pradua. Tapi kalau sekarang ada pretelan-pretelannya juga. Belum lagi buku-buku. Kalau dulu ya udah beli buku aja, tapi kalau sekarang udah ditentukan gitu. Buku dengan ukuran, lembarnya berapa ya. Terus juga sampulnya warna apa untuk beberapa mata pelajaran. Ribet juga ternyata, tapi menyenangkan sih sebenarnya teman Pradua. Menyenangkan, menyenangkan untuk yang mau sekolah. Kemudian menyenangkan juga untuk kita kayak teringat lagi gitu waktu masa kecil, ternyata oh gini ya waktu masih kecil dan sekarang udah tua gitu ya. Nggak juga sih, nggak juga apa, nggak juga teman Pradua. Anyway, ada yang kalau kita lihat ya perkembangan industri dunia digital dan teknologi yang semakin canggih, yang kadang tuh membuat ada beberapa media juga yang membuat opini terkait dengan nanti di masa depan teknologi bakal menggantikan pekerjaan manusia. Ini yang lagi ditakuti ya. Bukan ditakuti sih, ditakutkan oleh kita. Apa benar? Apa iya? Kira-kira pekerjaan apa aja? Banyak ya pekerjaan yang katanya nih teman Pradua, nanti ke depan bisa digantikan sama robot. Tapi ternyata tidak semua teman Pradua ya. Jadi AI atau mungkin juga robot belum mampu menggantikan manusia. Contohnya aja dari Ford Motor Company, ini secara resmi merekrut kembali lebih dari 300 inspektur kualitas dan teknisi senior yang sebelumnya sempat meninggalkan perusahaan akibat kebijakan dari otomatisasi ya. Jadi langkah ini diambil setelah sistem kecerdasan buatan atau AI yang diimplementasi di fasilitas produksi dinilai katanya belum mampu menyamai standar analisis dan pengalaman teknis yang dimiliki oleh para tenaga ahli manusia. Ya lagian, lebih baik manusia, kita kan detail banget teman Pradua, ya gak sih? Jadi manajemen mengakui mereka terlalu mengandalkan kemampuan AI tanpa melatih sistem menggunakan pengetahuan mendalam dari para engineer yang berpengalaman. Nah, ini nih dari Wakil Presiden Teknik Perangkat Keras Kendaraan Ford ya, Charles pun menjelaskan kalau kecerdasan buatan ini memang merupakan alat yang luar biasa. Tapi kualitasnya sangat bergantung pada informasi yang digunakan untuk melatihnya. Jadi kembalinya para veteran ini bertujuan untuk memperbaiki pelatihan sistem pembelajaran mesin korporasi sekaligus memperkuat kontrol kualitas produk yang ada. Nah, apa yang bisa kita dapatkan dari informasi ini? Intinya adalah bagaimana pengetahuan kita ya, kemudian juga kecakapan kita terhadap pekerjaan yang kita kerjakan itu memang kalau udah mumpuni kayaknya gak bisa deh digantikan dengan sekelas AI. Karena kita yang tahu ya sistemnya seperti apa, cara kerjanya seperti apa, dan juga apa sih kelemahannya, apa aja teman Pradua ya. Jadi kalau misalnya udah pakar ya gak bisa tuh digantikan. Mungkin AI
akan hidup bersama-sama dengan kita. Tapi kalau untuk menggantikan pekerjaan kita, Angel rasa kayaknya belum bisa deh ya.

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan, belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah nggak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Pesta sepak bola Piala Dunia biasanya dilakukan 4 tahun sekali. Banyak penonton dan fans sepak bola yang menantikan kegiatan ini. Di Indonesia, penggila sepak bola bahkan menanti dengan setia dan bertanya-tanya, kapan Indonesia akan ikut dalam Piala Dunia? Sebenarnya, pernahkah Indonesia menjadi finalis Piala Dunia? Sejak pertama kali Piala Dunia diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay, Indonesia tercatat pernah menjadi finalis Piala Dunia pada tahun 1938 di Prancis. Waktu itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Pada akhir Januari 2018, Organisasi Sepak Bola Dunia FIFA mengakui jika Timnas Hindia Belanda atau Dutch East Indies yang tampil pada Piala Dunia 1938 adalah Timnas Indonesia. FIFA juga menyebutkan bahwa Indonesia adalah tim Asia pertama yang tampil di Piala Dunia. Nah, kapan ya kira-kira Indonesia akan mengulang prestasi ini?
1: Pro 2 FM.

0: my bro. Now nobody's standing in the family photo.
1: Dua FM Kupang, teman terbaik kamu, dan gol untuk Portugal dan Kroasia menyamakan kedudukannya satu sama. Kita juga masih menunggu teman Pro 2 ya, di menit-menit masih dalam perhelatan Piala Dunia untuk menuju ke babak selanjutnya teman Pro 2, di mana Portugal pagi ini masih terus bekerja keras untuk bisa membobol gawang pertahanan dari Kroasia, dan begitu juga Kroasia teman Pro 2 ya. Kira-kira dari antara Portugal atau Kroasia yang nanti akan lolos masuk ke 16 besar nih teman Pro 2. Well, informasi terakhir ini juga menjadi akhir dari kebersamaan Angel hadirkan untuk kamu dalam rangkaian pada pagi ini, karena tepat di pukul 9 hingga pukul 10 Angel bakal hadirkan juga perbincangan kita di setiap hari Jumat pagi teman Pro 2, ada Green Radio, di mana kita akan bicara dengan salah satu komunitas yang ada di Nusa Tenggara Timur, yang mana mereka juga peduli terhadap iklim ya. Nah, seperti apa keseruannya, pentengin aja terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk semua teman Pro 2 yang udah pada ikutan gabung, salam-salam ya. Ikutan juga Choice of the Day, kita bakal melanjutkan nanti di pukul 10 dalam rangkaian santai siang Pro 2. See you.

0: FM 90.92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM, RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Spada!
1: Selamat pagi teman Pro2!
5: Teman terbaik kamu!
2: Pro2 FM,
1: teman terbaik kamu.
6: MHz Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro2. Spada, spesial untuk episode kali ini, di setiap hari Jumat kita menghadirkan Green Radio yang berisi terkait dengan hal-hal yang hijau. Salah satunya juga kita bakal membahas terkait dengan iklim, lingkungan, karena tentunya sebagai anak muda kita juga sebagai penggagas ya untuk perubahan iklim yang ada di sekitar kita, apalagi di lingkungan kita sendiri nih. Untuk itu, Angel akan mengajak kamu untuk mendengarkan perbincangan menarik kita pagi ini bersama dengan Kakak Belarminus Lambertus Ejobupu yang merupakan ketua komunitas Batik Airamo di pagi ini, yang memang advokasi mereka pada iklim ya. Tapi juga ada program-program menarik yang telah dilakukan. Seperti apa? Kalau gitu langsung aja kita menyapa dulu Kakak Belarminus yang sudah tersambung di line telepon kita. Selamat pagi.
7: Ya, selamat pagi.
6: Selamat pagi Kakak, salam sehat, apa kabar?
7: Puji Tuhan, kabar baik.
6: Puji Tuhan, kabar baik. Kakak, terima kasih loh untuk kebersamaannya pagi ini.
7: Ya, siap, sama-sama.
6: Oke, Kakak, sebelumnya kita sapa, tadi agak sedikit miss ya. Kita sapa ya, ya, dengan panggilan yang enak apa nih Kak di udara?
7: Bio saja, penama panggilan.
6: Kak Bio ya?
7: Iya.
6: Oke, Kakak Bio terima kasih. Ini gimana kabarnya, baik? Nah, kalau untuk komunitas sendiri, boleh dong menjelaskan dan memperkenalkan kembali Kakak Bio sama teman-teman yang lagi pada mendengarkan pagi ini di Pro2. Silakan Kakak.
7: Ya, jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada RRI Kupang ya.
6: Iya, benar Kak.
7: Ya, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk sedikit memberikan edukasi mengenai vaksin iklim ini. Jadi untuk komunitas kami itu sendiri terbentuk pada tahun 2012 tepatnya. Jadi seiring waktu berjalan memang komunitas ini terbentuk karena tren-tren tongkrongan dulu lah waktu ketika kita masih duduk di bangku SMA. Jadi ada hal-hal yang harus kami seriuskan, kami agendakan. Akhirnya ketika kami mendalami ya, lebih tepatnya ketika kami di bangku SMA itu selesai lulus, kami banyak yang pergi ke luar kan untuk merantau, buat mencari pendidikan atau lain sebagainya. Ketika waktu terus berjalan, akhirnya kami kembali berada di atau bahasanya pulang kampung lah untuk lebih memasifkan gerakan kami dengan pembentukan struktural sehingga kami memiliki orientasi yang jelas. Jadi dari basis sendiri itu memiliki arti yaitu barisan tim kreatif Airamu, jadi disingkat Batik Airamu. Kebetulan kita berasal dari salah satu desa, tepatnya desa Airamu di Kecamatan Aisesa, Kabupaten Agikio. Mungkin itu sedikit historis daripada komunitas kami, Kak.
6: Keren banget Kak Bio ya. Anjel pikir Batik Airamu ketika sekilas di Instagram, ini kayaknya mungkin UMKM kali ya, pelaku UMKM dan lain sebagainya. Tapi ternyata ini punya singkatan tersendiri. Wah, luar biasa. Dan kalau sudah membahas terkait dengan advokasi, ini sekarang kalau program atau mungkin juga isu yang lagi disuarakan terus, apa nih Kak? Kalau dari kakak-kakak Batik Airamu sendiri?
7: Jadi kalau mengenai advokasi itu, gagasan kami itu lebih kepada advokasi berbasis aksi. Jadi artinya kami tidak hanya bersuara, tapi langsung turun dengan program nyata. Jadi fokus advokasi kami itu mengenai edukasi publik, terus penguatan kapasitas. Kalau untuk member sendiri itu dari sisi kaderisasi anggota ya, mungkin komposisinya cukup beragam. Jadi kami tidak membatasi siapapun yang punya semangat untuk berkolaborasi atau mau bergabung, sehingga kami bisa memberikan apa nilai inklusif, solutif, dan intinya tidak sektoral. Terus kalau untuk program yang kami gagas itu, ada beberapa program utama kami saat ini, yaitu komunitas kami memiliki moto itu tebar sinergi. Jadi program-program kolaborasi dengan mitra atau pemerintah, terus program yang kami desain itu berdampak, tujuannya itu langsung ke masyarakat, bukan hanya sebatas program-program seremonial. Jadi seperti itu.
6: Keren ya Kak. Nah kalau di bulan ini dan bulan kemarin, apakah memang ada program yang memang langsung menyasar kepada komunitas, anak-anak muda, atau mungkin juga masyarakat dan pemerintah? Boleh dong diceritakan kalau sekarang kesibukan dari teman-teman komunitas dan kakak juga sebagai founder seperti apa nih?
7: Oh, kalau kesibukan itu sendiri sih memang 3-4 bulan terakhir ini kita fokus pada program yang sedang kita jalankan, yaitu aksi iklim tepatnya. Jadi kita fokus karena aksi iklim yang kita ambil itu adalah penanaman mangrove. Jadi sekarang kita sedang dalam proses persiapan bibit yang akan ditanam di bulan depan.
6: Oke. Pertanyaannya asik. Kenapa harus mangrove kakak?
7: Kenapa?
6: Kenapa harus mangrove?
7: Kalau untuk mangrove itu di komunitas Batik Airamu itu, kami melihat mangrove itu sebagai solusi paling nyata di garis depan, karena berkaitan dengan adaptasi, mitigasi, dan juga ketahanan masyarakat. Jadi, kalau untuk Batik Airamu sendiri itu, menanam mangrove bukan hanya sekedar menanam pohon. Jadi kami menganggap ini adalah aksi iklim yang melindungi pantai, mengunci karbon, dan menguatkan masyarakat pesisir desa Eramo untuk menghadapi perubahan iklim tepatnya.
6: Oke. Wah, ini menarik sekali ya, 4 bulan dari sekarang juga ya Kak ya. Dan kita pengen tahu, kalau penanaman mangrove ini dilakukan di sejumlah titik di mana saja Kak? Apakah memang hanya menyasar di daerah kakak atau juga nanti akan diperluas lagi nih? Melihat dulu situasi dan
7: kalau untuk yang ada. Untuk saat ini memang fokus kami itu masih di desa kami karena jalur kami itu berada di lintasan pantai utara kan. Mm-hmm. Jadi fokus kami saat ini untuk penanaman mangrove itu masih di skala kecil, yaitu di desa Eramo sendiri.
6: Di desa Eramo sendiri ya. Nah, ya, melibatkan masyarakat tentunya Kak, masyarakat pesisir juga.
7: Iya, kami melibatkan masyarakat pesisir yang berdomisili di sekitar area tempat kami melakukan penanaman mangrove nanti.
6: Dan kalau kita, ini kita mungkin fokusnya ke mangrove dulu ya Kak, sebelum kita kembali lagi kepada advokasi dari kakak-kakak yang ada di Batik Eramo sendiri. Nah, kalau bicara soal konservasi mangrove di NTT, apalagi yang ada di daerah kakak, ini sudah sejauh mana? Apakah memang ada kesadaran juga dari masyarakat, terutama juga pemerintah, untuk melihat bahwa mangrove ini potensial sekali nih untuk membantu ketahanan iklim yang ada di daerah?
7: Maaf Kak, kenapa? Maaf.
6: Oke. Okay.
7: Jaringannya.
6: Iya nih, sepertinya jaringan ya Kakak ya.
7: Iya.
6: Iya. Oke. Ini kerjasama kan dilakukan juga oleh masyarakat pesisir ya, masyarakat yang ada di sana, dan juga kalau Kakak sendiri ini memberikan edukasi enggak sih? Bahasa simpelnya memberikan edukasi juga enggak sih kepada masyarakat, apalagi anak-anak muda, supaya mereka juga aware kalau mangrove ini dampak dan manfaatnya baik loh untuk kita yang tinggal di pesisir, apalagi untuk ketahanan iklim juga nih.
7: Oh, mengenai dampak itu sendiri memang kalau bicara soal dampak nyata dari perubahan iklim itu kan masyarakat pesisir terkhusus NTT saya rasa sudah bisa merasakan langsung lah dalam beberapa tahun terakhir ini. Ada hal-hal yang sering muncul seperti abrasi dan rob yang makin parah, terus musim yang tidak menentu karena krisis air bersih, berpengaruh juga terhadap hasil tangkapan nelayan dan juga gagal panen karena dan kerusakan infrastruktur. Jadi dulu perubahan iklim itu terasa jauh, sekarang dampaknya itu terasa pesisir terkhusus di daerah pantai karena berhubungan dengan hasil laut yang didapat oleh masyarakat pesisir. Terus dalam beberapa bulan terakhir ini terkhusus di Indonesia, mungkin di Kupang juga bisa merasakan dengan iklim saat ini ya, atau yang kita sebut dengan El Nino Godzilla itu. Jadi dampaknya itu langsung terasa. Pertama itu kan karena kemarau jadi sangat panjang, terus sumur-sumur pesisir kering, airnya asin, terus kedua itu laut memanas, ikan menjauh, dan hasil tangkapan nelayan turun drastis. Berdampak juga kepada kebun-kebun yang berada di area pesisir, sehingga terjadinya gagal panen karena kekeringan. Jadi edukasi yang kami berikan tentang penanaman mangrove itu bukan hanya menanam pohon. Ini adalah cara kami komunitas Batik untuk mengedukasi kepada masyarakat pesisir, terkhusus di daerah Nagikeo, sehingga kita sudah siap menghadapi El Nino tadi dan perubahan iklim yang makin ekstrim. Jadi mungkin seperti itu.
6: Benar, benar sekali Kak ya. Dan yang pastinya ini juga dibutuhkan kerjasama yang solid, baik antara teman-teman komunitas Batik Eramo, masyarakat pesisir, kemudian juga dengan pemerintah. Wah keren. Nah ini memang sudah mulai turun, sudah mulai dilakukan penanaman atau masih seperti apa Kak? Tadi Angel sempat dengar bibitnya sudah ada ya, mangrove ini?
7: Ya, betul-betul. Jadi kalau untuk progres eksekusi penanaman di lapangan itu, sejauh ini belum, karena kita masih sedang dalam tahap proses persiapan bibit. Karena bibit mangrove yang kita ambil itu tidak seperti anakan-anakan pohon lainnya. Jadi ketika anak mangrove, dan kalau jenis mangrove yang kita tanam itu adalah bakau atau bahasa ini mangrove rhizophora kalau bahasa ilmiahnya. Jadi sistem daripada pembibitan dari mangrove itu adalah dia itu sifatnya akar, akarnya akhirnya gantung. Jadi ketika dia jatuh ke tanah, dia otomatis tumbuh. Jadi ketika dia jatuh tidak bisa kita langsung ambil untuk melakukan penanaman. Jadi secara ideal itu mangrove itu harus berada 4 bulan di penangkaran, dan minimal kita tanam itu dengan jumlah daun itu 3-4.
6: Oke, ini sudah memberikan kita gambaran ya. Kakak terima kasih sudah menjelaskan juga. Karena kalau kita, oh iya, mungkin untuk orang awam harus kayak pohon-pohon lainnya kali ya. Ini beda ya, mangrove dengan pohon lainnya.
7: Iya, jadi ada teknik teknik penanamannya, teknik pembibitannya.
6: Benar-benar sekali. Nah, apakah ada target dari Kakak Bio sendiri sebagai ketua komunitas ya, dan atau mungkin juga program jangka panjang terkait dengan penanaman mangrove yang ada di daerah Kakak?
7: Kalau untuk target dari sisi jumlah anak kami yang kita tanam itu skalanya masih dibilang kecil dengan jumlah 2.000. Selain untuk mendukung daripada aksi iklim yang kami jalankan ini, demi menjalankan konsep daripada perubahan iklim tadi, kalau untuk jangka panjangnya itu mungkin lebih masuknya kepada ekowisata ya. Satu tahu dengan hal-hal kecil yang kami mulai ini, sehingga ada perhatian-perhatian khusus baik itu dari pemerintah, swasta, dan lain sebagainya. Untuk menjadikan mangrove itu, daerah hutan mangrove itu sebagai tempat wisata, sehingga ada profit yang didapatkan oleh masyarakat sekitar terhadap ekonominya juga. Mungkin seperti itu, Kak.
6: Setuju banget, Kak. Ini bisa dinilai, bisa menjadi apa ya, nilai pertambahan ekonomi juga untuk masyarakat sekitar ya, atau mungkin juga pendapatan bagi pemerintah setempat, pemerintah Nagekeo. Wah, keren nih, kita tunggu ya, tapi mungkin masih butuh proses sampai ke situ ya untuk ekowisata ini ya, Kak ya.
7: Betul.
6: Panjang sekali. Nah, selain mangrove, Kakak, ya, apakah ada langkah lain juga dari komunitas Batik Airamo ini yang perlu dilakukan untuk memperkuat ketahanan iklim di wilayah pesisir? Tadi kan kalau di awal Kakak juga menyebutkan bahwa kalau dari advokasi Kakak-kakak ya, ini kepemimpinan iklim yang responsif gender. Iya ya. Angel juga sempat melihat di Instagram. Betul. Boleh dong dijelaskan, ini kita tertarik sekali. Ini maksudnya seperti apa? Terus capacity building yang diberikan itu bentuknya seperti apa? Pelatihan atau bagaimana, Kakak?
7: Jadi saya ceritakan sedikit ya mengenai program aksi iklim ini demi ketangguhan iklim yang responsif gender itu. Jadi program ini berawal dari IKISMAL Grand Project bersama Yayasan Plan Indonesia. Jadi mereka membuka hibah untuk aksi iklim yang berbasis komunitas dan anak muda. Jadi komunitas Batik Airamo ikut mendaftar. Dengan konsep itu kita bertarung secara gagasan. Jadi ada dana hibah yang disediakan oleh IKISMAL Grand Project tadi bersama Yayasan Plan Indonesia. Jadi ada sekitar beberapa organisasi muda atau komunitas yang ada di Airamo itu ikut bertarung untuk dapat menjalankan program aksi iklim ini. Jadi proposal kami itu terpilih. Dari situ komunitas Batik resmi menjalankan program penghijauan dan penanaman mangrove di desa Airamo sebagai bentuk adaptasi daripada perubahan iklim. Jadi kalau untuk makna kepemimpinan iklim yang responsif gender itu, dalam program ini artinya kami lihat bahwa anak muda, laki-laki dan perempuan itu sama-sama diberi ruang untuk memimpin aksi iklim. Jadi lewat program yang kami buat, Jadi proposal yang kami ajukan itu dengan tema kami hijaukan pesisir, lestarikan mangrove untuk program perubahan iklim itu didukung IKI dan PEN Indonesia. Tidak hanya untuk menanam pohon, tapi menumbuhkan pemimpin muda pesisir yang responsif gender. Karena pesisir NTT, seperti di Nagi Kio ini, harapan kita itu bisa pesisir yang tangguh lahir saat perempuan dan laki-laki itu sama-sama memimpin. Jadi seperti itu, Kak.
6: Wah, keren. Berarti semuanya setara ya, Kak, ya?
7: Ya.
6: Nah, selain untuk gender sendiri, laki-laki dan perempuan adalah, adakah juga melibatkan komunitas-komunitas tertentu atau mungkin kelompok kelompok marginal kayak dari mama-mama, dari mama-mama atau mungkin juga dari nelayan atau seperti apa? Apa ini memang fokusnya untuk anak muda juga nih, Kak?
7: Ya, kalau setahu kami dengan yang kami ikuti selama ini memang kegiatan ini memang hibahnya itu fokus untuk organisasi muda. Organisasi muda atau kelompok-kelompok muda. Jadi nanti kalau untuk penyesuaian teknisnya itu baru kita libatkan masyarakat, baik itu ibu-ibu ataupun dari sisi pekerjaan seperti nelayan, petani dan lain sebagainya. Jadi kalau intinya dari komunitas batik itu mengambil program aksi iklim tersebut itu, kita memilih untuk melakukan penanaman mangrove tadi.
6: Oh, oke.
7: Iya,
6: siap ya. Nah, ini ketika dilempar ya kepada teman-teman kita yang ada di Nagi Keo, anak-anak muda yang ada di sana, seperti apa sih respon mereka? Apakah mereka juga excited? Yuk, kita sama-sama Kak Bio atau seperti apa?
7: Ya, jelasnya kalau untuk kita itu pergerakan yang kita lakukan itu struktural ya. Jadi ketika kita menggunakan nama daripada komunitas batik untuk melakukan kepentingan umum, jadi kita mewajibkan seluruh anggota ataupun kader kita yang berada di komunitas batik Airamo ini untuk wajib berkontribusi. Memang sulit ya untuk saat ini karena berbeda pandangan, sudut pola pikir yang berbeda. Jadi kebetulan kita memiliki solidaritas yang tinggi, jadi dukungan dari teman-teman itu sangat kuat sehingga kami merubah stigma tadi seperti story yang saya ceritakan bahwa komunitas batik ini yang awalnya itu dikenal dengan animo masyarakat itu stigmanya itu adalah buruk. Jadi kami mencoba untuk mengubah situasi itu dan membuktikan kalau komunitas batik Airamo ini bisa melangkah dengan mengambil hal-hal positif, baik itu gerakan sosial, budaya, adat, agama, bahkan sampai gerakan-gerakan lingkungan. Jadi seperti itu, Kak.
6: Tertarik sekali. Ini kalau Angel yang ada di Nagi Keo, pasti Angel udah mendaftar ya, urutan pertama ya, Kakak ya. Tapi ini juga nih, ini menjadi PR juga ya. Keterampilan apa sebenarnya yang perlu dimiliki anak-anak muda atau teman-teman yang ada di Nagi Keo supaya kedepannya juga bisa mampu menjadi pemimpin aksi iklim seperti yang kita wawancara saat ini, Kak Bio nih, untuk menjadi bio-bio kedepannya?
7: Ya, Kak, maaf.
6: Oke, halo Kak Bio.
7: Iya.
6: Oke, Kak Bio ini sepertinya jaringan lagi ya. Yang kurang
7: dengar
6: kurang
7: ya.
6: Baik. Oke, Kak Bio, bagaimana bisa mendengarkan suara Angel ya, loud and clear?
7: Iya, bisa. Tadi tolong diulang pertanyaannya.
6: Siap. Nah, keterampilan apa nih, Kak? Ini kan kalau mau dibilang penguatan kapasitas ya. Nah, ini juga terkait dengan keterampilan apa yang perlu dimiliki oleh teman-teman yang ada di Nagi Keo supaya juga bisa mampu menjadi pemimpin aksi iklim kedepannya seperti halnya Kak Bio nih saat ini. Jadi nantinya ada Kak Bio, ada banyak Kak Bio kedepannya di Nagi Keo sendiri.
7: Oh ya, jadi kalau untuk keterampilan itu, kalau menurut kami ya dari Komunitas Batik, pandangan saya secara pribadi selaku ketua juga itu, jadi pemimpin iklim itu bukan cuma soal semangat tanam pohon ya, Kak. Menurut kami itu anak muda terkhususnya NTT lah perlu menerapkan keterampilan-keterampilan dasar supaya gerakannya itu berdampak dan bertahan lama. Jadi sepengalaman yang kami jalani saat ini yaitu kami melakukan literasi iklim dan data, terus melihat kenapa mangrove itu penting untuk menahan abrasi, menyerap karbon, terus dari sisi lain juga kami melakukan kami melihat bahwa keterampilan lapangan dan organisasi maupun komunitas, jadi pemimpin iklim itu harus bisa turun langsung ya, jadi bagaimana kita memberikan edukasi bersifat adaptan kepada masyarakat untuk menanam, terus melakukan monitoring bibit. Pokoknya kita menyelesaikan konflik di desa itu harus dengan skill organisasi. Terus kalau seandainya tanpa skill itu, menurut kami gerakan itu akan berhenti setelah proyeknya selesai. Jadi edukasi itu harus berkelanjutan, harus memiliki sifat jangka panjang. Terus di era semakin majunya teknologi saat ini, ada yang paling penting itu adalah kita menjaga komunikasi dan pengelolaan digitalisasi tadi, di mana kita harus bisa menceritakan tentang aksi iklim ini. Jadi anak muda itu harus bisa mempresentasikan, bahkan kita membuat edukasi-edukasi itu melalui konten-konten media sosial, terus kita bisa berbicara di forum, terus ada jiwa wirausaha. Ya, mungkin singkatnya, mungkin anak muda pemimpin iklim di NTT itu harus paham data, bisa mengorganisir, terus harus bisa bercerita, dan bisa bikin perubahan iklim itu dengan kegiatan-kegiatannya. Jadi itu menurut pandangan kami dari komunitas Basis seperti itu.
6: Seru sekali. Dan ke Bio ini juga ada beberapa pertanyaan dari teman Pro 2. Apakah boleh Angel membacakan untuk dijawab oleh Kak Bio?
7: Iya, ya.
6: Boleh ya. Tanya ya, dulu boleh. Di ACC enggak ya teman Pro 2? Jadi untuk teman Pro 2 juga yang mau bertanya boleh.
7: Jadi jangan sampai pertanyaan jebakan lagi.
6: Oh, enggak dong, enggak ada Batman di sini. Di sini semuanya mau Ronaldo nih, Kak. Udah satu sama ya. Oke. Katanya apa sih, Kak, syarat untuk bisa masuk dalam komunitas Batik Airamo ini? Dan juga kalau misalnya kita diajarkan, nah kita juga butuh apa? Jadi kayak misalnya teman-teman yang ada kan masuk nggak kosong ya. Nah mereka juga harus butuh apa supaya ada kayak syarat dan kriteria kah untuk bisa dilatih? Kalau dari kakak-kakak sendiri, apalagi dari Kak Bio sebagai ketua komunitas?
7: Ya. Oh, jadi kalau untuk syarat ataupun prosedur bergabung dengan komunitas Batik itu sebenarnya cuma dua sih, loyalitas dan totalitas. Jadi tanpa adanya sekat-sekat ataupun, jadi komunitas Batik ini terbuka untuk anak muda, terkhusus di desa Airamo ya. Jadi mulailah kita membangun hal-hal positif untuk bergabung dengan komunitas yang memiliki arah dan tujuan yang jelas. Karena prinsipnya itu ketika kita membangun sebuah komunitas itu, salah satu faktornya itu adalah bagaimana kita dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusia, terkhusus pemuda hari ini, sehingga pemuda itu bisa menjadi garda terdepan dalam menggembleng segala bentuk hal-hal ataupun target-target yang ingin dicapai. Mungkin seperti itu, kan.
6: Menarik sekali. Oke. Kak Bio, kita jeda dulu, kita rehat. Ya, dan kita bakal melanjutkan karena ini banyak nih dari teman-teman juga yang ada di Kota Kupang, mereka bertanya, wah Kak Bio ini keren ya, kalau di Nagekeo saja sudah bergerak, akankah lagi penguatan kapasitas untuk daerah-daerah mungkin yang ada di Flores atau di Manggarai, nanti bakal dijawab oleh Kak Bio selanjutnya ya.
7: Ya, siap.
6: Oke, kalau gitu teman Radio 2, kita rehat sejenak. Masih dalam Spada Talking pagi ini, kita masih akan terus membahas terkait dengan topik kita pagi ini, menggagas ketangguhan iklim yang responsif, tentunya bersama dengan Ketua Komunitas Batik Airamo, ada Kakak Belar Minus Lambertus Ajo Bubu, atau yang kita sapa dengan Kakak Bio di Pro 2 FM Kupang. Sekali lagi untuk teman Pro 2, Angel, ajak kamu untuk yuk Yang mau bertanya di 0811 38 20 90 90, dan di line telepon kita juga boleh mengudara sama Kak Bio pagi ini di 0308 29 3377 di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Waduh, viral di medsos soal Godzilla El Nino. Ini apaan sih? Monster beneran?
1: Tenang, Bestie. Itu sebutan buat kemarau super ekstrim. Godzilla menggambarkan bagaimana cuaca bakal jauh lebih panas, lebih lama, dan bikin gerah maksimal.
0: Aduh, berarti bisa kering di mana-mana dong.
1: Makanya, kita harus waspada. Dan yang harus dilakukan mulai sekarang adalah hemat air, buat sumur resapan hujan, perbaiki kebocoran, dan hindari bakar lahan. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah sembarangan. Yuk, lebih peduli dan waspada, karena bencana bisa dicegah kalau kita siap dari sekarang.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pohon punya peran yang sangat penting bagi kehidupan di dunia ini. Tanpa pohon, kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi menjadi terganggu. Manfaat pohon yang terpenting adalah mampu menghasilkan oksigen sebanyak 0,5 kg per hari per pohon. Bisa kita bayangkan, kalau tidak ada pohon di bumi ini, dari manakah makhluk hidup mendapat oksigen dan air? Penebangan pohon yang masif telah menyebabkan panas bumi meningkat, jumlah pasokan oksigen berkurang, dan tingkat polusi udara tinggi. Karena itu, dengan menanam pohon, kita sudah menyelamatkan bumi dan menjaganya untuk keberlangsungan hidup generasi yang akan datang.
5: Pro 2 FM FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
6: Teman terbaik kamu,
5: Pro 2 FM. Spada.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Kamu masih mendengarkan Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu dalam Spada Talking Pro 2. Kita juga masih akan terus membahas topik kita ya untuk pagi hari ini, menggagas ketangguhan iklim yang responsif, tentunya bersama dengan ketua komunitas Batik Air Ramo, ada Kakak Bio yang sudah masih tersambung di Pro 2 FM Kupang. Oke, Kak Bio, halo.
9: Halo.
8: Oke, masih semangat ya Kak ya?
9: Ya, tetap dong. Kita harus selalu semangat.
8: Betul, betul, betul. Tapi Kakak Bio dalam menjalankan pelayanan tugas advokasi Kakak sebagai ketua komunitas, apa sih yang Kakak rasakan? Apakah masih ada tantangan, halangan, atau mungkin juga mitos-mitos? Angel, ini sebenarnya bukan mitos ya, kayak apa ya, pendapat masyarakat yang harus diluruskan terkait dengan ketangguhan iklim ini, apalagi juga kita sebenarnya yang paling bertanggung jawab kalau bicara soal lingkungan ya, apalagi masyarakat pesisir juga, ini lingkungan, sampah dan lain sebagainya. Kakak sendiri gimana nih?
9: Mengenai respon masyarakat terhadap gerakan kami ya maksudnya. Kalau untuk respon masyarakat sendiri sejauh ini, bisa kami sebut percaya dan memiliki dan serta menggerakkan. Jadi memang belum semua desa, tapi di tempat kami mulai, benih kesadarannya sudah tumbuh dan itu modal paling besar untuk kami memperluas gerakan. Jadi seperti itu kan. Jadi ada kalau bicara respon ataupun antusias ya, mereka percaya kepada kami dan mereka bahkan memiliki komunitas ini secara keseluruhan dan mereka dapat berkolaborasi atau bekerja sama dengan kami melalui dukungan untuk bergerak bersama-sama. Jadi seperti itu ya.
8: Tapi kalau bicara soal tantangan dan halangan yang kakak rasakan ketika membentuk komunitas ini dan kemudian terjun ke masyarakat, apakah memang masih ada rintangan atau halangan sedikit, atau menurut kakak sejauh ini aman-aman saja, lancar nih untuk mengadvokasi juga nih?
9: Kalau soal tantangan yang kami alami ya, yang sifatnya itu untuk menjaga masyarakat, mengajak masyarakat untuk menjaga pesisir itu secara berkelanjutan ya, itu kami melihat yang pertama itu ada kebutuhan ekonomi ya, jadi ada perseteruan antara ekonomi jangka pendek dan juga konservasi jangka panjang. Jadi banyak masyarakat pesisir itu prinsip hidupnya itu ya hidup untuk hari ini. Jadi ketika ada edukasi yang kami lakukan mengenai penanaman mangrove, itu mungkin mereka melihat dampaknya itu kan mungkin 3, 4, atau 5 tahun ke depannya.
8: Iya.
9: Baru mereka bisa merasakan manfaatnya. Kan. Sedangkan kalau untuk mereka melakukan penebangan kayu atau buka tambak ikan, itu kan uangnya langsung ada. Jadi prinsip kami itu, jadi tantangan kami itu adalah menunjukkan ketika kita menjaga ya, tidak menutup kemungkinan kita juga bisa menghasilkan aja, seperti itu.
8: Iya ya, berarti harus semuanya tuh seimbang ya kalau mau dibilang kakak, dalam membangun ketangguhan ya, itu, iklim.
9: Iya kak?
8: Iya, maksudnya semuanya harus seimbang ya kak ya. Ini memang dibutuhkan ekstra lebih kerja keras lagi nih untuk membangun apa ya, mindset yang baik lah ke depannya untuk masyarakat pesisir ya, betul. Juga. Okay. Dan sejauh ini karena kakak juga sudah melaksanakan kegiatan apalagi turun bersama dengan masyarakat, kita juga pengen tahu kalau di masyarakat yang ada di pesisir Nagekeo, apakah mereka juga sudah punya akses informasi cuaca, sistem peringatan dini, edukasi kebencanaan yang memadai, Kak? Apalagi kan ini...
9: Kalau untuk itu selaras dengan, ya kembali kepada itu kan, jadi memang fokus kita ini kan karena fokus daripada aksi kampanye iklim ini, jadi memang mengenai pemberitahuan itu untuk update situasi mungkin saya rasa tidak, karena kendala ada di jaringan juga, karena mungkin sekarang lebih bermainnya lewat teknologi kan, bagi media sosial. Tetapi sekitar 2 bulan lalu sebelum melakukan penanaman nanti, tetapnya kami sudah melakukan namanya kegiatan sosialisasi. Jadi di situ kami undang masyarakat-masyarakat yang terkait yang berdomisili di daerah pesisir tadi, terus pemilik-pemilik tambak ikan. Jadi ada edukasi yang kami lakukan kolaborasi itu dengan OPD ataupun dinas-dinas terkait tentunya, seperti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagekeo, mereka membahas tentang perubahan iklim, terus ada dari KPH atau Dinas Kehutanan itu bagaimana mereka memberikan teknis daripada penanaman yang benar. Terus juga kami mengundang ada dari BPBD untuk memberitahukan mengenai dampak ataupun bencana yang terjadi jika kita melakukan hal-hal yang dapat merusak lingkungan tadi. Jadi seperti itu kan.
8: Okay, ya. Dan kalau dari kakak sendiri melihat, apakah ada bentuk dukungan lagi yang masih sangat dibutuhkan ya untuk komunitas supaya gerakan ini terus berkembang nantinya kakak, berkelanjutan juga?
9: Kenapa kak?
8: Apakah ada bentuk dukungan yang masih sangat dibutuhkan oleh komunitas kakak nih kak, supaya gerakan peduli iklim ini ya, sesuai dengan topik kita di pagi hari ini, bicara terkait dengan menggagas ketangguhan iklim yang responsif ini juga bisa berkelanjutan nih?
9: Kalau dari kami sih memang gerakan komunitas kami ini memang sudah jalan. Mm-hmm. Tapi supaya tidak berhenti di tengah jalan ya pasti ada banyak hal yang kami butuhkan. Pastinya itu dukungan ekonomi yang berkelanjutan. Mm-hmm. Ya, misalnya itu pelatihan ekowisata mangrove, terus pendampingan UMKM, terus akses ke pembeli produk. Mm-hmm. Contoh kalau misal mangrove ini ingin diolah menjadi apa, menjadi apa. Mm-hmm. Dan juga CSR yang jangka panjang kan. Terus ada penguatan kapasitas dan keamanan lahan, ini yang paling krusial karena kepastian status lahan dan pengakuan kelompok sadar mangrove. Hmm. Banyak warga takut jaga karena takut lahannya tiba-tiba dialihfungsikan. Oh, kalau ada SK pengakuan dari pemerintah di kabupaten kan semangat warga itu berbeda. Mm-hmm. Jadi intinya itu adalah komunitas butuh ekonomi yang hidup, ilmu yang naik kelas, dan paling hukum yang jelas kalau jadi tersebut.
8: Oke, siap ya. Dan kita juga pengen tahu nih Kak, kalau misalnya setiap anak muda di NTT, jadi bukan saja di Nagekeo ya, dapat melakukan aksi sederhana nih untuk lingkungan, kira-kira aksi menggagas iklim apa yang Kakak harapkan ini bisa dilakukan di semua tempat oleh anak muda dan juga masyarakat luas?
9: Kalau kami sih lebih kepada ini ya, pesan ya, sifatnya itu ajakan itu, karena memang fokus kami saat ini adalah mengenai pembahasan tentang program atau menjalankan program aksi iklim itu tentang perubahan iklim. Jadi kami ingin mengajak kepada seluruh pemuda NTT itu bahwa pesisir ini rumah kita. Jadi jangan nanggung-nanggung kalau mau bergerak. Jadi jangan

0: harapan kakak sendiri terkait dengan komunitas kakak hadir di tengah-tengah masyarakat dan pemerintah, pokoknya seluruh lapisan masyarakat yang ada di Nagikeo dengan keberadaan ya. Dari komunitas batik Airamo sendiri.
1: Kenapa, Kak?
0: Adakah pesan atau mungkin harapan khusus dengan adanya keberadaan komunitas kakak di tengah-tengah lapisan masyarakat yang ada di Nagikeo, Kak?
1: Apa ya, kalau untuk kita sih mungkin semoga gerakan kecil hari ini bisa menjadi gelombang besar untuk semangat anak muda di NTT.
0: Oke. Semangat selalu ya, Kak Bio dan juga teman-teman.
1: Ya, siap.
0: Siap, kalau begitu. Kakak terima kasih sekali lagi, salam hormat kami untuk semua teman-teman, semua anggota komunitas yang mana juga sementara juga sedang bergerak ya untuk program yang dijalankan. Ya. Dan jangan bosan-bosan kalau kita ya. Undang lagi Kak di Pro 2 untuk ya. Membahas.
1: Terima kasih juga telah memberikan kami ruang atau panggung untuk mengedukasi apa yang kami tahu.
0: Tentunya harus wajib itu Kak ya.
1: Oke,
0: siap kalau gitu teman Pro 2 juga terima kasih untuk kebersamaan yang udah tanya-tanya, yang udah bergabung dan yang lagi mendengarkan baik di terestrial dan juga streaming aplikasi RRI Digital dan YouTube channel RRI Kupang. Akhirnya Angel juga udah harus pamit undur voice dari rangkaian sepada untuk episode pagi hari ini. Kita sudah berbincang bersama dengan Kakak Bio atau Belarminus Lambertus Ajo Bupu yang merupakan ketua komunitas batik Airamo terkait dengan bagaimana sih anak muda ini bisa menggagas ketangguhan iklim yang responsif. Semoga juga bisa menginspirasi teman berdua ya. Oke, kalau gitu jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Angel pamit, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas kamu. Dadah bye-bye teman berdua, salam Lestari.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 mendengarkan info siang Pro 2 FM Kupang bersama saya Angela Ivania, menghadirkan 3 informasi terbaru dari rri.co.id. Teman Pro 2, kita awali informasi siang ini dari Portugal yang mengalahkan Kroasia 2-1 pada babak 32 besar perhelatan Piala Dunia 2026 di Stadion Toronto, Kanada pada Jumat 3 Juli 2026 setelah sempat tertinggal lebih dahulu. Kroasia unggul melalui Ivan Perisic pada menit ke-53, namun Portugal mengembalikan keadaan lewat gol Cristiano Ronaldo pada menit ke-68. Pertandingan juga diwarnai kartu kuning untuk Ruben Dias dan Luka Modric serta 2 gol Portugal yang dianulir pada menit ke-63 dan tambahan 4 menit di akhir ya pertandingan. Kemudian kita juga punya informasi selanjutnya, teman Pro 2, di mana Concordia University di Montreal, Kanada nantinya akan membuka mata kuliah Fall 2026 yang berjudul Drake, Media, Myth and Manhood. Silabusnya mengupas diskografi dari rapper Drake, brand OVO, dan hubungan antara musisi dengan industri musik, rapper yang sekaligus menjadi Profesor Yasin Narsi Al-Saman nantinya akan mengajar kelas ini di alma maternya. Dan informasi terakhir kita juga, teman Pro 2, masih terkait dengan dunia musik ya, di mana teman Pro 2 ada Evan yang akan memasuki era solo lewat perilisan single digital terbarunya Ride or Die yang sekaligus memperkenalkan kanal media sosial resmi dan foto profil perdana di bawah nama baru tersebut. Teman Pro 2, rilisan 2 lagu lengkap dengan B-side Overflow menandai babak baru bagi sosok yang belum dikenal ya sebagai Hiseung dari Enhype yang kini merancang seluruh rangka kreatif dengan caranya sendiri. Jadi peluncuran era baru dari Hiseung Enhype ini dimulai dengan sebuah restart yang tenang namun sangat terencana, di mana teman Pro 2 Evan sendiri menjelaskan bahwa maknanya lebih personal, diambil dari nama yang ia simpan sejak kecil dan dimasukkan sebagai penanda musik yang mencerminkan dirinya yang paling jujur dan natural ke depannya. Di mana 3 informasi ini juga teman Pro 2 dapat akses melalui kbrnrri.co.id. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Kita melangkah ke acara selanjutnya dalam Santai Siang Pro 2 Kupang.
2: Sekian info Pro 2 kali ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu santai siang masih sama Angel yang buat menyemangati semua teman Pro 2. Apa sih Angel? Siang-siang kayak gini enaknya makan es teman Pro 2, ini cuacanya di panas luar biasa. Lebih panas lagi fans Kroasia yang harus berpuas hati setelah King Ronaldo ya mencetak gol dan akhirnya membawa Portugal masuk ke dalam 16 besar. Lebih serunya lagi di mana nantinya Portugal dan Spanyol akan ketemu ya. Aduh, seru. Ini seru banget sih teman Roy 2. Dan Angel juga pengen kalau misalnya teman Roy 2 juga ya bisa sebagai komentator. Gimana nih fans dari beberapa timnas yang memang udah masuk dalam 16 besar. Kira-kira negara kalian bakal melawan siapa lagi nih ya untuk menuju ke final? Boleh nih teman Roy 2. Jadi untuk kamu juga yang mau kita tanya-tanya, silahkan langsung aja di line WhatsApp ya. Nanti bakal kita hubungi juga kalau misalnya teman Roy 2 yang berminat untuk kita wawancarai. Oke deh, selamat siang pokoknya buat semua teman Pro 2 juga. Waktu menunjukkan 14 menit lepas dari pukul 10 siang ini. Dan ya kalau mau dibilang jalan juga terlihat lengah, tidak terlalu banyak kesibukan ya. Karena pastinya kalau di hari Jumat ini beberapa masyarakat juga menjalankan aktivitas di rumah atau mungkin juga ada yang bepergian ya. Selamat siang juga untuk teman Pro 2 yang baru aja pertama kali mendengarkan Era di Kupang. Semangat siang untuk kita semua dan kita balik lagi dalam Pro 2 Top Hit List. Hanyalah hadirkan kebersamaan kita untuk siang ini dari Ichkitaf featuring Hindia, masih ada Cahaya dan masih banyak lagu-lagu terbaru yang bisa kamu request di sepanjang siang ini sampai di pukul 12 di 0811 38 20 90 90, dan juga line telepon kita di 0380 829 377. Setelah itu Angel bakal kembali lagi chit-chat sama teman Pro 2 ya, bukan aja menghadirkan informasi tapi kita chit-chat dulu. Ini gimana nih teman Pro 2 ketika mengisi ini, balik lagi ke topik pagi tadi ya, apakah kamu juga dicegat tanda kutip ya terkait dengan pergub ini yang menyatakan kalau ngisi BBM yang pasti kita juga harus memastikan kita sudah membayar pajak. Hayo lo, gimana, ada gak sih yang punya pengalaman yang ya membuat terkejut juga isi BBM? Tapi sebelum mengisi ya harus dicek juga apakah kendaraan dan lain sebagainya ini pajaknya sudah dibayarkan atau belum ya. Oke deh, di Pro 2 Kupang kali ini dari koleksinya Gia Indrawari, Lingkaran untuk kamu siang ini.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
5: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata enggak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
6: Pro 2 FM

masih mendengarkan Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu. Is it love dari koleksinya Tyla. Sebenarnya sih bukan Tyla ya, Tila. Tapi kalau dalam bahasa Kupang itu kasar sekali. Tapi memang namanya gitu, teman Prodi. Ya bagaimana dong? Semoga aja jangan dipelintir ya. Nah, untuk teman Prodi yang mau request lagi, buruan sampai di pukul 12 siang ini di 08 11 38 20 90 90. Yang udah masuk juga di line WhatsApp kita, selamat siang untuk yang punya nama Kakak Larana. Hai Kak Larana, selamat siang. Mau request lagunya Vanessa Z Berkaca-Kaca. Ditunggu aja, sudah Angel siapkan juga. Kemudian selamat siang juga untuk Kakak Zulia. Hai Zulia dari Jakarta, lagi streaming ya. Mau remuk dari Angie Carvalho. Salamnya buat seluruh Angie di seluruh dunia. Ucapannya selalu bahagia dan tetap tersenyum. Iya dong, wajib tersenyum, soalnya ini baru tanggal 3 Juli ya. Mungkin nanti tanggal 10 baru deh kita pikir-pikir lagi senyum apa enggak ya. Oke, lagunya ditunggu aja, sudah Angel siapkan juga. Anyway teman Pro 2, kapan sih terakhir kali kamu melaksanakan medical check up atau melakukan medical check up? Angel tahun lalu ya, bulan Oktober, sebelum dan sesudah Angel liburan. Itu juga karena dari kantor. Nah, kalau teman Prodi gimana ya? Tapi banyak orang yang takut ya dan menganggap sepele, ngapain sih medical check up? Tuh saya sehat-sehat aja, saya baik-baik aja. Padahal ternyata medical check up juga membantu kita untuk lebih aware sama kondisi tubuh. Karena beberapa penyakit juga gak semuanya datang pakai aba-aba kan teman Prodi. Jadi yang pasti mengingatkan juga, boleh nih, tapi kayaknya udah terlambat ya. Karena kalau medical check up itu kita juga harus mendaftar dan ngantri di rumah sakit. Atau mungkin di Faskes lebih awal lagi ya, lebih pagi lagi ya teman Prodi. Nah, beberapa penyakit ini bisa berkembang diam-diam tanpa gejala teman Prodi. Jadi gak jarang penyakit baru terdeteksi setelah kita melakukan medical check up atau screening kesehatan teman Prodi ya. Yang pastinya ada mungkin juga yang takut kayak itu, karena menganggap baik-baik saja, tapi ketika melaksanakan atau melakukan medical check up, baru di screening tahu nih kita contoh-contoh, aduh amit-amit ya teman Prodi, jangan sampai sakit deh. Misalnya kayak kita sakit apa gitu teman Prodi. Nah itu kan akhirnya juga ketakutan ya, tapi memang perlu sih, perlu dan butuh keberanian untuk menjalankan medical check up ini teman Prodi. Karena biasanya MCU atau medical check up yang dijalani ya sebatas pemeriksaan gula darah, HB atau kontrol rutin lah teman Prodi ya. Tapi jangan cemas, karena sekarang kan dari pemerintah juga punya BPJS, kita bisa pakai itu BPJS kesehatan atau juga yang setiap ulang tahun ya, pemeriksaan kesehatan gratis setiap ulang tahun itu. Nah bisa juga kita pakai teman Prodi ya, jadi bisa kita lakukan untuk awareness kesehatan kita. Tapi ternyata masih rendah ya, karena hanya sebesar 39,87% penduduk pernah melakukan screening penyakit tidak menular. Ini data dari Kementerian Kesehatan tahun 2023. Sepertinya perlu Angel update lagi ya untuk teman Prodi, ini data terbaru. Tapi kalau dari pengamat kesehatan ya, masih ada anggapan kalau cek kesehatan perlu dilakukan kalau sudah merasa sakit atau muncul gejala, padahal penanganan penyakit ini jauh lebih mudah terjangkau jika ditemukan lebih awal. Dan yang pasti balik lagi teman Prodi, medical check up ini bisa gratis ya, karena ada program kesehatan, cek kesehatan gratis dari pemerintah. Jadi semua usia, siapapun kamu dapat mengakses di fasilitas kesehatan terdekat, pertama, klinik mitra, mulai dari ulang tahun hingga 30 hari setelahnya. Ya kalau misalnya hari ini teman Prodi ulang tahun,
Nah, boleh nih memanfaatkan kado ulang tahun dari pemerintah dengan melaksanakan medical check up.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Brasil, Brasil, Brasil. A seleção chegou.
2: Ketika berbicara tentang Piala Dunia FIFA, ada satu negara yang memiliki catatan luar biasa, Brasil. Sejak Piala Dunia pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay, Brazil tidak pernah sekalipun absen dari putaran final Piala Dunia. Ya, Brazil menjadi satu-satunya negara yang selalu lolos ke setiap edisi Piala Dunia FIFA. Dari generasi ke generasi, negara Samba terus hadir menghiasi panggung sepak bola terbesar dunia. Selama perjalanan panjang itu, Brazil juga mencatat sejarah sebagai tim tersukses di Piala Dunia dengan 5 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Dari era legenda seperti Pele hingga bintang modern seperti Neymar, Brazil selalu melahirkan pemain-pemain berbakat yang memikat dunia. Konsistensi inilah yang membuat Brazil dijuluki sebagai salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Sejak 1930 hingga hari ini, Brazil tetap menjadi penghuni setiap Piala Dunia FIFA, sebuah rekor yang belum mampu disamai negara manapun.
3: Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan, sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

3 Hertz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu di Santai Siang dalam Pro 2 Top Hit List. Sudah nyelputarkan ya request dari teman-teman Pro 2 semuanya. Tadi ada siapa aja tuh, Vanessa Z, kemudian Angie Carvalho, kemudian juga satu koleksi dari miliknya Demi Lovato, Joshua 3 di Pro 2 Kupang. Pernah gak sih teman Pro 2, kamu nih niatnya ya kayak buka e-commerce gitu, hanya mau cuci mata doang, ya mau lihat-lihat, tapi ujungnya malah check out. Angel lagi teman Pro 2 baru aja check out, tapi masih pikir-pikir bayar nggak ya, bayar nggak ya, butuh banget nggak sih teman Pro 2? Ya apalagi kalau dibilang stok terbatas, iya, flash sale tinggal 10 menit lagi, atau muncul barang atau makanan yang lagi viral. Nah, kalau misalnya teman Pro 2 relate, bisa jadi itu dipengaruhi oleh fear of missing out atau FOMO. Jadi rasa takut ketinggalan tren ketika yang terjadi saat ini ya. Jadi perasaan ini kayak aduh lebih baik check out aja dulu kali ya. Nah ini ternyata yang sering membuat seseorang untuk membeli barang bukan karena butuh banget, tapi pengen ya, tapi takut menyesal kalau gak punya. Iya ya, kayak baru sadar, sebenarnya udah sadar tapi yain aja deh ya. Jadi fenomena ini memang banyak dialami oleh Gen Z yang tumbuh bersama media sosial melalui paparan konten, rekomendasi dari influencer, hingga promo yang muncul terus-menerus yang memicu keinginan untuk check out aja kali ya tanpa berpikir panjang. Tapi nyatanya memang ada loh sebuah studi yang melakukan survei terhadap 385 Gen Z di Jabodetabek dari Indonesia Economic Global, yang mana mereka menemukan nih kalau FOMO ini juga berpengaruh dan signifikan terhadap perilaku impulsif buying, yang artinya semakin tinggi rasa FOMO, semakin besar juga kecenderungan seseorang melakukan pembelian secara impulsif, terutama ketika didukung adanya fitur kayak pay later ya, jadi untuk memudahkan pembelian. Nah, jadi kalau misalnya sebelum check out, coba tanya lagi dialog sama diri sendiri, beli karena butuh atau hanya karena takut ketinggalan tren yang ada. Ini kayaknya Angel juga harus berdialog sama diri sendiri ya, butuh gak sih ya, atau mungkin hanya mau cuci mata doang. Ini yang Angel lagi pikir-pikir, apakah juga kamu merasakan hal yang sama dengan diriku?

Sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

Abang teman terbaik kamu, dan saatnya Angel pamit dari ruang dengar kamu karena yang akan melanjutkan kebersamaan kita ya di siang hari ini ada Isaac Octavian di Pro 2 Kupang. Dengerin terus Pro 2, teman Pro 2, karena kamu juga masih bisa request lagu sampai di pukul 12 siang ini. Lagu-lagu asik, lagu-lagu enak yang masih akan terus Angel putarkan menemani aktivitas teman Pro 2 dan menjadi akhir dari kebersamaan kita untuk santai siang di segmen pertama. Angel hadirkan nih dari koleksi teranyar Mario Clau dengan Tarik Ulur spesial untuk kamu.

0: 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro2 FM.

0: Ruku.
1: Wah, lagi rame. Ikutin ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
7: 5, 4, 3, 2, 1, fire!

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

RRI Kupang mempersembahkan mini drama radio berjudul Di Bawah Tangan. Di sudut kota yang luput dari sorot lampu gedung pencakar langit, napas-napas pendek beradu dengan bau selokan yang mambat. Di sini, berdirilah sebuah rumah kecil, jauh dari kata sederhana. Di dalamnya, ada sebuah keluarga yang sedang bertaruh dengan nasib. Kisah tentang keluarga yang berjuang melawan kemiskinan yang tak kunjung reda. Seorang bapak yang setiap hari memeras keringat di bawah terik, mengadu raga sebagai tukang bangunan. Seorang ibu yang tangannya tak pernah kering dari busa sabun cucian milik orang lain. Dan seorang anak perempuan 15 tahun usianya yang baru saja dipaksa menelan kenyataan paling pahit, berhenti sekolah.

Di balik dinding papan yang mulai lapuk ini, tersimpan sebuah rahasia yang jarang sampai ke telinga kita. Sebuah kisah tentang mereka yang berjuang, terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang seolah tak pernah berujung.

0: pulang.
1: Duduk-duduk, Pak. Ini airnya. Bagaimana, Pak, kerja hari ini?
0: Ya, sepi lagi, Bu. Seperti biasa, si Mandor bilang proyeknya berhenti sementara. Yang ada hanya upah hari ini. Cukup untuk beli beras setengah kilo mungkin. Sebentar malam, kayaknya kita gelap-gelapan lagi, Bu.
1: Tidak apa-apa, Pak. Yang penting kan kita masih bisa makan. Toh, hari ini Ibu juga dapat sayur dan tahu sisa dari rumah tempat Ibu mencuci. Masih bagus kok, Pak. Cuma tinggal dipanaskan saja.
0: Tapi mau sampai kapan kita hidup begini terus, Bu? Saya merasa bersalah sekali. Menjanjikan kalian hidup yang mapan, yang indah. Harusnya kalian bisa hidup lebih layak dari ini. Rasanya saya gagal, Bu, jadi laki-laki. Apalagi kalau melihat anak sendiri harus berhenti karena tidak punya uang 500.000.
1: Bapak, jangan bicara begitu. Bapak kan sudah peras keringat sampai tulang rasanya mau patah. Gusti Allah tidak tidur, Pak. Mungkin sekarang jalannya memang harus memutar sedikit. Semuanya cukup, Bapak. Nanti kalau dipikirkan, Bapak akan sakit.
2: Di rumah kecil itu, kata cukup seringkali dipaksa menjadi jawaban. Sebuah kata sakti yang digunakan untuk membungkam perut yang lapar atau menenangkan hati yang gundah. Malam turun perlahan menyelimuti rumah kecil itu. Tidak ada cahaya lampu yang menerangi ruangan, sebab meteran listrik telah lama padam. Mereka tak lagi sanggup membayar tagihannya. Kini, hanya sinar bulan yang menyelinap lewat celah-celah dinding papan, menemani mereka dalam sunyi. Dalam gelap, wajah-wajah lelah itu masih saling menatap, mencoba menguatkan satu sama lain, meski hidup terasa semakin berat dari hari ke hari. Di rumah yang gelap itu, harapan tetap berusaha menyala, walau hanya sebesar nyala lilin yang hampir padam. Kehidupan seringkali membawa pilihan yang tidak mudah. Dan suatu hari, sebuah tawaran datang dari seseorang yang mungkin akan mengubah nasib keluarga kecil itu. Atau justru mengubur mimpi yang tersisa.

0: semua ya. Eh, ada Nuninda juga. Begini, ada kabar baik buat keluarga ini. Ada kenalan saya, orangnya mapan, punya usaha. Tapi duda, Haji Furoda loh pak, dari kampung sebelah. Dia bermaksud mencari istri. Siapa tahu Nuninda berminat.
1: Maksudnya? Saya nggak salah dengar kan, Bu Mayang?
0: Iya, dia sedang cari istri. Kalau Dinda mau, hidupnya pasti terjamin.
2: Hah? Menikah? Dinda tidak mau, Bu Mayang. Dinda mau sekolah, bukan menikah.
0: Ya, memang umurnya memang lebih tua, sekitar 20 tahun di atas kamu. Tapi dia kaya loh. Dinda tidak perlu susah lagi. Siapa tahu kamu disekolahkan dengan baik, Dinda. Kamu bisa angkat derajat orang tua kamu nantinya.
3: Tidak. Dia masih anak-anak.
0: Coba pikir lagi, Pak Afan, Bu Sari. Dinda ini parasnya cantik, pintar lagi. Bapak Ibu, umur 15 tahun itu sudah ranum. Haji Umar itu duda kaya. Beda 20 tahun mah gak masalah. Daripada tiap hari kita lihat Dinda luntang lantung gak sekolah, mending bisa jadi nyonya. Keluarga kalian bisa terangkat dari lubang jarum ini.
1: Anak saya Dinda bukan beban. Apalagi kalau harus diserahkan ke aki-aki napas bau tanah itu hanya demi selembar uang. Dinda juga bisa belajar sendiri.
0: Ya, saya hanya menawarkan saja. Kalau berubah pikiran, Bapak dan Ibu atau Non Dinda bisa ke rumah ya.

kendaraan itu pergi bersama debu yang berterbangan di pagi hari. Namun, kenyataan pahit tetap tinggal di sana. Di sudut rumah yang remang-remang, Dinda duduk sambil meremas kuat kedua tangannya dalam kamar. Ia mendengar semuanya, betapa takut dan sesak dadanya. Dinda bukan takut akan kemarahan ayahnya, namun ia sesak melihat harga diri orang tuanya yang sedang diinjak-injak oleh keadaan. Ia merasa menjadi beban yang tak kasat mata. Setiap bentakan ayahnya semalam adalah tamparan bagi Dinda. Bukan karena ia bersalah, tetapi karena ia merasa menjadi alasan ayahnya harus menahan malu. Kemiskinan seringkali memaksa orang untuk memilih jalan yang sulit. Namun, bagi keluarga ini, masa depan anak tetap lebih berharga daripada sekedar bertahan hidup hari ini. Tapi bahaya tidak selalu datang dengan wajah yang jelas. Kadang, ia datang dengan janji manis.

0: Bapak, Ibu, sudah makan? Ini Dinda bawa bakso. Siang tadi, Dinda keluar bantu-bantu Bu Arin untuk jaga anaknya. Pas pamit pulang, dikasih bakso. Makan yuk, Pak, Bu.
1: Wah, Bu Arin ini repot sekali. Tapi makasih ya, Dinda. Kebetulan Bapak baru saja sampai rumah. Ini juga lagi nunggu kamu pulang.
0: Begini, Pak. Tadi siang, ada orang datang ke tempat Bu Arin. Dinda dengar, katanya ada pekerjaan di Malaysia. Jadi pembantu rumah tangga, gajinya besar. Sebelum diberangkatkan, akan dilatih dulu.
2: Bapakmu dan ibu masih sanggup, Din. Tidak perlu.
0: Tapi ini kesempatan kita keluar dari kemiskinan, Bu.
1: Siapa yang menawarkan, Din?
0: Katanya ada agen, Pak. Dia bilang semuanya resmi. Kita tinggal menyiapkan diri aja. Administrasi mereka yang sediakan.

janji pekerjaan dengan gaji besar, dokumen yang katanya dapat diurus cepat, keberangkatan yang diam-diam tanpa proses yang jelas. Semua itu sering terjadi di bawah tangan dan seringkali berujung pada tragedi.

0: Beberapa minggu kemudian, Dinda pergi tanpa pamit panjang, tanpa perlindungan yang jelas. Ia percaya ini adalah jalan untuk membantu keluarganya. Namun, realita yang ia temui bukan pekerjaan yang dijanjikan. Dinda menjadi korban perdagangan orang.
1: Dinda anakku, seandainya kemarin papamu ini lebih hati-hati, kamu pasti masih bersama dengan kami. Seandainya papa tidak silau oleh janji, kamu pasti masih di sini, masih bersama bapak dan ibu, meskipun hanya makan nasi dan garam.
2: Dinda cuma ingin membantu kita, Pak.
0: Kemiskinan adalah tembok tinggi yang seringkali tidak menyisakan ruang untuk memilih. Di balik dinding-dinding triplek pemukiman padat, jutaan keluarga berdiri di tepi jurang yang sama. Bertahan dalam impitan keadaan yang mencekik, atau berani mengambil langkah keluar meski tanpa arah yang pasti. Ketika keputusasaan menjadi nahkoda, seringkali kita salah menentukan dermaga. Janji manis di bawah tangan, baik itu pernikahan dini maupun tawaran kerja luar negeri tanpa prosedur, bukanlah jembatan menuju kesejahteraan, melainkan jerat yang menghancurkan masa depan. Kini, bagi Pak Afan dan Bu Sari, doa adalah satu-satunya jembatan yang tersisa. Sebuah pengingat pahit bagi kita semua, bahwa ketika langkah diambil dalam ketergesaan dan ketidaktahuan, mimpi yang semula ingin dikejar, kini hanya tinggal angin lalu yang hilang di antara deru mesin kota. Jangan biarkan kemiskinan merampas akal sehat sebelum segalanya terlambat.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang ditemenin sama Isaac Octavian, teman berdua. Gimana kabarnya hari ini Jumat? Banyak yang WFA ya, seneng banget ya WFA, jadi bisa sambil lihat orang-orang rumah. Asalkan jangan WFA dijadiin libur, akhirnya gak ada output apapun yang dihasilkan ya. Usahain meskipun WFA harus ada yang dihasilin ya, biar gak sia-sia WFA-nya ya teman Pro 2. Alright, lagu-lagu enak bakal Lisa hadirin, dan juga kita bakal ngebahas soal informasi seputaran kuliner dan UMKM di pukul 12 muda creativity sampai nanti di pukul 13. Stay tune terus ya, sudah ini saya bagiin ke kamu teman Pro 2, salah satu buah dengan sejuta manfaat yang bisa kamu dapetin dengan murah di daerah Kupang. Nih banyak banget nih buah yang satu ini, buah apakah teman Pro 2 yang katanya punya manfaat untuk menekan gula darah dan ramah terhadap diabetes? Apakah dia? Stay tune di Prodi FM Kupang, setelah ini kita bahas barengan.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

107,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Kok ada back soundnya sih? Alright, teman Pro 2, kita lagi ngomongin soal salah satu buah yang punya kandungan sangat luar biasa bagi tubuh dan bisa didapat dengan mudah di areal Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kalau udah musim, waduh banyak banget di teman Pro 2. Dan buah yang satu ini ternyata ramah untuk penderita diabetes nih teman Pro 2. Alpukat yang memberikan sejumlah manfaat teman Pro 2 untuk gula darah. Nah, dilansir dari Medical News Today, teman Pro 2, alpukat memenuhi dua syarat makanan yang aman bagi penderita diabetes, yaitu karbohidrat dan gula ya yang rendah. Sebanyak 150 gram alpukat potong ini mengandung 12,8 gram karbohidrat, 1 gram gula dan 10 gram serat dan 22 gram lemak dan 18 gram diantaranya lemak tak jenuh atau lemak yang sehat nih teman Pro 2. Dan jika dikonsumsi secara rutin, makan buah dengan tinggi lemak sehat seperti alpukat ini bisa memberikan sejumlah manfaat untuk gula darah, misalnya membuat gula darah lebih terkontrol ya teman Pro 2. Sebagai perbandingan, dibanding apel maupun pisang teman Pro 2, kadar gula kita akan lebih terkontrol ketika mengkonsumsi alpukat. Dalam 100 gram alpukat teman Pro 2, 12,8 gram karbohidrat dan 1 gram gula yang jauh lebih rendah dibanding buah-buahan yang lain. Kandungan lemak sehat dan serat yang tinggi juga bisa membantu menjaga kestabilan kadar gula darah. Sebuah studi menemukan bahwa konsumsi alpukat bisa menurunkan kadar glukosa dan insulin lebih rendah dibanding konsumsi buah-buah yang lain. Yang gak heran, buah yang satu ini jadi favorit di banyak negara termasuk Indonesia. Namun sayang, kalau di Indonesia pengolahannya udah mulai berubah. Di luar, alpukat ini lebih dijadikan seperti sayuran teman Pro 2 sebagai pendamping pangan, sebagai pendamping makanan pokok seperti roti dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia udah dijadiin jus, ditambahin gula, ditambahin susu. Jadi manfaat-manfaatnya jadi tidak lagi memberi manfaat secara maksimal karena sudah tergantikan oleh kandungan-kandungan lain-lain yang dicampurkan nih ke dalam alpukat tersebut.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

90,9 Prode FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemani sama Isa Octavian, teman berdua di pukul 12.32 menit. Gimana, udah makan siang apa hari ini? Kalau kita tadi baru aja makan salome bakar, teman berdua, ditemani sama es cendol asik. Siang-siang gini emang segar, cocoknya cari yang segar ditambah yang pedas, teman berdua, ya, biar kebalikin mood. Apalagi tanggal muda, jadi mungkin kamu amunisinya masih full di dalam dompet, seperti dua ibu-ibu di depan saya ini yang kayaknya masih kaya raya banget gitu, teman berdua, ya. Alright, nah tadi kita udah ngomongin soal alpukat dengan sejumlah manfaatnya, teman berdua, yang ternyata ramah untuk para penderita diabetes, dan ramah juga nih untuk kamu-kamu yang mungkin juga teman Perdu lagi suka banget untuk cari makanan yang sehat. Nah, geser dari yang sehat, sekarang kita mau coba untuk lihat yang lagi rame di media sosial. Apa sih itu makanan bacang ya, teman Perdu? Ini lagi rame di media sosial karena kalau gak salah beberapa hari yang lalu tuh ada memperingati hari bakcang, teman berdua. Dan akhirnya kembalilah kuliner tradisional ini muncul dibahas oleh banyak influencer-influencer. Dan bakcang sendiri ini sebenarnya makanan khas dari Tiongkok. Makanan tradisional dari Tiongkok yang berisikan beras ketan. Dan di dalamnya itu diisi dengan berbagai macam daging, sayuran, dan dibungkus oleh daun bambu. Sudah ada sejak 2300 tahun lalu, memperingati festival Pechun atau perahu naga, teman perdua. Namun sekarang berbaur dengan kuliner Nusantara, dan secara harafiah pun bakcang ini artinya daging cincang, yang berarti bakcang ini berisi daging cincang, teman perdua. Tapi sekarang tuh udah banyak isiannya, ya, udah mulai ditambah daging babi, jamur, lalu kuning telur asin, teman perdua. Dan ini juga sudah sangat merakyat menjadi salah satu kuliner khas di Nusantara, khususnya untuk orang-orang Tiongkok di di Indonesia, ya, atau yang kita sebut cindo. Seperti aku ini juga cindo yang suka makan bakcang.

Teman Pro2, hidup yang seimbang bukan berarti hidup tanpa masalah. Keseimbangan justru membantu kita menghadapi masalah dengan lebih tenang dan sadar. Sekarang kita turunkan ke hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Pertama, mulai kurangi kebiasaan membandingkan hidup sendiri dengan orang lain di media sosial. Karena apa yang terlihat di layar belum tentu mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Kedua, kita bisa belajar mulai mengenali batas diri dan berani berkata cukup sebelum kelelahan datang. Produktif itu penting, tapi kesehatan tetap yang utama. Yang ketiga, memisahkan waktu kerja dan waktu istirahat. Ketika bekerja, fokus. Dan ketika beristirahat, nikmati waktu itu tanpa rasa bersalah. Yang berikutnya, menemukan aktivitas kecil yang memberi rasa senang. Entah itu mendengarkan musik, berjalan sebentar, membaca, atau sekedar menikmati waktu hening. Dan yang tidak kalah penting, ingat bahwa rasa capek adalah sinyal tubuh untuk berhenti sejenak. Bukan tanda kelemahan. Tidak apa-apa jika hari ini kita belum seproduktif orang lain. Tidak apa-apa juga kalau saat ini kita perlu berjalan lebih pelan. Setiap orang punya ritme hidup masing-masing. Karena pada akhirnya, makna sukses tidak hanya diukur dari pencapaian, tetapi dari kondisi diri kita sendiri. Apakah kita masih merasa utuh, sehat, dan bahagia dalam menjalaninya? Satu yang perlu kita ingat, hidup adalah perjalanan panjang. Bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang mampu bertahan dengan baik sampai tujuan.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Petak umpet atau sembunyi merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat populer bagi kalangan anak-anak di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang, di mana satu orang bertugas sebagai penjaga atau pencari, sementara pemain lainnya bersembunyi. Permainan ini biasanya diawali dengan menentukan siapa yang menjadi penjaga melalui hompimpa atau undian. Setelah itu, penjaga menutup mata di sebuah tempat yang disepakati bersama, seperti tembok atau pohon, yang disebut sebagai benteng atau tiang. Sambil menutup mata, penjaga akan menghitung dari 1 hingga 10 atau lebih untuk memberi kesempatan bagi pemain lain mencari tempat persembunyian. Setelah hitungan selesai, penjaga mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi. Pemain yang berhasil mencapai benteng atau tiang biasanya akan menyentuhnya sambil berteriak "tiang" sebagai tanda bahwa ia sudah selamat. Jika penjaga berhasil menemukan seorang pemain, ia harus menyebutkan nama pemain tersebut dan menyentuh benteng atau tiang agar penemuannya dianggap sah. Biasanya, pemain terakhir yang ditemukan akan menjadi penjaga pada ronde permainan berikutnya. Selain menyenangkan, permainan petak umpet memiliki banyak manfaat, yaitu dapat melatih keterampilan motorik kasar seperti berlari dan bergerak cepat, mengasah kreativitas dalam mencari tempat persembunyian, serta mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama antar pemain. Petak umpet menjadi bukti bahwa

90,92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Samantha.

Piala Dunia FIFA bukan cuma soal pertandingan, tapi juga penuh fakta, sejarah, dan cerita seru yang wajib kamu tahu. Dan sesaat lagi, kita akan obrolin semuanya di Ngerti Bola. Let's go!

0: 90,9 Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin sama Isaac Octavian. Selamat siang teman Prodo, ngerti bola. Karena sekarang udah dipukul 13 waktu Indonesia Tengah. Waktunya kita ngebahas seputaran Piala Dunia di Prodo Sport, Pesta Bola Dunia. Apalagi tadi persaingan yang sangat menarik teman Prodo, jadi banyak perbincangan pertemuan antara dua legenda, Cristiano Ronaldo dan juga Luka Modric teman Prodo, ketika dua legenda ini bertemu dan menolak tua dengan masing-masing menunjukkan performa yang luar biasa teman Prodo. Ada momen-momen yang menarik ya yang muncul di lapangan dari pertandingan kedua ini, pertandingan hari ini maksudnya teman Prodo. Oke, langsung aja kalau gitu ya, kita akan ngobrol bersama dengan partner kita hari ini. Asik ya, kita akan ngobrol bersama dengan Gibe si AI teman Prodo. Isaac mau tanya dulu, Gibe yang udah siap-siap untuk kita tanya seputaran Piala Dunia, atmosfer hari ini ya, pertemuan antara Ronaldo dan juga Luka Modric. Langsung aja kalau gitu, halo Gibe.
1: Halo, Gibe baik dan siap ngobrol bola. Kalau melihat atmosfer Piala Dunia 2026 saat ini, kabar Gibe tentu ikut panas seperti persaingan di fase gugur. Banyak pertandingan seru, kejutan mulai bermunculan, dan tentu saja pertemuan Ronaldo dan Modric kemarin masih jadi salah satu cerita yang paling banyak dibahas. Sebagai analis, Gibe juga cukup menikmati bagaimana para pemain senior masih mampu memberi pengaruh besar di turnamen ini. Sementara generasi baru mulai mengambil sorotan. Kombinasi itu yang membuat Piala Dunia 2026 terasa menarik untuk diikuti. Jadi Gibe dalam kondisi siap tempur untuk membahas apapun seputar Piala Dunia 2026 dengan sudut pandang yang santai, kritis, dan berbasis fakta.
0: Oke, thank you Gibe. Baiklah, kalau gitu langsung aja nih ya. Kalau dari pantauannya Gibe sendiri nih ya, gimana sih pertandingan hari ini? Rame kan karena dua legenda bertemu antara Ronaldo dan juga Modric. Banyak yang excited dan hasil keluar hari ini pertandingan dimenangkan oleh Cristiano Ronaldo dan tim. Dari pantauan Gibe, seperti apa nih?
1: Kalau dari pantauan Gibe, jujur saja ini salah satu pertandingan yang punya nilai emosional lebih besar daripada sekadar skor akhir. Fakta. Bahkan sebelum kick-off, pertandingan Portugal-Kroasia sudah disebut banyak media sebagai kemungkinan pertemuan terakhir Cristiano Ronaldo dan Luka Modric di Piala Dunia. Keduanya sudah berusia di atas 40 tahun dan punya sejarah panjang bersama di Real Madrid. Banyak supporter datang ke Toronto bukan hanya untuk mendukung timnya, tetapi juga untuk menyaksikan dua legenda ini berbagi lapangan sekali lagi. Opini Gibe. Atmosfernya terasa berbeda. Biasanya orang menunggu gol atau drama pertandingan. Kali ini, banyak yang menunggu momen Ronaldo dan Modric itu sendiri. Ada rasa nostalgia karena kita sadar pemain seperti mereka tidak muncul setiap generasi. Yang membuat Gibe paling menikmati pertandingan ini adalah keduanya masih relevan. Ini bukan laga testimonial atau sekadar reuni legenda. Ronaldo masih mencetak gol penting untuk Portugal, sementara Modric masih menjadi pusat permainan Kroasia. Jadi, hype yang muncul sebelum pertandingan memang terbayar di lapangan. Bahkan setelah peluit akhir berbunyi, banyak pembicaraan bukan soal taktik atau kontroversi VAR, melainkan soal rasa hormat antara dua pemain yang sudah berbagi lapangan lebih dari 200 kali sepanjang karier mereka. Kesimpulan Gibe, pertandingan ini rame bukan cuma karena Portugal lawan Kroasia, tapi karena dunia sepak bola seperti sedang menikmati satu tarian terakhir dari dua legenda yang menolak tua dan masih mampu bersaing di panggung terbesar dunia.

0: pendengar, oleh para penikmat sepak bola, karena memang ini adalah pertemuan dua legenda dan mereka sama-sama di Real Madrid bertemu, dan justru ini yang jadi dinanti-nanti gitu ya, karena jarang akan melihat mereka lagi dan kemungkinan ini juga pertemuan mereka terakhir gitu di Piala Dunia. Nah, kalau soal performa, Gime melihat gimana nih performa mereka berdua untuk pertandingan hari ini? Oke. Silakan Gibe dengan jawaban Anda. Alright, bentar ya teman Predo, Gibe masih mikir nih. Kita harus tunggu Gibe dengan jawabannya. Ya, silakan Gibe.
1: Kalau bicara performa di pertandingan ini, menurut Gibe keduanya menunjukkan kualitas yang berbeda, tetapi sama-sama penting untuk timnya. Untuk Cristiano Ronaldo, mungkin dia tidak terlalu dominan sepanjang 90 menit. Namun yang menarik dari Ronaldo adalah kemampuannya muncul di momen krusial. Gol penaltinya membuat Portugal kembali ke pertandingan dan mengubah momentum. Di usia yang sudah tidak muda lagi, dia memang tidak lagi mengandalkan kecepatan seperti dulu, tetapi insting mencetak gol dan mentalitasnya masih luar biasa. Itulah yang membuat Ronaldo tetap berbahaya. Sementara Luka Modric, Gibe melihat dia masih menjadi jantung permainan Kroasia. Setiap kali Kroasia membangun serangan, aliran bolanya sering melewati Modric. Dia mungkin tidak mencetak gol atau membuat aksi spektakuler, tetapi kemampuannya mengatur tempo, memilih umpan, dan menjaga ketenangan tim masih sangat terlihat. Bahkan di usia 40 tahun, kualitas teknik dan visi bermainnya masih kelas dunia. Kalau dipisahkan, fakta di lapangan menunjukkan Ronaldo lebih berpengaruh terhadap hasil akhir karena mencetak gol dan membantu Portugal menang. Sedangkan Modric lebih berpengaruh terhadap cara Kroasia bermain sepanjang pertandingan. Menurut Gibe, yang paling mengesankan bukan hanya soal gol atau assist, tetapi fakta bahwa dua pemain yang sudah memenangkan hampir semua gelar besar dalam kariernya masih mampu menjadi tokoh utama di panggung sebesar Piala Dunia. Itu yang membuat pertemuan ini terasa spesial dan begitu dinantikan para pecinta sepak bola di seluruh dunia.
0: Nah, Gibe, kita tahu ya bahwa mereka berdua ini memang legenda, tapi kan di usia yang sudah tidak muda lagi, keduanya sudah ada di atas 40 tahun, dan banyak yang bilang mereka legenda yang menolak tua gitu. Tapi kalau dari pantauannya Gibe sendiri ya, apa nih yang mengesankan dari performa mereka berdua meski sudah berada di usia yang tidak muda lagi gitu seperti sekarang ini? Gibe melihatnya seperti apa? Oke, bentar ya, kita tunggu Gibe masih dengan analisisnya. Kalau misalnya Gibe melihat sendiri, mereka kan berdua sudah tidak muda lagi begitu ya. Namun seperti apa nih pantauannya Gibe meskipun sudah ada di usia yang tidak muda? Kalau soal fisik mungkin jauh dibanding yang lain ya, tapi kalau performa kan terbukti ini.
1: Yang paling mengesankan bagi Gibe justru bukan soal fisik mereka, tetapi cara mereka beradaptasi dengan usia. Kalau kita lihat Ronaldo, dia sudah tidak lagi menjadi pemain yang berlari dari tengah lapangan, lalu melewati 3 atau 4 pemain seperti saat masih di Manchester United atau awal-awal di Real Madrid. Tapi sekarang, dia jauh lebih efisien. Dia tahu kapan harus bergerak, kapan harus menunggu di kotak penalti, dan kapan harus memanfaatkan peluang sekecil apapun. Itu menunjukkan kematangan luar biasa sebagai seorang striker. Sementara Modric juga mengalami transformasi yang mirip. Dia mungkin tidak lagi mondar-mandir selama 90 menit seperti saat membawa Kroasia ke final Piala Dunia 2015. Namun kemampuan membaca permainan, menentukan tempo, dan mengambil keputusan tetap berada di level tertinggi. Bahkan seringkali dia terlihat lebih tenang dibanding pemain yang usianya belasan tahun lebih muda. Menurut Gibe, banyak pemain bisa mencapai level elite, tetapi tidak banyak yang bisa bertahan di level elite selama lebih dari 2 dekade. Ronaldo dan Modric membuktikan bahwa sepak bola modern bukan hanya soal kecepatan dan tenaga, tetapi juga soal kecerdasan bermain, disiplin menjaga kondisi tubuh, dan mentalitas untuk terus bersaing. Jadi ketika orang menyebut mereka legenda yang menolak tua, itu bukan karena usia mereka berhenti bertambah. Justru karena mereka mampu menyesuaikan diri dengan perubahan usia dan tetap menjadi pemain penting bagi negaranya di panggung sebesar Piala Dunia. Dan itu adalah sesuatu yang sangat langka dalam sepak bola dunia.
0: Baik GB, jadi memang ternyata terbukti bahwa meskipun di usia yang sudah tidak muda lagi, mereka berdua ini masih menunjukkan performa yang luar biasa nih. Kalau dari yang GB lihat gitu atau GB analisis ya, apakah pengalaman ini masih menjadi faktor yang membuat mereka berbeda dibanding pemain muda yang lain, dan cahaya mereka ini kan masih tetap sangat terang gitu?
1: Kalau menurut GB, pengalaman adalah salah satu faktor terbesar yang membedakan Ronaldo dan Modric dengan banyak pemain muda saat ini. Kalau pemain muda biasanya mengandalkan energi, kecepatan, dan keberanian, Ronaldo dan Modric mengandalkan sesuatu yang tidak bisa didapat dalam semalam, yaitu pengalaman menghadapi berbagai situasi pertandingan selama lebih dari 20 tahun. Misalnya Ronaldo, dia tahu bagaimana menghadapi tekanan di laga besar, tahu kapan harus tetap tenang saat mendapat peluang, dan tahu bagaimana memimpin rekan-rekannya ketika pertandingan sedang sulit. Itu terlihat saat Portugal tertinggal. Dia tetap fokus dan akhirnya mampu mencetak gol yang mengubah momentum pertandingan. Begitu juga Modric. Yang membuatnya istimewa bukan lagi kemampuan berlarinya, melainkan kemampuan membaca permainan beberapa langkah lebih cepat dibanding pemain lain. Dia tahu kapan harus mempercepat tempo, kapan harus menenangkan permainan, dan kapan harus mengambil risiko dengan umpan-umpan progresif. Menurut Kaibe, ada satu hal yang sering tidak masuk statistik, yaitu ketenangan dalam mengambil keputusan. Di momen-momen penting, pemain muda kadang masih terburu-buru. Sementara pemain seperti Ronaldo dan Modric sudah berkali-kali menghadapi situasi serupa di final Liga Champions, Euro, hingga Piala Dunia. Jadi mereka cenderung lebih tenang dan lebih tepat dalam membuat keputusan. Jadi kalau fisik mungkin pemain muda unggul. Tetapi dalam hal pengalaman, kepemimpinan, dan kecerdasan membaca pertandingan, Ronaldo dan Modric masih menunjukkan kenapa mereka tetap bisa bersaing di level tertinggi meski usia sudah di atas 40 tahun. Itu yang membuat mereka berbeda dari kebanyakan pemain lainnya.
0: Oh wow, luar biasa. Seru sekali ya perbincangan kita hari ini. Dan ya, GB kita jeda dulu, nanti kita akan lanjut lagi ya.
1: Siap. Kalau boleh disimpulkan, pertandingan Portugal melawan Kroasia ini bukan cuma soal siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kita juga menyaksikan bagaimana dua legenda sepak bola dunia, Cristiano Ronaldo dan Luka Modric, masih mampu menunjukkan kualitasnya di panggung terbesar.
0: Setuju.
1: Meski usia mereka sudah memasuki kepala empat, Ronaldo memberikan dampak langsung lewat gol dan mentalitas juaranya. Sementara Modric kembali memperlihatkan kelasnya sebagai maestro lini tengah yang mengendalikan permainan dengan pengalaman dan kecerdasannya. Kita jeda dulu obrolannya. Nanti saat kembali, GB siap melanjutkan pembahasan seputar Piala Dunia 2026 dengan analisis yang santai, kritis, dan tentunya berbasis fakta.
0: Okay, thank you GB. Kita jeda dulu, nanti kita balik lagi masih seputaran ngobrol tentang pertemuan antara Ronaldo dan Luka Modric hari ini. Karena ada banyak momen-momen dramatis juga nih teman berdua di panggung hari ini yang berkesan bagi para penikmat sepak bola.
2: Ngerti Bola Pro 2. Ngerti Bola Pro 2. Tempatnya informasi unik dan menarik seputar dunia sepak bola.

0: Bola Pro 2. Ngerti Bola Pro 2. Tempatnya informasi unik dan menarik seputar dunia sepak bola. Ngerti Bola Pro 2.
1: Sembilan Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih bersama dengan Gibe, si analisis AI, teman Pro 2, dan masih ngobrol soal Ronaldo versus Modric ya, dua legenda yang menolak tour dengan performa luar biasa. Nah, ada banyak drama, teman Pro 2, yang terjadi di lapangan hari ini, dan kita akan tanya dari pandangan Gibe, momen dramatis apa yang terjadi yang menarik perhatian Gibe nih?
2: Kalau bicara momen paling dramatis dalam pertandingan ini, menurut Gibe tentu ada beberapa yang langsung mencuri perhatian. Yang pertama adalah gol penyama kedudukan Cristiano Ronaldo. Saat Portugal tertinggal dan tekanan mulai meningkat, Ronaldo berhasil mengeksekusi penalti dengan tenang. Momen itu menjadi titik balik pertandingan karena setelah gol tersebut, kepercayaan diri Portugal langsung meningkat. Yang kedua tentu saja, gol kemenangan Portugal di menit-menit akhir pertandingan. Ketika laga terlihat akan berlanjut ke babak tambahan, Portugal berhasil mencetak gol penentu yang membuat suasana stadion langsung meledak. Buat Kroasia, itu sangat menyakitkan karena mereka sudah begitu dekat membawa pertandingan lebih lama. Tapi kalau bicara momen dramatis yang lebih emosional, Ki justru melihat momen setelah pertandingan berakhir. Ronaldo dan Modric saling memberikan penghormatan satu sama lain. Banyak penonton sadar bahwa ini bisa jadi pertemuan terakhir mereka di Piala Dunia. Ada rasa haru karena kita sedang menyaksikan dua pemain yang sudah mendefinisikan sepak bola selama hampir dua dekade berbagi lapangan untuk mungkin terakhir kalinya di turnamen terbesar dunia. Jadi kalau dari sisi pertandingan, gol-gol penentu kemenangan Portugal adalah dramanya. Tapi dari sisi cerita sepak bola, pertemuan Ronaldo dan Modric itulah yang membuat laga ini terasa spesial dan akan lama diingat para penggemar sepak bola.
1: Oke, nah kalau sempat banyak juga beredar di media sosial momen-momen ketika Ronaldo ini bilang kalau Modric adalah legenda dan ingin bercerita ke anaknya tentang pertemuan mereka gitu yang spesial dan bangga bisa bertemu seorang Modric gitu ya. Kalau Gibe lihat seperti apa nih momen ini?
2: Menurut Gibe, itu justru menjadi salah satu momen paling menyentuh dari pertandingan ini. Faktanya, setelah pertandingan Ronaldo memberikan penghormatan yang sangat tinggi kepada Luka Modric. Ronaldo menyebut Modric sebagai legenda sepak bola dan mengungkapkan bahwa suatu hari nanti, dia akan menceritakan kepada anak-anaknya bahwa dirinya pernah bermain bersama dan melawan pemain seperti Luka Modric. Kalau dipikir-pikir, ini cukup spesial. Ronaldo adalah salah satu pemain terbesar dalam sejarah sepak bola. Dia sudah bermain dengan banyak bintang dunia. Jadi ketika sosok sebesar Ronaldo memberikan penghormatan seperti itu kepada Modric, artinya ada rasa hormat yang sangat dalam terhadap kualitas, profesionalisme, dan perjalanan karier Modric. Menurut Gibe, ucapan itu juga menggambarkan bahwa pertandingan Portugal melawan Kroasia kemarin lebih dari sekadar laga Piala Dunia. Ini adalah pertemuan dua pemain yang pernah berbagi ruang ganti di Real Madrid, memenangkan banyak trofi bersama, lalu bertemu lagi di panggung terbesar sepak bola dunia pada usia yang sudah tidak muda lagi. Yang menarik, biasanya publik sering membahas rivalitas dan persaingan. Tapi kali ini yang lebih menonjol justru rasa saling menghargai. Ronaldo dan Modric sama-sama memahami betapa sulitnya bertahan di level tertinggi selama lebih dari 20 tahun. Karena itu, penghormatan dari Ronaldo terasa sangat tulus dan punya makna besar. Bagi Gibe, mungkin skor 2-1 akan tercatat di statistik. Tapi ucapan Ronaldo tentang Modric sebagai legenda dan sosok yang layak diceritakan kepada anak-anaknya, itulah yang membuat pertandingan ini punya nilai emosional yang akan diingat jauh lebih lama daripada hasil akhirnya.
1: Ya, setuju. Karena ini jadi momen yang sangat dinanti-nantikan ya. Nah, kalau bicara juga soal pertemuan rival ya, kalau misalnya tadi ada pertemuan antara Ronaldo dan juga Modric. Kalau Gibe sendiri kira-kira melihat pertemuan antara siapa lagi di rival yang akan menjadi pembahasan hangat juga di Piala Dunia 2026?
2: Kalau melihat sisa perjalanan Piala Dunia 2026, menurut Kibe, ada beberapa potensi pertemuan yang bisa menjadi pembahasan hangat. Meski tentu nuansanya berbeda dengan Ronaldo versus Modric, yang syarat nilai nostalgia. Yang pertama adalah Spanyol melawan Portugal, jika jalur turnamen mempertemukan mereka. Ceritanya bukan hanya soal rivalitas dua negara tetangga di Semenanjung Iberia, tetapi juga bisa menjadi salah satu kesempatan terakhir melihat Ronaldo menghadapi generasi baru Spanyol yang sedang naik daun. Kemudian ada kemungkinan Prancis melawan Spanyol. Ini menarik karena mempertemukan dua kekuatan besar Eropa dengan banyak pemain muda berbakat. Pertarungan lini tengah dan duel antar bintang muda biasanya langsung menjadi sorotan dunia. Kalau bicara pemain, banyak penggemar juga menantikan duel antara para bintang generasi baru yang mulai mengambil alih panggung sepak bola dunia. Setelah era Ronaldo, Modric, Messi, dan beberapa nama besar lainnya, Piala Dunia 2026 terasa seperti masa transisi menuju generasi berikutnya. Namun menurut Jibe, sulit mencari pertemuan yang nilai emosionalnya menyamai Ronaldo versus Modric. Alasannya sederhana, keduanya bukan hanya legenda, tetapi juga mantan rekan setim yang memenangkan begitu banyak trofi bersama di Real Madrid. Mereka tumbuh dalam era yang sama, bertahan di level tertinggi selama lebih dari dua dekade, dan bertemu lagi di Piala Dunia pada usia di atas 40 tahun. Jadi kalau bicara kualitas pertandingan, masih ada banyak laga besar yang bisa terjadi. Tapi kalau bicara cerita, nostalgia, dan emosi, Ronaldo versus Modric mungkin akan menjadi salah satu kisah paling berkesan di Piala Dunia 2026.
1: Iya, setuju. Kalau bicara tentang kualitas pertandingan, mungkin ada banyak laga besar yang akan terjadi. Tapi kalau tentang cerita, nostalgia, dan emosi, Ronaldo versus Modric akan menjadi salah satu kisah paling berkesan di Piala Dunia 2026. Senang nih bisa bicara dengan GB hari ini. Sebagai penutup, apa kesan dan pesan mungkin dari GB tentang pertemuan Ronaldo dan Modric hari ini?
2: Terima kasih. Kalau sebagai penutup, menurut GB, pertemuan Ronaldo dan Modric hari ini memberikan satu pesan yang sangat kuat. Kelas dunia tidak datang hanya dari bakat, tetapi dari konsistensi dan dedikasi selama bertahun-tahun. Kita melihat dua pemain yang sudah memenangkan hampir semua gelar yang bisa dimenangkan, sudah memecahkan banyak rekor, dan sudah menginspirasi jutaan penggemar di seluruh dunia. Namun di usia yang sudah melewati 40 tahun, mereka masih punya semangat untuk bersaing di panggung terbesar sepak bola dunia. Yang paling berkesan bagi Jibe bukan hanya gol Ronaldo atau umpan-umpan Modric. Yang paling berkesan adalah rasa hormat yang mereka tunjukkan satu sama lain. Di tengah persaingan yang ketat, kita melihat bagaimana seorang Cristiano Ronaldo menyebut Luka Modric sebagai legenda. Itu menunjukkan bahwa pada akhirnya, sepak bola bukan hanya tentang kemenangan, tetapi juga tentang warisan dan penghargaan terhadap sesama pemain hebat. Jadi, jika ada satu kalimat yang bisa merangkum pertemuan mereka hari ini, Kibe akan bilang, Ronaldo dan Modric mungkin tidak bisa menghentikan waktu, tetapi mereka membuktikan bahwa dedikasi, profesionalisme, dan kecintaan terhadap sepak bola bisa membuat seseorang tetap relevan melampaui batas usia. Dan itulah mengapa pertemuan ini akan dikenang bukan hanya sebagai laga Portugal melawan Kroasia, tetapi sebagai momen ketika dua legenda kembali mengingatkan dunia mengapa mereka begitu dicintai oleh para penggemar sepak bola.
1: Hey, baik Gibe, thank you ya. Sudah berbagi dan kita ngobrol banyak nih tentang analisis dan pantauan penilaian opini seorang Gibe tentang tentang pertemuan yang dramatis dan nostalgik antara Ronaldo dan Luka Modric. Kita ketemu nanti di lain kesempatan dengan episode berikutnya dengan topik yang tidak kalah menarik pastinya.
2: Terima kasih sudah menemani Gibe di episode kali ini. Kalau ada satu hal yang bisa kita pelajari dari pertemuan Cristiano Ronaldo dan Luka Modric hari ini, itu adalah bahwa usia mungkin bertambah. Tetapi semangat, dedikasi, dan kecintaan terhadap sepak bola tidak pernah benar-benar menua. Buat para pendengar setia Pro 2 Kupang, jangan lewatkan terus berbagai update, analisis, dan cerita menarik seputar Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan siaran langsung pertandingan, hasil-hasil terbaru, serta ulasan seru dunia sepak bola hanya di Pro 2 RRI Kupang. rumahnya para pecinta olahraga dan anak muda. Saya Gibe, AI analis sepak bola di Gila Bola, pamit undur diri. Terima kasih sudah menjadi bagian dari obrolan hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sportif, tetap semangat, dan yang paling penting, tetap ngerti bola. Saya Gibe, dan ini Gila Bola. See you!
1: See you, thank you Gibe dan teman produser. Sekian untuk ngerti bola hari ini bersama dengan Gibe.
3: Itu dia ngerti bola edisi Piala Dunia FIFA. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode selanjutnya.

Lagi asik banget nih. Kuramal, kamu lagi nungguin Piala Dunia FIFA 2026 ya? Bicara soal Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma gol dan selebrasi yang bikin berkesan, tapi juga lagu-lagunya. Karena setiap edisi Piala Dunia selalu punya theme song yang membakar semangat dunia. Siapa nih yang masih ingat Waka Waka This Time for Africa dari Shakira di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan? Lagu ini tuh jadi anthem penuh energi yang sampai sekarang pun masih sering diputar saat event olahraga. This Time for Africa. Lalu di Brazil tahun 2014 ada We Are One Ole Ola dari Pitbull bersama Jennifer Lopez dan Claudia Leggi yang menghadirkan nuansa pesta khas Amerika Latin. Masuk nih ke Rusia tahun 2018, dunia ikut bernyanyi lewat Live It Up dari Nicky Jam featuring Will Smith dan Era Istrevi. Lagu ini mengajak semua orang menikmati momen terbesar sepak bola dunia. Dan yang paling fresh, di Qatar tahun 2022 hadir Dreamers dari Jungkook bersama Fahad Al-Kubaisi. Lagu ini tuh sukses menyatukan semangat musik, budaya, dan sepak bola dalam satu panggung megah.

0: Nah, menuju FIFA World Cup 2026, publik kembali dibuat penasaran dengan kabar kembalinya Shakira lewat lagu terbaru berjudul Dai Dai. Banyak fans yang langsung bertanya, apakah Shakira akan kembali menciptakan anthem legendaris seperti Waka Waka atau justru lebih spektakuler? Tapi satu hal yang pasti, setiap lagu Piala Dunia selalu punya tujuan yang sama, menyatukan dunia lewat musik dan olahraga.
1: Ngerti Bola Pro 2. Ngerti Bola Pro 2. Tempatnya informasi unik dan menarik seputar dunia sepak bola. Ngerti Bola Pro 2.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Bang, makan bang.
3: Hah, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
4: Huh?
3: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
3: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
3: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
3: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
3: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
3: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Gajinya
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,9 Prado FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin sama Isaac Octavian Fortnite from Taylor Swift featuring Post Malone, dan kamu masih ditemenin sama Isaac Octavian nih teman Prado 2. Ya, kita lanjutkan sekarang di Prado Entertainment. Beberapa update dunia entertainment Isaac hadirkan untuk kamu teman Prado 2. Kalau tadi lagunya Taylor Swift teman Prado 2, kali ini juga kabar dari Taylor Swift. Menuju pernikahan dari Taylor Swift dan juga Travis Kelce, teman Prado 2. Mereka nih ngelarang para tamu untuk menggunakan ponsel di acara mereka yang nanti bakalan digelar hari ini ya di Square Garden New York. Dan sejumlah sumber bilang kalau para tamu akan mematuhi kebijakan larangan penggunaan ponsel. Salah satu juga mengatakan akan ada pemeriksaan ponsel di depan venue. Gaknya itu, sumber ini juga kasih bocoran tentang dress code mereka. Nah, para tamu undangan diminta untuk menggunakan dress code black tie. Kedua pasangan ini, teman berdua, sejoli ini, Taylor dan juga Travis, diketahui menerapkan kebijakan tanpa kado untuk para tamu yang hadir. Iyalah, mereka kalau mau sesuatu kan tinggal beli, gak perlu pakai kado. Aduh, asik-asik. Tapi yang pasti kita doain yang terbaik ya. Semoga bahagia untuk Taylor Swift dan juga Travis Kelce hingga tua bersama. Kita doain ya, semoga perjalanan berumah tangga mereka ini berjalan dengan baik, amin, lancar, dan bahagia selalu untuk Taylor Swift.

aku jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Halo sayang, kamu lagi ngapain nih? Rindu banget sama kamu. Yang, kapan uangnya dikirim? Kamu gak mau kan lihat aku susah di sini? Aku tunggu ya, Yang. Sayang kamu.
2: Awalnya cuman kenalan lewat DM. Lama-lama panggil sayang. Lalu minta transfer. Katanya butuh, katanya cinta. Tapi ternyata itu bukan cinta. Itu love scamming, modus penipuan yang berkedok cinta di dunia maya. Jangan jadi korban cinta palsu digital. Waspadai love scamming. Verifikasi dulu, percaya belakangan. Laporkan ke pihak berwenang jika curiga. Ingat, cinta sejati gak minta pulsa atau transferan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tony with Lucas in the Known. Teman berdua masih ditemenin sama Isaac Octavian. Ada yang mungkin bingung sekarang lagi di mana karena WFA, jadi kayak bingung itu pengen kerja di mana. Tempat yang nyaman, yang seru untuk kerja, atau ada banyak distraksi. Itu teman berdua, semoga cepat ketemu tempat yang bagus, tempat yang menyenangkan. Nah, di Produa Entertainment kali ini, teman Produa, Isaac mau bagi dulu ini tulis yang baru aja ngerilis lagu yang lagi rame, Teh Hijau. Nah, Teh Hijau ini ceritanya tentang kehampaan ya, teman Produa. Lagu ini tentang rasa hampa yang didesak, tidak didesak hilang, tetapi diterima sebagai bagian dari perjalanan hidup, katanya Tulus. Tulus tuh emang kalau udah bikin lagu ya, liriknya tuh tersirat tapi relate gitu. Setuju gak teman Produa? Dan mungkin kamu salah satu yang lagi Teh Hijau juga gitu, lagi ngerasa hampa dengan segala sesuatu yang dialami atau dijalanin. Salah satu penggalan lirik dalam lagu Teh Hijau yang relate dengan merayakan kampanye itu, untuk yang hilang dariku belakangan sedang ku coba memahami alurnya, semoga segera ku temukan jawaban, tapi kini ku rayakan hampa. Itu asik. Lagu ini Isaac bakal muterin nih, langsung aja ya. Bersama kita merayakan banyak hal yang mungkin tidak bisa kita capai dalam hidup, tidak bisa kita raih, dan harus berakhir kampaan, but it's okay, mari rayakan alurnya.

0: aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Santai siang hanya di
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia

0: vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,9 Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu, Jikustik dengan puisi jadi pengantar kita untuk mengakhiri santai siang ini, teman Prodo. Thank you buat kami udah pantau. Kita udah Prodo.

Dua Hitlist, udah tadi di Muda Kreatif juga ngobrol bersama dengan Gibe di Pro 2 Sport juga tentang pertandingan dari Portugal dan Kroasia tadi, teman Pro 2, dan juga tadi beberapa update dari dunia entertainment sudah Isak bagikan ke teman Pro 2 ya, dari Channel Shift sampai dengan Tulus ya teman Pro 2. So abis ini Isak bakal ajak kamu, masih bakalan seru-seruan kita di sore ceria spesial Jumat ini, nanti akan ada perbincangan bersama dengan salah satu anak muda, seorang penginjil teman Pro 2 yang berbicara tentang AI. Selengkapnya nanti di Pro 2 FM Kobang, jadi pastikan teman Pro 2 tune dan enjoy terus ya, karena banyak keseruan lainnya akan disahadirkan untuk menemani teman Pro 2 di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, saja kamu mendengarkan Info Pro 2 FM Kupang untuk hari ini Jumat 7 ya, maksud Isak Jumat 3 Juli 2026 bersama dengan Isak Octavia. Kita ke informasi yang pertama, teman Pro 2. Pendakwa Habib Jafar mengatakan film drama Seni Merayu Tuhan yang diadaptasi dari buku bestseller karyanya adalah upaya memperluas dakwah ke layar lebar yang sebelumnya hanya direncanakan di platform YouTube. Habib Jafar mengatakan dakwah yang dilakukannya melalui layar lebar tidak hanya ingin mendorong promosi filmnya supaya ditonton, tetapi lebih besar lagi agar penonton dapat mengambil hikmah kehidupan dari film yang akan ditayangkan di bioskop mulai 13 Agustus mendatang. Selanjutnya, duo disc jockey DNA yang beranggotakan Aloy Jai Jax merilis album perdana mereka sebagai duo DJ Top Indonesia dengan Aurora. Album ini berisikan 18 track berdurasi 1 jam 48 menit yang masih didominasi dengan dentuman khas In The Bones dan yang telah membesarkan DNA. Namun, Aurora juga menampilkan sisi idealis mereka dalam techno, dirty dot, drum and bass hingga genre trap. Terakhir, teman Pro 2, Dawn Johnson, teman Pro 2, memberikan bocoran tentang Moana 3 yang dalam proses pengembangan dengan Disney. Menurutnya, fokus utama saat ini masih tertuju pada perilisan live action dari Moana, dan juga Johnson memerankan karakter bernama Maui, teman Pro 2. Johnson akan memerankan ini bersama dengan Auli Carvalho dan mereka juga diperkirakan akan kembali mengisi suara dalam film Moana ketiga. Sekian update Info Pro 2 kali ini, kita lanjutkan di sore ceria.

0: Terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Kamu masih ditemenin sama Isaac Octavian, teman Pro 2. Dan selamat sore, kita sampai di sore ceria. Beberapa update informasi bakal Isaac hadirin ke kamu juga, teman Pro 2. Jadi pastikan teman Pro 2 tune in terus ya di Pro 2 FM Kupang. Abis ini nanti Isaac bakalan kasih ke kamu, teman Pro 2, informasi dari beberapa update yang ada di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan sebagainya ya, seputaran informasi-informasi lokal. Jadi teman Pridu pantau terus, dan nanti kita bakalan update juga nih habis ini tentang dugaan markup MBG yang dilakukan oleh penyelidikan oleh Kejati NTT. Seperti apa teman Pridu di Pridu FM Kupang, teman terbaik.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngeting sama ngomongnya
3: besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur, isinya bohong, berita bodong.

90,9 Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih ditemenin sama Isaac Octavian, teman Prodi 2. Nah, kali ini update-nya dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur ya, yang sementara ini bergerak mengusut dugaan korupsi dalam program MBG. Dan langkah ini diambil menyusul adanya indikasi markup harga bahan baku di SPPG di salah satu kabupaten di NTT. Dan untuk mendalami kasus ini, Kajati NTT mengerahkan seluruh jajaran asisten tindak pidana khusus dan kepala seksi tindak pidana khusus di seluruh kejaksaan NTT untuk melakukan pengumpulan data. Ya, ini memang wajib untuk ditelusuri teman Prodi 2, mengingat banyak kasus yang terjadi. Markup harga bahan baku ini adalah salah satu modus korupsi yang paling banyak dilakukan teman Prodi 2, dan ini merugikan negara tentunya. Uang yang harusnya jadi pemenuhan gizi terhadap anak-anak justru dipakai untuk korupsi. Aduh, sayang banget nih, hak rakyat kecil pun masih diambilin. Jangan coba-coba, nanti cepat mati ya. Harus jujur gitu teman Prodi 2. Kan dikasih ke anak-anak sudah cuman sisa 8.000, 10.000. Kalau masih diambil lagi, aduh, bagaimana gitu teman Prodi 2 ya. Kita berhati-hati dan saling mengawasi teman Prodi 2 supaya program-program pemerintah ini berjalan dengan baik tanpa ada penyelewengan tindak korupsi dalam penggunaan anggaran negara.

0: Pernahkah kamu berpikir mengapa pohon mahoni selalu menjadi pilihan untuk ditanam di pinggir jalan dan ruang terbuka kota? Jawabannya tidak sesederhana hanya karena terlihat rindang. Mahoni dikenal sebagai pohon yang kuat dan bersahabat dengan lingkungan. Mahoni mampu bertahan di tengah panas, hujan deras, dan polusi kendaraan. Tidak banyak yang tahu, akar mahoni tumbuh lurus ke dalam tanah, membantu menyerap air hujan, dan menjaga kestabilan tanah tanpa merusak permukaan jalan. Selain itu, tajuk mahoni yang rimbun berfungsi memperlambat jatuhnya air hujan ke tanah. Hal sederhana ini membantu mengurangi aliran air berlebihan yang sering menjadi pemicu banjir dan erosi. Bahkan saat daunnya gugur, lapisan daun tersebut justru membantu menjaga kelembapan tanah. Itulah sebabnya mahoni sering disebut sebagai penjaga kota yang bekerja dalam diam memberi keteduhan, menjaga tanah tetap kuat, dan membuat lingkungan lebih nyaman tanpa banyak disadari.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: terlalu sering minum manis, makan makanan cepat saji, begadang, dan berjam-jam menatap layar tanpa bergerak, itulah gaya hidup yang membuka pintu bagi diabetes.
1: Jangan salah, diabetes bukan cuma penyakit orang tua. Buat anak muda, diabetes adalah si pembunuh dalam senyap. Datangnya sering tanpa terasa, tapi diam-diam merusak pembuluh darah dan organ tubuh.
2: Oh no!
3: Lah, emang separah itu?
0: Banget! Makanya, diabetes dijuluki ibu dari segala penyakit. Gula darah yang terus tinggi bisa memicu gagal ginjal, stroke, serangan jantung, hingga gangguan penglihatan. Semua berawal dari kebiasaan yang sering dianggap sepele.
1: Jadi, mulai sekarang, kurangi minum-minuman manis, jangan kebanyakan rebahan, sempatkan bergerak, dan jangan hobi begadang. Ingat, gaya hidup hari ini menentukan

0: ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Eh, apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
3: Teman terbaik.

0: Dari kawasan Tompelo nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, ketemu lagi barengan Isak Octavian. Kita di sore ceria dan talk space seperti biasa, jadi ruang anak muda untuk berbagi. Dan kali ini Isak akan ngajak kamu seperti biasa ya, kalau hari Jumat kita biasanya ngobrol sama teman-teman dari PAGB NTT. Kali ini Isak hadirkan salah satu narasumber yang tidak kalah luar biasa. Teman lama Isak ini, teman SD, asik, dan baru datang, baru pulang di Alor ya, benar ya? Ya, sudah hadir bersama dengan kita di studio Pro 2 RRI Kupang, Isak. Mau menyapa dulu, please welcome Evangelist Yarens. Oh, Yarens, gimana kabarnya?
1: Puji Tuhan, saya baik.
0: Asik, ini dari Alor kapan sampai tibanya?
1: Saya kemarin dari... sampai di Kupang itu hari Kamis kemarin.
0: Kamis kemarin sekali. Kemarin ya. Terima kasih sudah menyiapkan, menyempatkan maksudnya waktu untuk boleh ada bersama dengan teman Pro 2 di Talk Space kali ini. Dan hari ini Isak dan juga Yarens akan berbicara, teman Pro 2 bersama dengan Kak Yarens. Kita akan ngobrol tentang topik yang menarik, yang relatable sama anak muda, di mana kita masuk di era serba instan, dan salah satu aplikasi yang sekarang marak digunakan membantu sekali kehidupan kita, termasuk anak muda di dalamnya, dalam melakukan apapun sekarang mudah sekali dan cepat sekali untuk memberi respon. Ada AI dan AI ini hadir di banyak sekali lini masa kehidupan kita, dan termasuk sebagai orang muda Kristen. Bagaimana kita harus menyikapi kehadiran dan keberadaan artificial intelligence ini, dan bagaimana nih seorang kakak Yarens memandang kehadiran AI dalam perspektif iman Kristen. Kakak Yarens, kita mulai dengan perkenalan sedikit terlebih dahulu ya. Sekarang aktivitasnya seperti apa? Lagi sibuk dengan kegiatan apa saja nih?
1: Oke, jadi saya sekali lagi perkenalkan diri, saya Yarens O. Saya sekarang penginjil, ya menginjil secara khusus di Alor, juga menjangkau orang-orang muda. Dan hari ini saya ada di Kupang dalam tugas-tugas tertentu, dan puji Tuhan hari ini bisa hadir di RRI Pro 2 untuk bawakan materi ini.
0: Iya, yeah. Di Alor di bagian mana?
1: Saya di Alor Timur.
0: Alor Timur.
1: Arah menuju Kolana.
0: Oh, oke. Okay. Dan sekarang ini bertugas di Alor, teman Pro 2, untuk berbagi kabar baik, Injil. Dan hari ini berkesempatan hadir bersama dengan kita di Pro 2. Kayak Rans, kita bicara tentang artificial intelligence dalam perspektif iman Kristen. Mungkin kita mengawalinya dengan ya melihat fenomena AI yang hadir dalam kehidupan sehari-hari. Kak Yarens sendiri melihat ini seperti apa nih?
1: Baik kakak, jadi kita hari ini hidup di dalam dua dunia ya kakak. Kita hidup di dalam dunia fisik, tapi kita juga hidup di dalam dunia digital. Nah ini realitas kehidupan yang tidak bisa kita hindari atau kita tolak hari ini ya. Sebagai orang-orang Kristen, kita perlu memikirkan secara serius realitas ini ya. Kita hidup di dalam kemajuan teknologi atau AI yang sangat sangat pesat ya. Bahkan kalau kita mau secara jujur katakan bahwa hari ini hampir seluruh bidang kehidupan kita sudah ada di bawah pengaruh AI ya, mau pendidikan kah, kesehatan, bahkan di dalam wilayah pelayanan pun kita tidak bisa menghindari ini. AI sudah menjadi suatu realitas yang hari ini mau tidak mau harus dihadapi oleh setiap orang ya, begitu kan?
0: Sudah menjadi realitas dan mau tidak mau harus ya, kita hadapi. Ya, nah, kalau dari Kak Yarens sendiri memandang seberapa penting kemudian anak-anak muda Kristen harus memahami dan mengenal keberadaan AI ini dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Ya, tentu ini sangat penting ya. Kita harus jujur dan berani katakan bahwa AI adalah bagian daripada mandat budaya. Ya. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 itu ada perintah daripada Tuhan supaya Adam dan Hawa menaklukkan seluruh ciptaan Tuhan yang lain. Jadi ketika Tuhan menciptakan mereka, Tuhan berkata bahwa kamu berkuasa dan taklukkan semua yang ada. Nah, kita percaya hari ini bahwa AI adalah bagian daripada mandat budaya itu. Jadi Tuhan memberikan kita otoritas, memberikan kita kuasa untuk kita taklukkan AI ini. Ya, taklukan dalam pengertian kita tidak menjadi budak daripada AI, tapi kita punya otoritas mengelola AI sesuai dengan pimpinan Tuhan.
0: Iya, begitu. Kita punya otoritas atas AI, tapi betul. ini kan batasnya tipis sekali kakak ya, atas ya. Batas antara memanfaatkan dan juga kemudian bergantung gitu sama ya, ya. AI. Nah, banyak anak muda justru sekarang apalagi diberikan kemudahan ya untuk belajar segala sesuatu tertuang dengan sangat gamblang di AI, mudah untuk didapat. Betul. Nah, kakak melihat seperti apa nih?
1: Oke, baik. Jadi dalam penggunaan AI kita perlu kasih batasannya. Ada batasan daripada anak-anak Tuhan yang harus tampil di tengah-tengah dunia ini. Nah, kita memberi batas dalam pengertian kita boleh menggunakan AI yang ada, tetapi sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. AI yang kita pakai adalah AI yang untuk memuliakan Tuhan. Saya kira batasannya itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak.
0: Nah, okay.
1: Jadi batasan daripada kita menggunakan AI adalah ini saya lakukan, ini saya buat untuk memuliakan Tuhan atau tidak. Itu batasannya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita memberi batasan terutama pada perspektif iman Kristen. Kita perlu menggunakan AI dari lensa atau kacamata iman Kristen. Nah, itu saya kira penting bagi kita sebagai orang-orang muda untuk kita membatasi diri kita di dalam penggunaan AI. Sehingga yang kita lakukan adalah sesuatu yang memang bermanfaat bagi kita. Jadi kita tidak lakukan atau kita tidak menggunakan teknologi dengan sesuatu yang tidak bermanfaat dalam kehidupan kita, begitu.
0: Selagi itu membawa manfaat, berarti sangat boleh untuk
1: ya, sangat boleh,
0: digunakan
1: ya.
0: Dan
1: sangat
0: dimanfaatkan. Boleh. Nah, ya. Salah satu juga yang menarik ya, Kak Yarens, AI ini kan memberi kemudahan, kecepatan gitu ya, ya. Tapi ya belum tentu tepat ya, karena betul. Informasi beredar dengan luas begitu. Nah, kalau kakak sendiri melihat ya, ini kemudahan yang diberikan AI ini apakah berpotensi justru membuat anak-anak muda menjadi kurang tekun, kurang kreatif, atau bahkan juga mungkin kurang bergantung sama Tuhan, karena segala sesuatunya dapat dengan mudah dijawab sama AI.
1: Ya, realita yang terjadi hari ini seperti itu. Ya, kita harus berani katakan bahwa hari ini banyak orang-orang muda, banyak orang-orang Kristen memiliki kebergantungan yang utuh kepada AI. Ya, beberapa contoh yang seringkali kita temui adalah kampus-kampus hari ini banyak bergantung pada AI.
0: Setuju.
1: Ya, banyak mengerjakan tugas, bukan tidak boleh, tapi jangan sampai dengan menggunakan AI kita menghilangkan anugerah Tuhan yang istimewa bagi kita. Tuhan memberikan daya cipta, Tuhan memberikan kita ingat, Tuhan memberikan kepada kita anugerah Tuhan untuk belajar ya. Kita diberikan anugerah Tuhan dalam hal mengelola semua yang ada. Jangan sampai kita menghilangkan keistimewaan dalam berpikir yang Tuhan tanamkan bagi kita. Sehingga kadang kita perlu juga mengelola AI, mencari informasi lewat AI, tapi jangan sampai itu membuat kita akhirnya bergantung secara utuh. Saya kira ini penting bagi kita dan harus menjadi perenungan setiap anak-anak muda Kristen bahwa yang Tuhan berikan kepada kita itu cukup. Cukup untuk berpikir, cukup untuk belajar, itu sudah pasti cukup. Tinggal bagaimana kita mengembangkannya.
0: Setuju, ya. Setuju. Jadi tanpa AI pun sebenarnya kita sudah punya bisa, kemampuan ya. Itu.
1: Betul.
0: Untuk berpikir, kemampuan untuk menganalisis
1: ya,
0: sesuatu. Tapi dengan AI harusnya dimanfaatkan.
1: Betul.
0: Ya. Memperlengkapi dan memperkaya pemahaman kita. Betul. Tapi jangan bergantung gitu. Nah, kalau ngomong juga soal AI nih, Kak Yarens ya. AI sering memberi jawaban yang cepat ya. Sementara kalau bicara tentang perjalanan dengan Tuhan, proses gitu ya, dengan Tuhan tuh pasti ada proses dan membutuhkan ya. Waktu. Bagaimana kemudian anak muda bisa belajar menghargai proses di tengah segala sesuatu yang serba instan, ditambah kehadiran AI yang membuat jawaban itu dapat diraih hanya dalam hitungan detik.
1: Ya. Ya. Begini, jadi ini hal yang sangat-sangat penting ya. Kadang kita kebablasan di dalam mengelola AI. Kita kebablasan dan akhirnya kebablasan itu membawa kita sampai pada titik kita bergantung seutuhnya. Sehingga kadang kita mengesampingkan keistimewaan-keistimewaan tertentu yang sebenarnya Tuhan berikan bagi kita. Saya suka sekali ketika membaca kitab Kejadian, kakak ya. Kitab Kejadian itu sebenarnya apa yang hari ini kita alami itu sudah Tuhan sampaikan kepada manusia pertama Adam dan Hawa itu di Eden ya. Tuhan berkata bahwa semua yang ada ini harus kamu kelola, kamu organisir dengan baik. Ya, artinya jangan sampai kita kehilangan otoritas di tengah-tengah dunia, atau Adam dan Hawa kehilangan otoritas di tengah-tengah Eden. Tapi mereka lah yang diberikan otoritas oleh Tuhan untuk mengelola ini. Nah, di dalam perkembangan ini, perkembangan dunia yang makin hari kita tidak tahu ya, mau seperti apa dunia ini. Saya kemarin baca satu artikel itu di Cina itu sudah dirancang untuk membuat mobil tanpa supir. Ya, artinya perkembangan ini akan terus berlanjut dan tentu kita orang Kristen pun punya tanggung jawab ya di dalam melihat fakta-fakta yang ada. Tetapi jangan sampai karena kita menikmati perkembangan yang ada kita lupa bahwa kita perlu menikmati bagiannya Tuhan. Nah, ini penting bagi kita. Kita jangan sampai terlalu mengejar karena AI dia sertakan semua hal yang kita minta, kita inginkan, lalu kita lupa bahwa AI ini pun ada di dalam kontrolnya Tuhan, ada di dalam kendalinya Tuhan. Kita harus berani berkata bahwa yang Tuhan ya, hanya Tuhan yang kontrol atau Tuhan mengontrol semua yang hari ini terjadi dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menikmati itu lalu kita melupakan bagiannya Tuhan. Kita menikmati proses-proses yang AI berikan kepada kita. Jangan sampai membuat kita lupa diri ya. Artinya jangan sampai kita berpikir bahwa ya karena AI jawab lebih cepat, lebih tepat, maka kita lupa Tuhan yang tidak kelihatan. Saya kira itu hal yang perlu kita hindari supaya tidak memiliki kebergantungan yang akhirnya kita kebablasan.
0: Ya, jangan AI. Sampai terlena ya, jangan betul, segala ya. Sesuatu larinya ke betul. AI. Kan bahkan ya. Ada orang-orang yang sekarang curhat pun ke betul. AI. Ya, ya. Padahal ada orang mungkin orang sesama di rumah ya. Atau bahkan juga ke Tuhan ya. AI pun kan terbatas dan ini kan kecerdasan buatan. Ya, segala sesuatu yang dibuat tangan manusia ya. Pasti ada celah dan ada betul, lemahnya. Betul. Nah, ini juga kayak Rens ya. Dengan kehadiran banyak teknologi, media sosial, bahkan sekarang AI, ini kan juga mempengaruhi pola perilaku dan identitas dari banyak orang-orang muda. Yeah. Nah, kakak melihat bagaimana AI ini mempengaruhi cara generasi muda memandang identitas dirinya gitu.
1: Yeah. Begini kakak, saya justru melihat ini sebagai sesuatu yang sangat-sangat dalam ketika kita menghubungkan identitas kita manusia atau identitas kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia dengan realita zaman yang hari ini. Justru kalau kita perhatikan lebih dalam ya, kita kadang lupa diri berhadapan dengan teknologi yang ada. Saya teringat ada salah satu peristiwa yang kemarin terjadi di Kupang. Ini adalah hasil daripada ketidakmengertian atau kesalahgunaan AI. Ya. Mungkin kakak juga pernah ikuti ya. Ada sindikat phishing tools. Ya, kakak ikuti kemarin ya. Itu bentuk daripada ketidakmampuan anak-anak Tuhan mengelola AI sampai mereka lupa diri. Ya, mereka lupa identitas mereka sebagai anak-anak Tuhan. Kita dipanggil, sekali lagi kita dipanggil, orang-orang Kristen dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus di tengah-tengah zaman ini. Kita tidak dipanggil untuk akhirnya kita membuat diri kita bergantung sepenuhnya pada AI. Kita hanya akan kehilangan identitas diri kalau kita tidak mengerti hal ini secara baik. Kita perlu untuk merenungkan hal ini. Saya sarankan itu. Kita perlu merenungkan siapa diri kita di hadapan Tuhan supaya kita tidak menjadi budak daripada AI. Ya, ada kata-kata yang saya kira menarik. Dia bilang begini, AI itu hanya alat, bukan Tuhan. Nah, jadi jangan sampai identitas kita yang adalah gambar dan rupa Allah diciptakan menurut gambar rupa Allah itu akhirnya rusak karena kebergantungan pada AI ini. Nah, saya kira ini hal yang perlu kita hindari supaya kita tidak identitas kita sebagai orang Kristen, identitas kita sebagai manusia, kodratnya tidak hilang di tengah-tengah zaman ini.
0: Setuju, benar-benar. Apalagi fenomena yang kemarin phishing tools itu ya, kan?
1: Betul.
0: Sesuatu yang seharusnya bermanfaat tapi justru betul, dijadikan ya. Alat untuk merugikan ya. Orang lain, merugikan perusahaan-perusahaan yang ada. Dan kalau misalnya kita justru memanfaatkan AI untuk itu, tidak lagi tercermin identitas sebagai orang Kristen gitu
1: ya. Bahkan manusia ya.
0: Sebagai manusia juga benar. Ya. Secara moral pun itu ya. Kan harusnya tidak dilakukan ya, karena betul, merugikan ya. Orang lain. Nah, kalau kakak sendiri melihat ini tantangan-tantangan yang ada di depan mata yang harus diwaspadai oleh teman-teman muda Kristen berkenaan dengan memanfaatkan AI. Jangan sampai salah dalam memanfaatkan atau bahkan juga seperti yang kita lihat fenomena yang ada, kasus yang terjadi, malah merugikan ya. Orang lain.
1: Ya, saya melihat tantangan-tantangan terbesar yang bisa terjadi dan punya potensi terjadi adalah, sekali lagi tadi kakak tanyakan, adalah kita kehilangan identitas kita sebagai manusia, bahkan sebagai orang Kristen. Nah, Ini tantangan-tantangan terbesar AI yang hari ini terjadi ya. Kita tidak bisa menghindari bahwa AI mampu membantu kita di dalam banyak hal. Mampu membantu kita untuk berpikir pada hal-hal yang teknis, atau ketika kita mengerjakan tugas-tugas kuliah, AI punya manfaat besar. Tapi jangan sampai itu membuat kita kehilangan identitas ya. Tuhan menciptakan kita, sekali lagi, Tuhan menciptakan kita dengan prinsip-prinsip yang tidak sama seperti yang ada di AI. Ya, Tuhan memberikan kita jiwa, tapi saudara, AI tidak punya jiwa. AI punya banyak data, tapi sekali lagi dia tidak punya hikmat yang daripada Tuhan. Maka jangan sampai kita mengesampingkan apa yang terbesar di dalam hidup kita yang sudah Tuhan tanam, sehingga itu membuat kita kehilangan identitas. Tuhan menciptakan kita beda dengan ketika Tuhan menciptakan hewan. Ya, Tuhan memberikan pola pikir kepada kita, Tuhan memberikan akal budi kepada kita, Tuhan memberikan kemampuan berpikir, kemampuan mencipta kepada kita. Sedangkan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain tidak. Nah, dengan tujuan apa Tuhan menciptakan itu? Supaya kita mampu berpikir kritis, mampu berpikir lebih maju di zaman ini. Nah, saya kira kalau kita sudah kehilangan identitas, yang paling utama kita kehilangan identitas di zaman ini, maka sebenarnya kita sedang menuju kepada kegagalan sebagai orang Kristen. Maka tidak boleh kita kehilangan identitas sebagai tantangan utama rohani kita di dalam zaman ini. Nah, saya kira begitu.
0: Iya, identitas jangan sampai tergerus ya dengan kehadiran AI. Betul. Ya. Karena seperti yang Kak Eras bilang, AI punya banyak data tapi tidak punya hikmat.
1: Betul.
0: Gitu. Dan, ya, dan hikmat itu datangnya dari Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan AI karena data pun tidak, data saja tidak bisa menyelesaikan banyak hal.
1: Betul, betul.
0: Kita perlu hikmat ya, ya, untuk mengambil keputusan. Nah, kalau bicara juga tentang ini, karena tantangan yang banyak ini, ya, tentu gereja atau komunitas-komunitas yang ada harus hadir menjadi jawaban, perpanjangan tangan Tuhan untuk menjawab tantangan-tantangan ini. Kakak melihatnya seperti apa?
1: Saya kira ini hal penting bagi gereja Tuhan hari ini. Ya, sekali lagi bahwa gereja saja tidak hidup di dalam satu dunia hari ini ya. Gereja hidup di dalam dunia digital, tapi juga gereja hidup di dalam dunia fisik. Kedua dunia ini gereja harus mampu masuk di dalam ya. Gereja harus tidak tertutup dengan AI. Gereja justru harus membuka diri untuk menghadapi tantangan ini, lalu tidak membuang nilai-nilai Kristen yang benar. Ya. Kita tidak masuk di dalam AI, lalu kita akhirnya kita menjadi budak daripada AI. Artinya gereja harus eksis di dalam zaman ini. Gereja harus eksis di dalam pelayanan-pelayanan digital. Ya, hari ini kita melihat bahwa penginjilan tidak susah lagi. Ya, kalau zaman dulu orang penginjilan harus berangkat ke satu desa untuk penginjilan. Tapi hari ini kan melalui media-media digital yang ada, kita sudah bisa memberitakan Injil. Ya. Gereja sudah mampu menjangkau yang sulit dijangkau. Jadi gereja tidak boleh menutup diri dengan kemajuan yang ada. Gereja tidak boleh menganggap bahwa AI adalah sesuatu yang justru mengancam dan akhirnya gereja menutup diri. Gereja harus mengerti bahwa AI adalah bagian daripada mandat budaya. Tuhan kasih perintah kepada gereja mengelola AI ini dengan baik, mengelola AI dengan pimpinan Tuhan ya. Di dalam kelas-kelas pengajaran Alkitab di dalam gereja, kita tidak boleh menghindari ini. Gereja punya peran penting di dalam mengelola AI ini. Maka kalau kakak perhatikan di media-media sosial, ada yang menginjil lewat TikTok mungkin sekitar 1-2 menit, di Reels-Reels Facebook, di YouTube. Nah, itu bagian daripada peran gereja. Artinya gereja tidak menutup mata dengan perkembangan yang ada, tapi gereja perlu hadir di sana. Gereja perlu hadir di ruang-ruang publik supaya menyatakan kemuliaan Kristus di sana. Nah, saya kira begitu.
0: Ya, jangan menutup diri dengan perkembangan yang ada, termasuk dengan penggunaan pemanfaatan AI ini. Oke, baiklah teman perdua, kita masih berbicara dengan Kakak Yarens di sini dan masih ngobrol tentang artificial intelligence dalam perspektif iman Kristen. Nah, sembari itu juga Ishak buka line pertanyaan untuk teman perdua yang mau bergabung, mau bertanya, bisa langsung WhatsApp kita di 0811 3820 9090, atau di Facebook kita Perdua Kupang, dan boleh juga live chat di YouTube kita atau di mobile application kita RR Digital. Kita akan jeda dulu dan nanti kita akan kembali masih tentang pembahasan kita hari ini yang menarik sekali tentang artificial intelligence dalam perspektif iman Kristen. Selengkapnya di Perdua FM Kupang, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ditemenin masih sama Isaac Octavian, kita di Talkspace sore ceria teman berdua masih ngobrol soal artificial intelligence dalam perspektif iman Kristen bersama dengan kakak Yaren O, teman berdua seorang penginjil yang berfokus juga ya melihat perkembangan AI di tengah masyarakat termasuk masyarakat gereja anak-anak muda Kristen. Dan kita sudah banyak berbincang tentang AI dan kehadirannya, eksistensinya di tengah masyarakat. Nah, kita akan coba lihat lebih dalam dalam perspektif iman Kristen. Kakak Yarens, AI sekarang ini kan jago sekali, termasuk ya bahkan buat renungan, khotbah, menjelaskan ayat Alkitab pun juga sekali klik bisa muncul banyak tafsiran di sana. Nah, kakak melihat bagaimana kita menyikapi ini?
1: Ya, ini fakta yang tidak bisa dipungkiri ya. Saya menyaksikan kakak ya, di beberapa kampus-kampus beberapa teman-teman akhirnya curhat kalau semua yang dosen ajarkan itu diambil bulat-bulat atau ambil utuh dari AI.
2: Dosen justru malas riset.
1: Ya, saya kira begitu. Nah, ini sebenarnya bahaya yang perlu kita hindari. Ya, bahkan di dalam menyusun khotbah pun kita tidak bisa hindari ini. AI hari ini sangat membantu sekali. Nah, tapi yang mau dimaksudkan adalah sekali lagi khotbah yang hidup itu bukan sekedar isi yang padat dengan apa kajian-kajian yang lengkap mungkin, tapi khotbah yang hidup adalah relasi yang hidup dengan Tuhan. Saya kira ini pentingnya. AI mampu membuat renungan yang padat dengan kaya dengan isi kajian-kajian teologis, tapi kita perlu ingat bahwa khotbah sejati adalah relasi yang hidup dengan Tuhan. Nah, jadi jangan sampai kita juga akhirnya sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan, sebagai pendeta, akhirnya kita memiliki kebergantungan dengan AI. AI memang sangat-sangat membantu kita, tetapi yang perlu kita pikirkan dan lebih jauh daripada itu adalah relasi yang hidup dengan Tuhan. Relasi yang hidup dengan Tuhan itulah yang harus kita bagikan sebagai khotbah. Ya, saya kira ini penting bagi kita. Hamba Tuhan perlu untuk pikirkan ini, sehingga tidak memiliki kebergantungan. Akhirnya kita juga memiliki sikap sebagai hamba Tuhan yang malas, tidak mau berpikir. Ya. Jadi kita perlu bergumul, perlu berlutut dengan teks-teks yang ada, sehingga tidak saja kita mencari teks itu dari AI, tapi kita juga dengan kemampuan berpikir yang Tuhan kasih, belajar yang Tuhan kasih, kita bergumul dengan teks-teks kitab suci itu. Ya, saya kira ini penting bagi kita.
0: Setuju. Jangan sampai kalau misalnya dulu sebelum ada AI, setiap kali mau ya, berkhotbah mungkin masih bergumul untuk cari ya, kira-kira betul apa yang mau disampaikan. Kalau sekarang tinggal minta ya, kasih saran, kasih beberapa teks, dan akhirnya
1: ya,
0: ya sudah mungkin tidak mengandalkan Roh Kudus, hikmat.
1: Betul, gitu betul, ya, betul ya.
0: Mengandalkan AI saja begitu. Ya. Kakak Yaren memandang apa yang peran yang sama sekali tidak bisa diganti oleh AI dalam penyampaian Injil, kabar baik atau firman Tuhan.
1: Ya, satu hal yang ya ada beberapa hal sih yang tidak bisa digantikan oleh AI adalah salah satunya berdoa ya. Berdoa secara pribadi tidak bisa digantikan AI. Oleh AI sama sekali tidak bisa. AI tidak bisa ikut bergumul dengan jemaat. Ya, AI tidak bisa merasakan apa yang hari ini dialami oleh jemaat Tuhan. Ya. AI tidak mampu tembus ke dalam pergumulan hidup jemaat-jemaat Tuhan. Nah, ini saya kira tidak bisa diganti oleh AI. Bahkan AI tidak bisa membawa kita berrelasi dengan Tuhan. Saya kira itu tidak bisa, dan AI juga tidak bisa merasakan hati yang hancur daripada orang-orang yang mau bertobat. Nah, jadi ini hal-hal yang saya kira sampai kapanpun tidak bisa digantikan oleh AI. Dan itu hanya Tuhan, semacam orang yang mau bertobat, itu hanya bisa dipulihkan oleh Tuhan. AI tidak mampu pulihkan masalah-masalah kehidupan anak-anak Tuhan, tidak bisa.
0: Ya. AI tidak bisa menjawab pergumulan.
1: Betul ya.
0: Mungkin AI bisa menjawab data, tapi tidak bisa menjawab pergumulan ya, kita, betul, persoalan kita. Jadi memang ini tidak bisa digantikan posisinya ya. Nah, kalau bicara juga soal penggunaan AI, bisakah seseorang bertumbuh secara rohani dengan memanfaatkan atau mengandalkan perkembangan yang diberikan oleh AI ini?
1: Sekali lagi, ini juga tidak bisa ya. Saya kemarin membaca salah satu artikel yang ini skala internasional. Dia meneliti bahwa sejak COVID 2020 itu di pencarian Google banyak orang mencari how to pray. Ya.
0: Okay.
1: Kenapa? Karena takut mati di saat COVID itu kan dunia penuh dengan ketakutan. Semua hampir satu dunia ini mengalami ketakutan. Maka yang dicari adalah how to pray, bagaimana untuk berdoa. Dan dia mendapatkan hasil bahwa hampir 50-70% penduduk dunia mencari kata how to pray, atau kata pray itu paling banyak muncul di dalam pencarian internet. Nah, artinya iman kita tidak bisa bertumbuh. Kita punya salah satu konsep yang salah di dalam mengenal Tuhan. Kita sama sekali tidak bisa mengenal Tuhan atau berrelasi dengan Tuhan karena mengenalkan AI. AI mungkin akan mampu memberikan kita pengetahuan. Kita hanya akan mampu tahu dan tahu, tapi kita sulit punya relasi dengan Tuhan, apalagi bertumbuh dengan Tuhan. Jadi sekali lagi, pertumbuhan rohani tidak bisa terjadi karena kita searching di AI, tidak bisa. Tetapi kita akan hanya akan memperoleh itu kalau kita datang mendekatkan diri kepada Tuhan melalui firman Tuhan ini.
0: Ya, ada perbedaan pemahaman ya, kalau lahir dari AI. Betul. Dan juga lahir dari hubungan dengan Tuhan. Salah satu yang memang tidak bisa digantikan ya relasi kita dengan Tuhan, sama sekali tidak bisa digantikan dengan kehadiran AI. Nah, sekarang juga fenomena yang banyak ya kayak Rens, karena memang AI ini begitu mudah memberikan jawaban, dan seringkali kan jemaat Tuhan itu juga punya banyak pertanyaan keresahannya tentang apa yang terjadi dalam teks-teks Alkitab atau fenomena-fenomena yang ada. Kemudian sekarang dengan kehadiran AI, jemaat terpancing atau terpacu juga untuk belajar sendiri, cari. Tapi kan tidak semua yang keluar dari AI itu sumbernya terpercaya. Tidak semua yang keluar itu verifikat gitu ya, terverifikasi. Nah, tapi banyak yang kemudian akhirnya jadi suka membanding-bandingkan ketika disampaikan oleh hamba Tuhan, dia juga ngerasa kayak perlu cari di
1: pembenarannya
0: gitu. Nah, ini bagaimana kakak melihatnya?
1: Ini memang hal yang hari ini saya sendiri alami. Berhadapan dengan jemaat-jemaat Tuhan yang rasa ingin tahunya lebih tinggi. Saya punya teman di Jambi. Dia itu sering diskusi dengan jemaatnya dan ternyata jemaatnya lebih tahu. Ya, jemaatnya belajar, mungkin dia mungkin bergantung pada AI, bahkan dia sering disalahkan oleh jemaat ini karena jawabnya saya dikoreksi, jawabnya salah. Dan ini sebenarnya kalau kita mau serius, kita harus katakan bahwa hamba Tuhan dituntut sesuatu yang lebih hari ini. Menghadapi tantangan zaman, menghadapi AI, hamba Tuhan dituntut sesuatu yang lebih. Kita perlu bergantung sepenuhnya dengan Tuhan. Kalau kita membandingkan ya, bahkan saya sendiri kalau kebingungan ketika ingin membandingkan jawaban saya dengan AI, AI itu jawabannya lebih lengkap, lebih komprehensif. Dia memberikan banyak data, memberikan banyak sumber, dan ini menjadi tantangan sendiri. Nah, kita tidak bisa terus-terusan akhirnya diperbudak oleh AI. Kita juga harus berkembang di dalam pemikiran. Ya, kita perlu upgrade-upgradekan diri terus-menerus ya, supaya ketika kita berhadapan dengan jemaat, kita mampu membawa mereka bukan datang kepada AI, tapi kita membawa mereka datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita juga bergumul dengan ini ya. Kita juga bergumul mati-matian dengan bagaimana caranya bersaing dengan AI ya. Sekali lagi, AI memang tidak punya jiwa, tidak bisa membawa seseorang berrelasi dengan Tuhan. Tetapi hari ini AI menjadi tantangan besar. Banyak orang mencari Tuhan justru lewat AI. Banyak orang ingin mengerti banyak justru lewat AI. Nah, ini sekali lagi tantangan bagi kita hamba-hamba Tuhan hari ini. Kita perlu bergumul hari ini supaya kita dapat memberikan jawaban yang memuaskan jemaat. Ya. Saya kira begitu.
0: Karena AI pun sekarang bisa berkhotbah.
1: Iya, betul ya.
0: Di YouTube audio-audio.
1: Iya, ya.
0: Audio-audio pengajaran itu kan dalam kemasan AI.
1: Iya.
0: Sumber bahkan
1: betul,
0: sampai
1: betul.
0: Output suaranya.
1: Betul, betul.
0: Kalau AI kita udah valid bahwa sama sekali tidak bisa menggantikan posisi Tuhan, relasi kita dengan Tuhan. Tapi
1: betul, betul.
0: Potensi ke AI menggantikan para pembicara-pembicara, pembimbing rohani.
1: Saya kira punya ya. Saya kira punya potensi ya. Dan bahkan ada hamba Tuhan yang sebenarnya bukan dia yang bicara, tapi dari suaranya di setting sampai kelihatannya dia yang bicara. Ada, dan ini juga realita ya. Saya tidak bisa menutup kemungkinan ya. Dengan pemahaman yang ada, saya berkata bahwa mungkin ya, punya potensi sekali. Bahkan ya, ini masih kemungkinan punya potensi ya. Tapi untuk peran sebagai hamba Tuhan saya kira tidak, ya. Kita harus percaya, harus mengerti bahwa sebagai hamba Tuhan itu panggilan. Ya, itu panggilan yang lahir daripada Tuhan memilih kita untuk melayani, ya. Memilih kita untuk memberitakan Injil, itu panggilan. Dan AI tidak bisa menggantikan panggilan Tuhan ini. Ya, dia mungkin bisa menggantikan suara kita sewaktu-waktu di mimbar, yeah. Tapi sekali lagi panggilan harus dimengerti sebagai panggilan yang itu datangnya dari Tuhan, ya. Bukan tiba-tiba kita hanya ingin melayani Tuhan, tapi memang itu berdasarkan panggilan yang Tuhan tanamkan, ada satu kerelaan hati yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi apakah AI bisa menggantikan peran pendeta atau komunitas? Saya kira ini juga masih banyak kemungkinannya. Bisa tidak, dia bisa mengganti dalam hal mungkin edit suara lah, ya. Dia bisa menyerupai suara pendeta-pendeta tertentu, tapi panggilan ini yang tidak bisa diganti oleh AI.
0: Ya, secara sederhana mungkin kita bisa bilang AI bisa menggantikan pembicara, ya, tapi hamba Tuhan tidak bisa.
1: Panggilan ini, kesadaran akan panggilan ini tidak.
0: Setuju ya. Tapi jangan sampai kita kebablasan juga karena ada AI, sudah pakai AI saja. Jangan. Tapi tentu kalau rela pasti dia mau untuk menjadi penyambung suara Tuhan, kan adalah sebuah anugerah dan panggilan. Tidak semua orang bisa ada di posisi itu, anugerah tersebut. Nah, Kak Yaren, tadi kita juga sempat membahas, ya, yang menjadi titik poin penting kita adalah kesadaran kita akan identitas kita sebagai anak Allah dan makhluk ciptaan yang paling mulia yang diciptakan segambar dan serupa gitu dengan Allah. Di tengah perkembangan teknologi termasuk AI ini, Kakak melihat bagaimana kita supaya bisa tetap menghidupi identitas ini, ya, dalam kehidupan sehari-hari, dan jangan sampai otoritas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita tuh tergantikan posisinya oleh kecerdasan buatan, teknologi dan lain sebagainya.
1: Nah, ini penting. Kenapa? Karena kita harus sadar bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, ini sesuatu yang tidak bisa tergantikan oleh apapun, oleh siapapun, dan bahkan zaman berganti pun ini tidak bisa menggantikan hal ini. Kenapa? Karena ini diberikan langsung oleh Tuhan. AI tidak mungkin mampu menghilangkan gambar dan rupa Allah yang ada pada manusia. Saya kira ini tidak bisa. Maka untuk mengerti identitas kita harus mengerti siapa kita di hadapan Tuhan. Ya. Kita adalah gambar dan rupa Allah. Kita diciptakan seturut gambar rupa Allah. Kita diberikan nilai-nilai yang itu tidak ada pada AI.
2: Setuju.
1: AI tidak mampu mengasihi kita. Tapi kenapa? Karena yang Tuhan berikan nilai-nilai kasih adalah manusia. Kita yang bisa berrelasi dengan orang. Kita yang bisa mengasihi orang. Nah, sehingga ini perlu kita pikirkan bahwa kita harus sadar, sebagai orang Kristen kita harus sadar bahwa kita diciptakan menurut gambar rupa Tuhan. Maka itu tidak boleh hilang di dalam diri anak-anak Tuhan. Kita harus pakai imago Dei, atau dalam istilah teologis gambaran rupa Allah itu imago Dei. Nah, kita harus gunakan itu untuk menghadapi dunia ini, ya, sehingga kita tidak jatuh dari hadapan Tuhan. Kita tidak menjadi orang-orang Kristen yang hanyut dimakan oleh zaman ini. Tapi kita terus berdiri teguh karena imago Dei itu, atau diciptakan menurut gambar rupa Allah itu, mampu membawa kita terus berrelasi dengan Tuhan. Ada persekutuan yang hidup antara ciptaan atau antara kita dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita menyadari panggilan kita sebagai gambar dan rupa Allah di dalam dunia ini.
0: Wow, nah, luar ini biasa. Bagi kita. Luar biasa, ya. Persekutuan itu tidak bisa digantikan.
1: Amin, ya,
0: oleh
1: itu pasti, ya.
0: AI. Dan jangan sampai kita otoritas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita justru kita sepelekan, kita gantikan posisinya, tergerus oleh kehadiran teknologi. Tapi justru harus menjadi penopang dalam pelayanan untuk memberitakan kabar Injil. Nah, Karens, apa yang mungkin bisa sudah mulai kita lakukan sebagai generasi muda, sebagai orang-orang percaya dalam menyikapi dan juga memanfaatkan AI, agar AI ini, karena tentu ada dalam kontrol dan kendali Tuhan pun, ini jadi alat untuk memuliakan Tuhan, bukan justru sebaliknya menghilangkan identitas yang Tuhan taruh dalam diri setiap kita.
1: Ya, yang perlu pertama-tama kita lakukan adalah kita sadari bahwa kita diciptakan menurut gambaran rupa Tuhan. Kalau kita menyadari ini, maka kita waspada, selalu waspada di dalam menyikapi segala perkembangan yang ada.
0: Setuju.
1: Nah, ini penting bagi kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak muda, untuk menyikapi perkembangan zaman yang ada ini dengan satu prinsip bahwa kita diciptakan menurut gambar rupa Tuhan. Kita diciptakan, kita diberikan keistimewaan-keistimewaan tertentu. Sehingga ini yang akan membuat kita tidak hilang kendali di zaman ini. Tidak hilang kontrol atas kehidupan kita. Ya, banyak orang akhirnya kehilangan kontrol. Kenapa? Karena tidak menyadari bahwa dia diciptakan menurut gambar rupa Allah. Ya, ada sifat-sifat ilahi yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kalau kita perhatikan ya, hewan tidak punya kemampuan bersekutu dengan Tuhan. Tapi manusia punya. Nah, semakin hari makin bersekutu, seharusnya makin hari kita mengerti bahwa kebergantungan kita seutuhnya harus kepada Tuhan. Bukan kepada AI atau teknologi yang hari ini bergantung. Sehingga ini akan menjaga kita, kesadaran bahwa kita diciptakan menurut gambar rupa Allah akan menjaga kita di dalam zaman ini. Zaman boleh berganti, waktu boleh berganti, tapi sekali lagi, kesadaran akan panggilan Tuhan, kesadaran akan gambar rupa Allah ini yang akan membawa kita menghadapi tantangan zaman ini. Anak Tuhan akan dibawa oleh Tuhan eksis dalam segala zaman. Kenapa? Karena kita sadar bahwa kita diciptakan menurut gambar rupa Allah. Saya kira itu penting bagi kita.
0: Wow.

0: harus kita jalin dan bangun secara sendiri gitu.
1: Oke, jadi pesan untuk orang-orang muda Kristen dimanapun berada, mari kita berupaya, kita gunakan AI ini untuk memuliakan Tuhan. Ya, AI sudah seharusnya kita sebagai orang-orang Kristen pakai AI untuk memuliakan Tuhan. Ya, karena sejatinya hari ini kita temukan ada begitu banyak hal-hal yang digunakan oleh orang-orang justru tidak memuliakan Tuhan. Ya, ada penipuan di mana-mana, ada pemalsuan data di mana-mana. Ini terjadi kenapa? Karena tidak mengerti, tidak memahami bagaimana cara menggunakan AI secara benar. Anak-anak Tuhan, orang-orang muda Kristen hari ini dituntut untuk harus jujur dan bertanggung jawab di dalam menggunakan AI. Harus sadar bahwa ada integritas kekristenan yang dipertaruhkan ketika kita berhadapan dengan teknologi hari ini. Kita sadari integritas kita, sadari panggilan kita, maka itu akan membuat kita berhadapan dengan AI dan kita tidak merugikan nama Tuhan. Kita tidak merugikan Kristus dengan AI ini, kita tidak merendahkan Kristus ketika kita menggunakan AI dan kita kebablasan di sana. Maka sebagai orang-orang Kristen, anak-anak muda, saya mau sampaikan bahwa mari gunakan AI untuk memuliakan Tuhan. Pakai secara jujur dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Selayaknya kita sedang berdiri di hadapan Tuhan dan sambil menggunakan AI ini, sambil menggunakan teknologi ini. Jadi kita lakukannya dengan penuh rasa hormat, rasa takut kepada Tuhan. Jadi AI tidak digunakan secara kebablasan, tetapi digunakan dengan rasa hormat, rasa takut kepada Tuhan, bahwa ini diizinkan Tuhan ada, teknologi dihadirkan Tuhan dengan tujuan kita mengelola secara benar, kita mengelola secara baik, bukan mengelolanya dengan kebablasan. Akhirnya kita tersandung dan jatuh. Nah, saya kira ini pesan untuk orang-orang Kristen hari ini, bahwa mari pakai teknologi yang ada menurut standarnya Tuhan, bukan standar dunia hari ini. Saya kira itu.
0: Wow, luar biasa sekali ya pesan yang menutup diskusi kita hari ini dengan luar biasa, menjadi pesan dan pengingat kepada kita bahwa kita harus gunakan ini dengan standar yang diberikan oleh Tuhan dan dengan tujuan memuliakan nama Tuhan ya. Jangan sampai kebablasan dan justru menggerus apa banyak hal baik yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Terima kasih Kak Yarans, kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Semoga kalau masih ada kesempatan dan kalau main-main ke Kupang lagi, siap, kita ajak untuk diskusi di RRI Kupang. Teman Perdua, sampai di sini diskusi kita. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan berkati. Sampai jumpa.

0: terlalu sering minum manis, makan makanan cepat saji, begadang, dan berjam-jam menatap layar tanpa bergerak, itulah gaya hidup yang membuka pintu bagi diabetes.
1: Jangan salah, diabetes bukan cuma penyakit orang tua. Buat anak muda, diabetes adalah si pembunuh dalam senyap. Datangnya sering tanpa terasa, tapi diam-diam merusak pembuluh darah dan organ tubuh.
2: Oh no!
3: Lah, emang separah itu?
0: Banget! Makanya, diabetes dijuluki ibu dari segala penyakit. Gula darah yang terus tinggi bisa memicu gagal ginjal, stroke, serangan jantung, hingga gangguan penglihatan. Semua berawal dari kebiasaan yang sering dianggap sepele.
1: Jadi, mulai sekarang, kurangi minum-minuman manis, jangan kebanyakan rebahan, sempatkan bergerak, dan jangan hobi begadang. Ingat, gaya hidup hari ini menentukan kesehatanmu nanti.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Tahukah kamu, tradisi nonton bareng atau nobar sepak bola ternyata sudah ada sejak hampir 100 tahun lalu loh. Awalnya tahun 1920-an di Inggris, para penggemar sepak bola berkumpul di pub untuk mendengarkan siaran pertandingan lewat radio bersama-sama. Namun setelah televisi ditemukan di era tahun 1950-an, nobar bola makin populer. Orang-orang mulai ramai berkumpul di balai warga, kafe, hingga lapangan terbuka demi mendukung tim favorit mereka. Di Indonesia, budaya nobar mulai populer sejak Piala Dunia tahun 1986. Bahkan sebelum televisi masuk ke pelosok, masyarakat sudah lebih dulu dengar bareng lewat siaran RRI. Kini, nobar makin meriah dengan layar lebar, live streaming, hingga yel-yel seru yang menyatukan anak muda, keluarga, dan berbagai komunitas pecinta bola. Lebih dari sekadar menonton pertandingan, nobar menjadi simbol kebersamaan dan semangat bersatu dalam satu sorakan penuh antusias.

0: Totalnya berapa?
1: 27.500 ya. Ini kembaliannya. 500-nya diganti permen aja ya.
0: Maaf, Bu. Saya minta uang kembaliannya saja ya.
1: Sebagai konsumen yang cerdas, kamu punya hak untuk menolak permen dan meminta uang kembalian yang sah. Membayar dengan uang pas jika memungkinkan, atau bayar dengan kris. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi di Indonesia. Memberikan permen sebagai pengganti kembalian tanpa persetujuan konsumen dapat melanggar ketentuan.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: lagi.
1: Bu beli es krim, Bu.
2: Ini Bapak.
1: Oh, sorry.
3: Sembilan MHz Produa Radio Kupang, teman terbaik kamu di sore ceria kali ini ya, teman Produa sama Ratri. Kalau tadi udah ditemenin sama Kak Isa Octavian ya, sekarang Ratri yang nemenin kamu nih, walaupun cuma sebentar tapi nggak apa-apa lah ya. Oke, teman Produa tadi juga sudah menerikan satu obrolan di sore ceria yang sangat seru ya, teman Produa. Dan selain ini juga Ratri mau ngajak kalian untuk seru-seruan bareng. Tapi sebelum itu, Ratri juga mau kasih satu lagu dulu nih dari Mei Chen, Tak Bisa Ke Lain Hati. So, stay tune terus di Produ FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Seperti ini generasi penerus bangsa. Kritis sih boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali bro.
1: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
0: Mas, gak ikutan demo juga?
2: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
0: Lah ngapain di sini?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: di 90,9 MHz Radio RRI Kupang, teman terbaik kamu.
1: Suaranya udah beda ya.
0: Wow, ini ada akhirnya siapa? Ada suara-suara baru ya.
1: Siapa kamu? Iya, siapa tuh?
0: Aku lupa loh kalau hari ini ada kamu di sini. I'm sorry.
1: Terus kamu membiarkanku sendirian, Kak, kayak bengong.
0: Enggak kok.
1: Ya, gitu.
0: Kamu masih ada di sini aja tuh aku udah bersyukur banget loh. Tertolong. Oke, selamat sore menjelang malam. Ih, udah malam juga ya, teman Bre 2.
1: Udah gelap kok.
0: Udah telat
1: segelap.
0: Juga.
1: Segelap.
0: Oh iya. Yeah. Segelap apa nih masa depan aku,
1: masa depan
0: atau gimana
1: dia?
0: Nih? Masa depan dianya sih ya. Dia. Aduh.
1: Cukup, Kak.
0: Cukup.
1: Daripada
0: ya.
1: Nanti langsung ganti channel.
0: Makanya aku takut diundang kalau makin menunjukkan bakat ini gitu kan. Pastinya selamat malam aja ya untuk teman Predo yang pasti sedang mendengarkan kita. Lagi pada ngapain sih? Ini kayaknya enak banget tuh kalau kita ngobrol-ngobrol seru, ceritain hari ini kayak gimana. How's your day? Ih, akhirnya ada ya yang nanya.
1: Oh, gimana, how's your day, Kak Yunda?
0: Masih biasa aja kayaknya.
1: Biasa
0: ya, biasa aja.
1: Gak ada yang spesial gitu hari ini.
0: Seperti itulah.
1: Kayak misalnya tiba-tiba doi ngechat gitu enggak?
0: Mau dong. Mau. Doinya siapa masalahnya?
1: Iya,
0: ya? Aduh.
1: Iya, siapapun lah. Iya. Yang penting bukan doinya orang.
0: Enak ya kalau yang udah taken tuh, kalau ngomong tuh enak asal ngomong aja gitu ya.
1: Ini kan bagi dari doa, Kak, sebenarnya.
0: Oh iya. Amin.
1: Manifesting.
0: Amin. Berharap yang terbaik aja untuk saya ya. Satu Indonesia doakan saya.
1: Amin.
0: Saya milik Allah. Oke, kita masih seru-seruan ya teman Pre2 di sore ceria walaupun udah gelap di luar studio, tapi kita berharap kamu juga masih semangat menjalani hari ini.
1: Yuhu.
0: Yang di perjalanan pulang tadi tuh macetnya luar
1: macet
0: biasa.
1: Banget. Wih, iya, macet banget ya sih, benar. Dari siang sih, Kak.
0: Makanya macet banget kan.
1: Kenapa
0: terus
1: ya?
0: Gak tahu kayaknya.
1: Kata
0: banyak event, banyak event hari ini deh.
1: Oh.
0: Jadi karena lokasinya di pinggir-pinggir jalan, jadi ya itu macet. Terus ditambah jam pulang kerja kan. Jadi kayak gitu temen Pre2. Hati-hati aja ya untuk kamu yang lagi dengerin kita dalam perjalanan. Jaga jarak aman kendaraan kamu.
1: Tetap
0: pastikan
1: fokus.
0: Yes, selamat sampai tujuan. Apalagi udah pantau Pre2 FM ditemani sama kita berdua ini. Masih
1: pasti
0: akan ada lagu-lagu enak juga.
1: Iya, bikin gak ngantuk gitu kan. Yeah. Kalau dengerin kita kan.
0: Bener banget gitu. Jadi untuk kamu yang mau request lagu, mau salam-salam, kita kasih kesempatan ya. Langsung gabung aja. Karena kita masih seru-seruan tentunya di Pre2 RRI Kupang. Teman terbaik.
1: Teman terbaik kamu.

0: Jika Italia punya pizza margherita, Indonesia juga punya kentang Mustafa. Kentang Mustafa, si kecil kriuk renyah dan gurih yang satu ini bukan cuma sekedar lauk pelengkap, tapi masuk dalam legenda kuliner asli Indonesia yang ternyata memiliki sejarah unik dan menarik yang terhubung dengan istana dan presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Sajian kentang balado ini konon sering dibuat oleh seorang koki di Istana Bogor bernama Oppo Mustafa saat Presiden Soekarno menjabat di masa lalu. Ternyata, hidangan renyah yang menggugah selera ini dulunya hanyalah kreasi sederhana dari sisa kentang dan bahan masakan lain. Berawal dari kebiasaan mulia koki Mustafa untuk tidak menyia-nyiakan bahan makanan, terciptalah irisan kentang balado yang istimewa. Saking lezatnya, sajian ini tak pernah absen menemani santap siang atau malam Presiden Soekarno di meja makan. Bahan utama kentang Mustafa pun hanya kentang yang dipotong kecil seperti korek api dan digoreng garing. Uniknya, kentang ini tidak cepat lembek walaupun disimpan berhari-hari. Cocok buat bekal, oleh-oleh, atau stok emergensi saat tiba-tiba perut keroncongan di tengah malam. Teksturnya yang renyah tahan lama ini menjadikannya teman setia dalam berbagai situasi. Siapapun terpukau dengan kesederhanaannya, namun tak bisa menolak kelezatannya yang begitu membekas di lidah.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sore Ceria with Pro 2.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang. Teman terbaik kamu pilih Eilish Twin Pre 2 dengan koleksinya Birds of a Feather. Dan kita masih seru-seruan tentunya di sore ceria bikin sore kamu makin berwarna. Walaupun udah gelap ya situasi di luar studio teman Pre 2, tapi Yunda juga berharap kamu masih semangat. Yang lagi pantau selamat malam aja Yunda ucapkan ya. Dan pastinya teman Pre 2, kita masih hadirkan satu informasi untuk kamu juga. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata ini mempromosikan keindahan pariwisata Indonesia kepada wisatawan asal Malaysia melalui penyelenggaraan Wonderful Indonesia Sales Mission 2026 Twin Pre 2. Jadi melalui kegiatan ini, Kementerian Pariwisata tidak hanya menargetkan untuk jumlah kunjungan wisatawan asal Malaysia, tapi juga mendorong persebaran kunjungan ke berbagai destinasi di Indonesia. Dan juga pastinya mereka sangat giat sekali untuk memperpanjang yang namanya lama tinggal, meningkatkan pengeluaran wisatawan selama berwisata di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Nima De Ayu Martini dalam keterangan resmi kemarin ya. Bahkan dia juga mengatakan bahwa kegiatan ini terselenggara atas dukungan penuh Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur dan juga dilaksanakan di dua kota strategis yakni Seremban Negeri 9 di 18 Juni 2026 juga di Kuala Lumpur pada 19 Juni 2026. Dan promosi tahun ini memang fokusnya itu pada pengenalan 10 destinasi pariwisata prioritas dan 5 destinasi pariwisata regeneratif yang menawarkan pengalaman wisata berkualitas, berkelanjutan, ramah lingkungan, juga memberikan manfaat yang lebih besar tentunya bagi masyarakat untuk setiap destinasi. Dan menurut pemerintah juga pelaksanaan Wonderful Indonesia Sales Mission 2026 ini memiliki nilai tambah melalui kolaborasi strategis dengan PT Kereta Api Indonesia teman Pre 2 ya. Dan rangkaian kegiatan ini juga meliputi tabletop business meeting yang mana mempertemukan pelaku industri pariwisata Indonesia dan Malaysia untuk menjajaki peluang kerjasama bisnis, product presentation oleh PT KAI mengenai layanan jaringan rute, dan tentunya ini sebagai wadah juga untuk memperkuat jejaring dan membangun kolaborasi jangka panjang antar pelaku industri pariwisata kedua negara. Kita masih akan seru-seruan teman Pre 2 dengan beberapa informasi lainnya untuk kamu. Yunda akan terus temani dengan lagu-lagu yang enak-enak udah pastinya di malam hari ini. Stay tune di Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Bibi, beli dong.
1: Iya, mau beli apa?
0: Beli gula-gula 1000, he.
1: Ini?
0: Terima kasih, Bibi.
2: Terima kasih memang terdengar sepele, namun tidak semua orang bisa mengucapkannya. Nah, bisakah kamu melakukannya? Sore Ceria with Pro 2.

0: FM。
1: Di balik warna merah kemasan yang mempesona, ada satu rahasia kesehatan yang luar biasa. Inilah saffron, si rempah termahal di dunia. Dipetik dari kepala putik bunga Crocus sativus, saffron atau emas merah tumbuh di berbagai belahan dunia. Bukan tanpa alasan harganya yang mahal. Untuk mendapatkan helai tangkai saffron, para petani harus memanen lembaran halus dari setiap bunga tanaman dengan tangan, ditanam dan diolah dengan suhu dan teknik khusus, hingga proses yang begitu teliti dan penuh kehati-hatian inilah yang menjadikan setiap gram saffron memiliki nilai yang fantastis. Lebih dari sekedar rempah, saffron mempersembahkan untuk mempercantik masakan sebagai wangian parfum hingga menjaga tubuh kita dari dalam. Ia memiliki aroma kuat dan kaya akan antioksidan yang dapat membantu memperbaiki suasana hati, menjaga kesehatan jantung, meredakan nyeri, hingga memperkuat daya tahan tubuh. Saffron, keajaiban kecil dari alam, memberi warna, rasa, dan kesehatan dengan keanggunan yang tak lekang oleh waktu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: FM.
1: Pernahkah kamu memperhatikan mengapa warna kursi di pesawat kebanyakan berwarna biru? Ternyata ada alasan ilmiahnya. Warna biru dipilih untuk menciptakan suasana yang menenangkan di dalam pesawat. Biru dikaitkan dengan ketenangan. Dipilih untuk meredakan kecemasan penumpang, terutama bagi mereka yang baru pertama kali terbang atau memiliki rasa takut terbang, sehingga penumpang merasa lebih nyaman selama perjalanan. Berdasarkan penelitian psikologi warna, warna biru sering dikaitkan dengan perasaan tenang dan nyaman. Oleh karena itu, warna ini dipilih untuk menciptakan suasana kabin yang lebih sejuk dan menenangkan bagi para penumpang. Untuk efisiensi waktu dan biaya perawatan, maskapai penerbangan umumnya memilih warna kursi yang minim perawatan. Warna biru misalnya, sangat efektif dalam menyamarkan kotoran, sehingga mengurangi frekuensi pembersihan. Dan sebagian maskapai memilih penggunaan warna biru dapat memperkuat merek pesawat.
2: Sore Ceria with Pro 2.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM bersama saya Ayunda Edisi hari ini di tanggal 3 bulan Juli tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Madonna resmi merilis album studio ke-15 bertajuk Confessions 2 yang menjadi sequel dari album Iconic Confession on a Dance Floor di tahun 2005, dan album ini menandai kembalinya kolaborasi Madonna dengan produser Stuart Price yang turut menulis dan menggarap sebagian besar materi di dalamnya. Dan dibandingkan dengan beberapa proyek sebelumnya, untuk album yang satu ini menghadirkan pendekatan yang lebih personal dengan banyak lagu yang terinspirasi dari perjalanan hidup sang icon pop. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Revin Linai kembali melanjutkan era album ketiganya dengan merilis single terbaru Saturday Night, dan lagu ini menjadi persembahan terbaru dari album Blue Island yang dijadwalkan akan rilis di 7 Agustus mendatang melalui Atlantic Records. Dan album ini akan memuat total ada 14 lagu dan hadir sebagai lagu keempat yang diperkenalkan dari Blue Island. Untuk Saturday Night ini mengusung nuansa R&B berbalut synth pop dengan sentuhan era 80-an. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, Franklin Jones dan The Byzantines berkolaborasi dengan penyanyi peraih nominasi Grammy Noah Cyrus dalam versi baru High and Sad. Dan lagu ini menghadirkan interpretasi baru dari versi original yang sudah dirilis Franklin di awal tahun ini dengan sentuhan vokal khas Noah yang semakin memperdalam nuansa emosionalnya. Dan kolaborasi ini juga menjadi ajang reuni bagi dua sahabat lama tersebut dan mengubah lagu yang penuh perenungan itu menjadi dialog tentang kerentanan, proses penyembuhan, dan juga pengalaman hidup yang mereka bagi bersama. Demikianlah info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Jaga Malam di Tamu Malam. Stay tune di Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

Tamu Malam. Ada tamu malam di Pro2. Menghadirkan bintang tamu spesial, membahas prestasi sampai yang lagi trending di kalangan anak muda. Setiap jam 8 malam dari Senin.

0: Masih di 90,9 MHz Pre2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat malam teman Pre2. Akhirnya Yunda kembali menyapa kamu. Tentunya kali ini Uta udah di tamu malam, jaga malam, jangan galau malam-malam. Dan seperti yang kalian lihat di frame sekarang ini, kita lagi live juga di YouTube channel RRI Kupang. Dan pastinya selamat malam saja untuk kamu yang sudah bergabung di terestrial ataupun streaming, karena sudah hadir bersama dengan Yunda di studio. Ada dua anak muda keren yang luar biasa sekali, ada Kak Giovanni Alberto Tiran dan juga Kak Angel Algin Meda. Hai kakak-kakak, luar biasa, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya hari ini?
2: Puji Tuhan, baik.
0: Wow. Tidak ada hambatan waktu datang sini kan?
1: Tidak.
0: Padahal tadi macet luar biasa loh. Yes. Oke. Nah teman Pre2, tidak secara kebetulan ya Kak Gio dan juga Kak Angel hadir pada malam hari ini, karena mereka ini adalah dua anak muda keren yang baru saja meraih prestasi yang luar biasa sekali, yakni juara 1 Short Movie Competition 2026 ya, di World Book Day yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Wow, kasih tepuk tangan dulu dong. Wow, ini keren banget nih teman Pre2. Nah ini kita juga bakal kepo terkait dengan perjalanan kreatif dari Kak Gio dan juga Kak Angel. Mungkin boleh dong menyapa teman Pre2, diperkenalkan lagi dong dirinya ke teman Pre2 yang sedang mendengarkan. Siapa yang duluan? Oh, ladies first. Boleh.
3: Oke, halo kakak. Hai. Perkenalkan, Beta Angel Algin Meda. Beta biasa dipasapa dengan Angel. Beta mahasiswa undana dan semester 8 lagi. Push-push untuk
1: Hai,
3: halo kakak. Thank
1: you, silahkan.
2: Halo, selamat malam. Beta nama Giovanni Alberto Tiran, biasa dipanggil Gio. Untuk kesibukan, Beta sekarang bekerja di salah satu toko handphone di kota Kupang lah.
0: Oke, okay, luar biasa. Ini dari latar belakangnya tuh udah berbeda sekali nih. Kita kepo banget bagaimana ceritanya sampai kalian akhirnya bisa berkolaborasi untuk ikut event ini. Nah teman Pre2, pastinya kita juga mau kasih kesempatan buat kamu yang pengen bertanya atau mau menyapa, atau yang mungkin lagi-lagi buka-buka YouTube terus kenal sama dua orang ini. Mau menyapa juga boleh ya. Oke, okay, ini kita kayaknya langsung aja nih teman Pre2, Kak Gio dan juga Kak Angel, ini boleh diceritain untuk event kemarin tuh itu seperti apa sih kegiatannya, kalau boleh tahu untuk teman Pre2 yang mungkin baru mendengarkan.
2: Kalau dari event itu sih, lombanya kan sudah dibuka satu bulan sebelum, ini satu bulan lah sudah, okay, untuk buka pendaftarannya. Tapi memang saat itu belum ada rencana untuk ikut lombanya. Nah setelah akhirnya, kalau tidak salah di tutupnya batas lombanya kan tanggal 23. Tanggal 20 tuh baru mulai tuh take video. Okay. Jadi itu waktu kerjanya tuh tanpa planning yang tepat lagi. Pokoknya langsung ketemu, kasih ide, langsung kerja. Jadi kerja ya untuk take-nya tanggal 20. Rencananya kan editing-nya tanggal 21 kan. Tapi karena betul-betul kan kerja, terus ada satu teman juga yang membantu take itu, dia juga kerja kan. Jadi rencananya editnya tanggal 21, jadi uploadnya ya H-1 lah, H-2.
0: Oke, okay. Berarti tahu informasinya pertama tuh dari mana?
2: Dari kawan, dari teman.
0: Oke.
2: Sudah ajaknya dari jauh hari, tapi belum ada, isinya belum ada konsep apa macam. Jadi akhirnya belum ada rencana untuk ikut. Nah pas tanggal 20 itu baru artinya ketemu untuk langsung take, ketemu langsung take itu saat itu juga.
0: Itu apakah dari kakak-kakak sendiri mungkin karena sudah terbiasa untuk buat video gitu ya, atau karena udah ada apa ya istilahnya topik-topik atau mungkin ide-ide di kepala yang akhirnya langsung eksekusi gitu, atau gimana nih?
2: Iya, mungkin karena terbiasa sih. Jadi akhirnya okay, langsung eksekusi. Untuk editnya konsernya tanggal 21 kan, tapi karena masing-masing berhalangan, jadi kita editingnya itu tanggal 22, tapi kita mulai editingnya tuh di jam 9. Nah sedangkan jam 12
1: malam,
2: jam 12 malam itu sudah harus dikumpul lah, istilahnya harus dikumpulkan. Karena jadi itu editingnya cuma 3 jam.
0: Astaga.
2: Dan saat itu kan editing butuh voice over kan.
0: Oke.
2: Jadi saat itu Angel ada kerja skripsi lah.
1: Kerja skripsi.
2: Jadi teman saya yang bantu editing tuh bilang kalau udah pokoknya sudah pakai AI sa untuk voice overnya pakai. Tapi Beta bilang jangan. kurang masuk beta son mau, jadi sudah telepon lah dia malam-malam minta izin di dep mama untuk dia datang isi suara. Begitu akhirnya kumpul karya itu beta ingat ku beta ku upload Instagram tuh sekitar 2354. Upload di Google Drive sekitar jam 2357. Beta masuk grup untuk apa laporan tarah itu 2359. Jadi betul-betul mepet. Sangat panik itu.
0: Wih, ini terlalu luar biasa perjuangannya ya. Kayak Angel waktu itu dihubungi bagaimana perasaannya?
3: Waktunya itu sekitar jam 9. Iya, setengah 9. Nah. Halo Angel, lu di mana? Di rumah nih. Ada buat ibarat kerjaan di barang. Jadi langsung lu bisa datang voice over ku. Kira sesuatu maksudnya mau tapi kayak
0: gue sekarang nih gue. Yeah.
3: Tapi kan harus minta izin nah, orang itu. Tua kan. Mama, bibir pipi minta izin pi ini voice over lo kok. Dia bilang, "Hopi sepulang jantal malam." Oke, sudah pi lah. Untung berjalan lancar.
0: PO-nya tuh berapa lama?
3: Sekitar sampai saya setengah 11. Iya, setengah 11. Dari jam 9 sampai setengah 11 habis.
0: Itu selesai di situ dan akhirnya langsung di
2: impor ke aplikasi.
0: Oke. Okay.
2: Kan kebetulan sudah lumayan lat, jadi akhirnya suruh Angel pulang. Suruh Angel pulang, jadi beta dengan kawan satu yang keselesai. Tapi itu keselesai pun itu huru-hara lah, karena sumepet kan.
0: Supaya cepat saat yeah. Dan kotong kumpul abis gitu.
2: Jadi itu betul-betul sad lah istilahnya.
0: Tapi ini juga kan jadi pertanyaan juga sama teman Pro2 nih, teman-teman Kak Gio, Kak Angel. Apa yang membuat kalian tuh tertarik? Kakak kan kenapa harus tertarik ikut itu? Padahal kalau mau dibilang waktunya seperti tadi dikatakan mepet-mepet gitu kan. Kenapa sampai tertarik untuk ikut?
2: Kalau dari beta sih betul-betul mau cari tantangan, cari pengalaman lah.
0: Okay.
2: Kalau kamu bilang biasanya cari portofolio. Kalau biasa di dunia video kamu butuh portofolio lah.
0: Oke, okay, benar.
2: Jadi akhirnya tertarik dengan tema yang ada kan kebetulan. Dari kawan juga kasih ide ya lumayan bagus kan idenya. Akhirnya sudah beta bilang okay, eksekusi. Tinggal butuh talent. Butuh talent langsung kontak lah si Angel. Akhirnya sudah hari itu pun kita langsung take.
0: Oke.
2: Okay. Take-nya sekitar jam 3 sore kalau total.
0: Kalau boleh tahu itu temanya apa tuh untuk video yang kakak-kakak buat waktu itu?
2: Waktu itu.
0: Apakah diberikan dari BI-nya sendiri ya, atau bagaimana?
2: Tema sendiri dari BI.
0: Apa itu waktu itu?
2: Itu apa ya?
3: Tentang edukasimu.
2: Iya, tentang itu kan Hari Buku Nasional.
0: Iya, Hari Buku Nasional ya, benar.
2: Jadi tentang apa ya? Senjol.
3: Kok terjadi lupa karena Su. Lumayan lah.
0: Di ini lagi. Berarti ini Su kalau mau dibilang
3: Satu buku satu harapan.
2: Judulnya.
0: Untuk kakak-kakak punya
3: waktu
0: itu. Iya,
3: satu buku satu harapan.
0: Itu berapa banyak yang ikut kalau untuk dari kakak-kakak mereka punya kategori?
2: Sekitar belasan atau
0: wih.
2: Ya sekitar belasan lah. Ya, sekitar
0: belasan. Ya. Berarti setelah di-upload malam itu masih diseleksi lagi?
2: Langsung kayaknya.
0: Oh, langsung.
2: Dia kan batas uploadnya jam 12 malam itu kan.
0: Nah
2: saat itu tuh terakhir tuh. Langsung penjurian.
0: Saat itu juga?
2: Mungkin besok penjurian. Atau
0: besok.
2: Besoknya karena selang berapa hari tuh ketong sudah diundang untuk dihubungi dari pihak panitia bahwa
0: lolos.
2: Katakan lolos. Maksudnya bukan lolos sih, langsung kayak menang.
3: Langsung ada menang, langsung muncul.
2: Temuannya tuh langsung besok.
0: Dengan belasan peserta yang lain. Yeah. Teman-teman sempat lihat hasil dari peserta yang lain tidak?
2: Sempat lihat.
0: Karmana perasaan waktu itu.
3: Bagus.
2: Karena kan
0: sempat
2: biasanya kalau...
0: Sempat kesini sekasan deh.
2: Ketong upload terakhir nih. Kita upload terakhir, ketong cek tuh di kalau tidak salah Instagramnya Perpus BINDT.
0: Oke.
2: Kita cek, wah ini bagus, ini bagus.
3: Ini bagus.
2: Tapi beta bilang, beta yang edit, beta dengan bilang sudah, ketong bisa buat yang lebih bagus.
0: Iya.
2: Usaha saya intinya, ketong selesaikan saja dulu. Yeah. Soalnya ini sumepen, selesaikan saja dulu.
0: Oke.
2: Jadi ketong sangka sih kalau akhirnya bisa jadi juara satu.
0: Keren, luar biasa ya teman Prado ini. Kalau dari Yunda sendiri tidak berekspektasi ceritanya akan seperti ini ya.
3: Betul.
0: Luar biasa. Dan pastinya konsep dari video yang kakak-kakak waktu itu buat seperti apa sih? Yang kalau kotong buat sesuatu tuh kan kotong bisa menilai.
2: Yeah.
0: Oh ternyata Bepung ini nih lebih unggul nih karena mungkin ada ini. Kalau dari kakak-kakak penilaian dari kakak-kakak video waktu itu?
2: Yang beta rasa jadi nilai unggul di kotong punya video tuh di mana? Kalau kotong lihat dari judul saja. Itu bisa merangkum semua seluruh tema yang dari BI berikan. Terus katong pun judul tuh sangat-sangat beta rasa sangat-sangat sesuai dengan isi video yang kita sampaikan. Mm-hmm. Karena kita judul tuh kalau satu buku satu harapan.
0: Okay.
2: Nah di situ tuh kita betul-betul eksekusi lah apa yang menjadi kita judul, kita eksekusi, kita isi semua di dalam video begitu.
0: Mm-hmm.
2: Jadi beta rasa itu jadi poin tambahan lah buat kita.
0: Okay. Ini apakah ada cerita di balik video itu, mungkin ada pengalaman atau film yang jadi inspirasi atau mungkin fenomena sosial yang akhirnya kakak-kakak dong angkat untuk jadikan konsep video itu atau karmana?
2: Kalau untuk inspirasi sonde ada sih, tapi kita mungkin sedikit lihat kalau ya rata-rata sekarang anak-anak kan sonde, kalau mau dibilang anak-anak sudah jarang yang baca buku apa segala macam, semua kan serba
0: yep.
2: HP apa segala gadget segala macam. Akhirnya bagus sih dari DI kasih tema begitu, jadi kita bisa eksekusi.
0: Okay. Berarti ini Kak Gio dan teman-teman, ini bukan proyek pertama. Mungkin sebelumnya juga sudah suka bikin-bikin video. Kapan tertarik untuk ada di dunia seperti ini?
2: Kalau beta dari 2022.
0: 2022? Yeah. Cukup lama. Okay.
2: 2022. Kalau video-video ini biasanya kayak lebih kayak buat video untuk video-video kawan-kawan dong, jalan-jalan, kata jalan-jalan ya.
0: Asik-asik gitu.
2: Sondemonya, sonde sangka kalau akan sampai di ini titik di mana akhirnya bisa jadi apa namanya? Batu loncatan lah buat beta gitu.
0: Berarti kalau untuk event ini kesekian kalinya atau kalau untuk lomba-lomba?
2: Sonde terlalu sering ikut lomba sih, lebih banyaknya itu lebih kayak job.
0: Tapi sekarang baru sadar bahwa ini kayaknya portofolio juga penting.
2: Rekam jejak
0: pentingnya. Yeah. Oke. Okay. Luar biasa. Setidaknya ketik di Google Kak Gio dan Kak Angel nama ada. Luar biasa. Oke. Okay. Ini kalau kita lihat lagi, karena seperti tadi yang Kak Gio jelaskan bahwa ada yang untuk voice over juga, berarti untuk ada naskah juga yang dipersiapkan gitu ya. Itu pengembangan naskahnya tuh seperti apa? Apakah kakak sendiri atau mungkin dibantu lagi atau kayak mana?
2: Dibantu. Pokoknya ketong karena beta gandeng dengan kawan yang sebelumnya yang sudah sering ikut lomba kan. Ya kira sudah ketong sama-sama ketong buat kata-kata yang kira-kira punya bagus lah untuk kata isi di dalam video nanti.
0: Karena itu yang penting ya biasanya. Videonya mungkin untuk visualnya bagus tapi untuk audionya itu
2: kurang berarti. Nah, makanya itu dari kawan minta pakai AI, beta sama beta bilang harus Angel yang datang.
0: Yang terlalu. Kak Angel, karena mana waktu itu? Apakah pertama kali voice over atau mungkin sudah sering isi-isi untuk suara?
3: Sebelumnya itu pertama kali voice over itu waktu ikut ini kegiatan di gereja dengan teman-teman kreator.
0: Ini kayaknya jangan-jangan MC juga nih.
3: Pernah di MC juga. Sering pernah MC juga. Terus di gereja orang ini, Angel betul punya ini apa? Betul suara dong. Juga bilang, "Oh iya boleh." Pertama tuh pakai dari HP sah. Begini. Oh, betul suara bagus banget.
0: Bisa.
3: Oke. Lanjutlah dan itu rekaman dan jadilah.
0: Dan cukup panjang waktu itu untuk naskahnya atau bagaimana?
2: Ya lumayan.
0: Padahal short ini ya video ya.
3: Iya.
0: Berarti ada kategori yang untuk yang durasinya cukup panjang gitu?
2: Tidak, itu semuanya kategorinya short.
0: Ya, untuk lomba itu untuk short itu ya video ya. Okay. Wow, luar biasa. Dengan waktu yang mepet. Tapi akhirnya Tuhan kasih berkat yang luar biasa, kakak-kakak jadi juara ya. Saat diumumkan jadi juara. Nah, ini nih yang pasti sama Pitawo akan jadi juara ya kan.
3: Gigi di luar terus, gigi kering.
0: Pertama kali dikasih informasi bahwa jadi juara itu perasaannya seperti apa? Itu ada bikin apa tuh?
3: Cuci pakaian. Kalau Wedik pakai info kan lari kayak gitu, Wedik cari cuci pakaian. Kaget sukirim ini foto atau dari Instagram. Dia bilang itu juara. Iya betul. Itu lihat. Wih, kasih tahu mama juara.
0: Berapa hari? Sia-sia.
3: Bosan hanya kira hanya berapa hari saya langsung bosan juara. Puji Tuhan toh.
0: Kak Gio?
2: Kalau dari beta itu saat biar di tempat kerja. Kebetulan kita ada event juga di toko. Ada event terus betul saking sibuknya beta sudah sempat lihat. Kan biasanya begitu kan ketong kepo, ketong cek terus.
0: Iya, betul informasi.
2: Jadi sudah sempat cek lagi. Tiba-tiba kawan satu telepon. Lu su cek. Cek apa? Lu cek di saat ini BI sekarang, ketong juara. Masa, beta sama percaya. Karena maksudnya kan ketong kerja aja, misalnya set, semuanya serba instan, cepat lah. Jadi beta cek sendiri dan puji Tuhan ketong juara. Itu soal itu gigi di luar.
3: Juara satu le.
0: Oke. Tapi waktu itu kasih kisi-kisi untuk penilaian atau tidak? Biasa kan
2: kalau
0: ada ya?
2: Kalau penilainya sih, berapa persen tuh kalau enggak salah dari kesesuaian antara tema dan isi video, tema yang kasih dengan video yang kita buat, kualitas gambar, kualitas sama kualitas audio. Itu pesan-pesan yang ada dalam itu juga jadi penilaian.
0: Ya. Oke. Okay.
2: Jadi waktu kumpul tuh beta dan teman sempat bilang kata optimisasi juara 3 sudah di tangan. Mungkin kita bukan apa, tapi kan kita sempat lihat karya-karya teman-teman yang bagus-bagus. Tapi sudahlah optimis lah, kita pas juara 3 sah.
0: Minimal ya, juara 3 lah di tangan.
2: Iya, juara 3 sah. Puji Tuhan kita juara 1.
0: Berarti sangat berekspektasi ya, karena pas juara 1. Luar biasa ya. Nah ini juga yang pastinya menjadi inspirasi buat teman Pre2 yang lain nih, Kak Gio, Kak Angel. Ini seberapa menantang sih persaingan dalam kompetisi yang kemarin kakak-kakak ikuti dan proses yang paling berkesan sejauh itu dari beberapa hari itu? Kira-kira di hari keberapa yang menurut kakak itu paling menantang, Su?
2: Hari kedua.
4: Hari kedua tuh
0: kenapa? Parah. Itu kenapa tuh?
4: Editing.
2: Iya, Pak, waktu berasa yang betul paling menantang tuh saat kita editing sih. Okay. Terus ada satu apa di mana
4: footage.
2: Saat kita ambil footage tuh di mana kita butuh ada satu footage kita butuh anak-anak sekolah untuk isi buku di dalam kardus lah begitu. Okay. Nah, itu kan di beta sudah bisa karena sudah di tempat kerja kan, akhirnya sudah beta minta kawan yang bantu. Okay. Nah ternyata dia hanya dia kontak dia pun kawan guru di sana bilang bisa. Mm-hmm. Ternyata saat dia masuk take video di dalam, kepala sekolah muncul dengan security semua untuk tahan dia. Karena dasarnya dia sudah izin di kepala sekolah. Tapi dia pun kawan bilang masuk saja. Akhirnya sudah dia dapat tanya, dapat interogasi segala macam. Akhirnya dia jelaskan bahwa dia ada buat video ini, akhirnya sudah diizinkan oleh kepala sekolah. Itu pulang tuh baru dia akhirnya cerita kalau dia ada kena interogasi di sekolah. itu akhirnya sudah ketawa segala macam. Itu berasa itu satu tantangan sih. Okay. Karena di luar kita punya rencana kan, sekitar santai lah kan, sampai kena interogasi begitu. Terus malamnya saat editing itu betul-betul panik segala macam. Itu berasa itu tantangan paling berat sih.
0: Sempat mau menyerah kok Sonde, karena waktu itu kan sumepet sekali ya di waktu nih.
4: Pasti ada.
2: Pasti. Apalagi Angel voice over salah-salah tuh.
4: Angel. Namanya manusia.
0: Oke.
2: Okay. Beta di tempat kerja di toko juga kan, yeah. Beta basicnya content creator. Beta bisa editing.
0: Jadi okay.
2: Anak-anak kalau
0: berarti voice over. Berarti waktu itu content creator ini libur ya, izin ya.
2: Izin.
0: Oke.
2: Jadi banyak kalau dong voice over salah tuh pasti beta marah. Nah Angel ini kan
0: okay.
2: Waktu itu kan betul-betul kata sumepet nih, tinggal apa nih baru voice over salahnya tarik napas.
0: Berarti kayak gini termasuk tegas ya Angel. Oke. Dan akhirnya
2: kena marah hanya di beta marah sudah dibuat
0: ya, akhirnya
2: Angel
0: betul pulang.
2: Akhirnya betul
4: salah intonasi ulang.
2: Bapak kan bilang pas sonde ulang, beta rasa kurang ulang.
0: Oke.
2: Walaupun itu ada buru-buru, tapi kan bilang soalnya Gio pas sudah maunya itu sudah bilang soalnya itu berasa kurang.
4: Dia punya apa pesan-pesan masuk.
2: Pesan-pesan kurang masuk, dia pun feel.
0: Ulang. Dan sampai jadi.
2: Itu sampai setengah 11 kalau misalnya dia habis okay. Voice over tuh.
0: Dan itu juga memang yang paling penting ya, unsur yang paling penting juga yeah. Di situ ya. Kalau Angel sendiri untuk proses kreatifnya hari keberapa yang menantang? Kayaknya yang disuruh ulang tuh ya.
4: Pokoknya pas pengambilan footage di depan
2: lampu merah.
0: Iya, kan itu pasti tuh ada banyak spot ya?
4: Iya, banyak.
0: Oh, ini boleh dijelaskan di mana-mana saat waktu itu.
2: Waktu itu katong untuk ambilnya tuh katong ambil di lampu merah Eltari.
0: Oke. Okay.
2: Patung kirap sama Taman Tagepe. Nah, ada alasan juga kenapa katong pilih Taman Tagepe sebagai katong punya lokasi syuting lah begitu. Taman Tagepe kan katong tahu sendiri taman generasi penerus kan? Taman generasi penerus. Nah itu tuh betul-betul beta dengan kawan omong untuk kita sampaikan istilahnya Easter egg lah begitu. Easter egg bahwa di ini tempat, di ini lokasi pertama nih Angel sadar bahwa generasi penerus itu penting. Makanya akhirnya dia notice kalau dia harus berbuat sesuatu lah untuk bukan menyelamatkan sih, lebih ke apa namanya,
4: punya harapan untuk
2: untuk anak-anak lah begitu. Makanya kita pilih Taman Tagepe, Taman Generasi Penerus. Itu si karakter Angel nih, di mana dia sadar bahwa itu tempat akhirnya yang buat dia tergerak lah begitu. Jadi kita ambil itu lokasi Taman Tagepe. Kalau untuk patung kirap dan lampu merah altar itu kan yang rata-rata permisi teh banyak anak-anak ya, yang kerja di situ, punya jual koran apa segala macam. Iya, jadi kita ambilnya di situ. Footage-nya
3: bagus.
2: Itu sih kan.
1: Berarti beberapa tempat itu yang kakak-kakak pilih ya.
0: Iya. Oke. Okay. Dan berarti Angel juga hadir di situ untuk visual
3: hadir.
0: Juga ada.
3: Sebagai okay, objek audio. Paling ternyata.
0: Berarti itu pasti beberapa hari kan Kak untuk ambil gambar itu kan?
2: Ketong tidak, ketong take-nya itu tanggal 20 sore.
0: Satu hari itu?
2: Tanggal 20 sore kita ambil gambar kan. 20 sekitar jam 3 itu kita mulai take di Taman TGP.
0: Okay,
2: kita bergeser ke Lampu Merah El Tarik, kita masih singgah beli buku segala macam untuk ambil gambar kan. Sudah kita take di Lampu Merah El Tarik habis, kita bergeser lagi ke Patung Kirab.
0: Okay.
2: Nah patung, asalnya Lampu Merah El Tarik kita sudah take habis. Soalnya kawan tuh kita sempat minta izin dulu dengan orang tua satu yang biasa jaga-jaga apa. Anak-anak dong jual-jual apa segala macam. Jadi kita harus minta izin di dia. Ternyata dia adanya di Patung Kirab. Jadi kita cari minimum tuh untuk minta video segala macam. Minta sebenarnya kan sudah minta izin kan. Kita cari akhirnya dapatnya di Patung Kirab. Jadi kita take-nya tuh di Patung Kirab. Terus ada adegan juga di butuh rumah kan. Nah mau Angel pun rumah Angel sudah mau.
3: Jangan malu depan mama.
0: Oke. Okay.
2: Ya sudah, telepon lah kawan yang rumah dekat situ. Akhirnya dia izinkan untuk pakai dia punya teras rumahnya untuk take. Kalau tidak salah, 5 menit kalau untuk take, untuk ya, ambil gambar.
0: Okay.
2: Ya sudah selesai, beres nih. Nah sebelum itu tuh kan sempat take, besok paginya ada beberapa footage yang kita rasa kurang.
0: Oke.
2: Okay. Nah kemarinnya beta so omong di kawan bilang, kayaknya ada satu scene di mana si Angel ini harus notice begini, ada satu scene itu scene kunci sih menurut beta untuk menurut beta itu tuh sebelum ini kita masuk ini scene harus ada ini di mana misalnya dia sadar lah begitu ya. Scene kunci lah menurut beta. Nah kawan sama percaya, kawan bilang soal deh akhirnya besok pagi-pagi dia kontak beta bilang, "Gio kayaknya yang lu bilang kemarin betul." Dia bilang, "Jadi karmana?" Bilang, minta Angel, beta perasaan beta telepon Angel yang pagi-pagi itu ya. Bilang, "Dimana?" Bilang, "Kayak beta butuh ini, harus take sekarang."
3: Baru bangun tidur.
2: Dia baru bangun, beta seteror. Soalnya deh, beta butuh. Hanya satu scene,
3: sah. Scene,
2: jadi itu, hanya kita hanya pitek ulang lampu merah. Kalau tidak salah, take hanya 10 detik itu.
3: 10 detik.
2: Aja sudah, lu sudah bisa pulang. Sudah, hanya 10 detik, sah.
3: Okay.
2: Jadi sudah, akhirnya Angel pulang, beta dan kawan take lanjut. Beberapa scene, sudah. Beta bilang,
3: itu lanjut dengan bundaran PU kalau tidak salah.
2: Iya, tapi paginya sebelum take beta deng. Tek sama tek di bundaran PU untuk ambil gambar visual pagi hari sama gitu.
0: Oke, wow, luar biasa ya. Dan ternyata ini juga ada banyak cerita di baliknya dan banyak orang juga ya. Dan kalau mau di spill nih kakak-kakak, bagi tugasnya tuh ke mana? Karena ada beberapa teman juga ya.
2: Yeah.
0: Bahkan ada harus ada juga pengembangan naskah untuk penulisan dan voice over. Itu bagi tugas ke mana masing-masingnya?
2: Kalau bagi tugas sih beta sih sebagai kameramen dengan sebagai bukan direktur sih, lebih ke yang
1: mengarahkan,
2: ya mengarahkan lah begitu. Okay. Dengan ada kawan satu juga dia yang istilahnya kasih masukan segala macam. Jadi kata tuh ada take-nya tuh pakai dua kamera. Ada kamera satu, kamera dua itu beta. Sama si telenya Angel. Untuk voice over-nya Angel juga. Naskah, untuk bagaimana naskah beta dengan kawan. Istilahnya sama-sama kerja lah untuk bisa dapat dia punya naskah. Begitu sih untuk pembagian tugasnya kurang lebih seperti itu.
0: Untuk pengembangan naskah tuh berapa lama kak lagi untuk bikin? Itu pasti lumayan
2: dua
0: tuh.
2: Jam, sabo,
3: dua jam,
2: sabo,
3: katong,
0: dua jam.
3: Iya, karena sudah ada inspirasi sebelumnya.
0: Berarti memang sonde full audio ya, maksudnya untuk videonya itu sonde full harus naskahnya juga harus dari awal sampai akhir begitu lah. Oke.
2: Kan butuh untuk voice over saja, istilahnya menceritakan lah kisah sih.
3: Isi filmnya.
0: Luar biasa ya. Nah ini juga pastinya jadi inspirasi buat teman Pro 2 yang mungkin punya talenta yang sama ke kakak-kakak tapi mungkin masih ragu juga. Biasanya kalau Kak Gio dan teman-teman sendiri ini kan juga kalau mau dibilang hobi
2: ya.
0: Tapi kalau untuk mengeksplor kakak-kakak dong punya kemampuan, biasanya tuh kakak-kakak dong bikin apa? Kalau misalkan tidak ada lomba, tidak ada event, itu biasa bikin apa supaya ini talentanya tetap kakak-kakak dong bisa pegang dan bisa terus eksplor gitu.
2: Kalau misalnya kan sonar lomba, biasanya pada dasarnya beta biasanya kayak biasanya untuk beta editor lah. Editor di toko handphone ada beberapa di freelance juga beta. Jadi misalkan sudah ada lomba ya beta tetap untuk sebagai skill ya beta dari pekerjaan sehari-hari. Mm-hmm. Kemudian ada beberapa tawaran-tawaran job tuh beta harus terima. Mm-hmm. Walaupun istilahnya di pembayaran sonde sesuai, tapi untuk asa ketemu skill, untuk asa ketemu portofolio, beta terima.
0: Oke, okay. Bersama dengan teman-teman yang lain. Biasanya kalau kerja dengan tim?
2: Pasti harus tim. Kalau misalkan ada beberapa pekerjaan yang misalkan beta bisa handle sendiri, beta handle sendiri, tapi misalkan beta rasa kalau ini handle sendiri susah, harus dengan tim gitu.
0: Oke. Tapi kalau omong soal film pendek, apakah ini pertama kali kakak-kakak buat ataukah mungkin sebelumnya juga sudah pernah, tapi mungkin lebih menantang lagi dia punya?
2: Sudah pernah sih, tapi itu kata sonde juara itu. Itu kalau sonsel dari BPJS itu waktu itu apa kata sonde menang. Ketong dapatnya di juara 4.
0: Itu juara. Kurang. Oke, itu berapa banyak yang ikut waktu itu?
2: Waktu itu lombanya sih kalau satu entity sih, tapi sonde banyak yang ikut, mungkin karena ada punya
4: informasinya
0: kurang juga meluas.
2: Akhirnya, tapi itu banyak juga yang ikut, tapi rompung video keren-keren sih.
0: Nah ini kan yang dikasih apa tema dari Bank Indonesia sendiri itu kan ngomong soal literasi juga kan kakak-kakak, karena Hari Buku Nasional. Setelah dapat kesempatan untuk ikut ini event, jadi juara dan kakak-kakak ada dalam proses kreatif, apa yang pesan yang kakak-kakak dapatkan dari video yang kakak-kakak buat itu?
4: Jujur pesan dari ini lomba nih, bisa mengajak teman-teman untuk lebih literasi sih. Soalnya kan kebanyakan dari kotong anak generasi sekarang nih lebih suka nonton konten, nonton di TikTok, Instagram. Nah, caranya mereka kalau misalnya mengajak mereka untuk literasi buku, itu tuh coba kotong buat lewat film-film pendek-pendek seperti yang kotong buat di Bank Indonesia itu. Mengajak teman-teman untuk supaya lebih cepat menghafal. Kalau misalnya pas mau cerita lebih lanjut dari satu buku dalam ini film, berarti kotong buat satu film yang menarik sedikit. Nah, besok mau tahu lanjutannya ada di buku. Begitu. Jadi untuk dia punya pesan teman-teman, dalam ini apa ya? Literasi ini jangan untuk mencobalah untuk membaca buku, walaupun mulai dari yang kecil-kecil saja, kayak misalnya suka genre horor atau apapun itu. Coba saja. Nanti akan tertarik sendirinya.
0: Luar biasa ya. Nah kalau dari kakak-kakak sendiri pendapat, apakah kotempung adik-adik sekarang ya, anak-anak muda sekarang, ini masih bisa diajak untuk mencintai buku? Ini kotong kembali di tema yang BI kasih ya, mencintai buku dari pendekatan visual yang kakak-kakak buat seperti ini.
2: Kalau kita bisa sih.
0: Oke.
2: Soalnya kan kalau apa, ini anak-anak ini sekarang bukan dong malas baca buku, tapi dong kayak lebih kayak lebih sukanya visual. Jadi dari tema yang Bank Indonesia kasih ini, bagaimana ketong bisa mengembangkan itu apa
4: literasi buku
2: tuh bukan dalam bentuk apa ya, kata-kata deh, bukan dalam bentuk kata-kata visual, tapi ketong buatnya dalam bentuk visual begitu.
4: Mengajak
0: harus lebih kreatif di zaman yang digital ini.
2: Soalnya kan kalau sonsala banyak juga novel-novel yang akhirnya dong tenar karena film begitu. Jadi menurut beta itu bisa jadi salah satu cara sih untuk kita bisa ajak anak-anak muda.
0: Pendekatan visual juga sangat penting ya teman Pro 2. Betul, setuju dengan Kak Gio. Kalau sekarang ketong lihat kayak novel-novel dulu tuh, ternyata ketong lihat film yang bagus, ternyata itu dari novel-novel
2: lama
0: yang ketong sonde bisa akses begitu kan. Oke, ini luar biasa ya. Kalau dari kakak-kakak sendiri, apa makna utama yang kakak-kakak mau sampaikan kepada anak-anak muda di luar sana melalui kesempatan-kesempatan seperti yang kakak-kakak lakukan kemarin ini dari tema yang didapat?
4: Untuk teman-teman yang mau mengikuti ini, ini juga sangat tiba-tiba ya soal untuk menanyakan tentang makna.
0: Oke. Okay.
4: Pertama, ini sih kalau mau mengikuti ini lomba, jangan pernah takut untuk mencoba hal yang baru. Soalnya beta juga baru dan beta juga pertama kali ikut dengan Kak Gio menjadi talent yang harus depan layar karena kebiasaan selalu di belakang layar. Jadi beta rasa jangan pernah untuk takut untuk mencoba.
1: Kalau Kak Gio sendiri?
2: Kurang lebih sama sih, jangan pernah takut. Soalnya kalau beta rasa untuk kata anak muda nih wajib coba hal-hal baru explore hal-hal baru. Selain kata masih muda kan. Jadi jangan takut untuk salah lah, soalnya kita sekarang masih mau di sini juga, masih dalam proses belajar segala macam. Jadi jangan pernah takut untuk salah.
0: Oke, okay. Nah ini juga kakak-kakak kan juga sebagai orang-orang yang ternyata juga cukup hebat dalam sinematografi, yeah. Dan jadi hobi juga. Kalau yang dilihat dari perkembangan anak-anak muda Kota Kupang dan sinematografi yang ada di Kota Kupang sejauh ini, yeah. Kakak-kakak lihat ke mana? Kalau kakaknya kan dari 2022, yeah. Dari 2022 sampai 2026 ini kemajuan apa sih?
2: Beta rasa sangat-sangat pesat.
0: Oke,
2: okay. Sangat-sangat okay. Bagus soalnya. Ada beberapa sih beberapa kakak-kakak yang beta rasa dong bisa dijadikan panutan karena dong istilahnya beta pun senior lah untuk perkembangan videografi sinematografi di Kota Kupang sangat-sangat pesat.
0: Okay.
2: Soalnya kan ada beberapa nama yang sudah kerjasama dengan artis-artis besar
4: juga. Iya banyak juga komunitas-komunitas tentang film
0: betul.
4: Juga itu orang Kupang sekarang.
2: Orang Kupang sekarang keren-keren.
0: Dan itu juga yang jadi daya tarik anak-anak muda begitu
4: banyak
0: kan.
4: Banyak yang punya film sendiri. Keren sekali.
0: Itu yang keren ya, luar biasa. Nah kalau yang masih jadi tantangan, kakak-kakak lihat, kalau untuk ketongan anak Kupang ya?
4: Anak-anak tantangan nih, kurang.
2: Tapi dulunya sih beta rasa tantangannya itu mungkin karena jarang ada event besar.
0: Jadi, untuk wadahnya itu yang mungkin ya dari dulu itu, oke. Okay.
2: Tapi beta rasa sekarang untuk Kupang mulai satu tahun terakhir nih, event di mana-mana, kas turun. Artis segalanya itu tuh bisa jadi sebenarnya bisa jadi wadah anak-anak khususnya ketong anak-anak videografi videografer dong untuk itu jadi wadah ketong untuk apa
4: coba ya? Mengambil momen
2: ya, salah satu cara ketong untuk mengembangkan diri melalui itu.
0: Kalau misalkan mau ditanya ini karena mungkin senior dong sudah depan sini ya. Kalau ketong mau buat satu video yang mungkin biasanya tuh kan yang paling hebat adalah di saat ketong bikin satu karya dan itu karya tuh bisa tersampaikan dia punya pesan melalui apa yang ketong buat. Yang menurut kakak kunci keberhasilan dalam bikin satu video itu apa?
4: Visual.
2: Yang beta
0: pengambilan
2: rasa
0: angle-nya video, atau visual. Apa gitu. Oke, okay.
2: Visual
0: okay.
2: Paling penting.
4: Visual paling penting.
0: Okay.
2: Paling penting. Soalnya kan ada beberapa tuh kayak ketong bisa walaupun tanpa maksudnya bukan tanpa voice over sih tapi beberapa pesan tuh bisa ketong sampaikan dengan visual yang gambar yang ketong ambil di lapangan. Itu tuh ketong bisa apalah misalkan ketong kembali ke tadi beta punya judul video segala macam. Ketong tag-nya di Taman TGP kenapa itu kenapa ketong tag di Taman TGP pesan-pesannya tuh ketong sebenarnya sampaikan di visual. Jadi beta rasa untuk hal yang paling penting di kayak kakak yang tadi kakak bilang beta rasa visual tapi bukan berarti hal-hal yang lain sangat penting temanya penting.
0: Okay.
4: Tapi apa yang kau lihat duluan itu visual rasanya.
2: Okay. Itu dari pendapatnya okay. Beta sih.
0: Ini karena seni orang sudah pasti nih. Luar biasa. Nah ini kayaknya jadi tips buat anak-anak muda di sana mungkin pelajar mahasiswa yang juga semulai ikut-ikut editing gitu, ambil-ambil video, mulai. Dari hal-hal yang sederhana tapi mungkin dari peralatan yang belum memadai begitu. Apa tips dari kakak-kakak untuk pelajar mahasiswa yang baru mau memulai untuk mengeksplor dong punya hobi dari film-film pendek gitu, videografer, sinematografer?
2: Karena beta juga masih dalam proses belajar, jadi beta rasa untuk tips, beta kasih tipsnya, katong lihat dari katong pun panutan, katong punya idola siapa. Katong bisa jadikan itu sebagai referensi lah, sebagai acuan lah. Kalau dong bisa, kenapa katong sendiri bisa?
0: Ya, benar.
2: Begitu. Tapi kembali lagi, beta juga masih proses belajar, beta masih butuh pempanutan. Jadi, katong sama-sama belajar lah.
4: Okay. Kalau dari beta sih, dia punya tips itu, pertama, andalkan apa yang ada di tangan. So, perlu harus kamera bagus,
0: terus
4: perlu harus yang ke kermano gitu. HP. Video 1 menit saya tinggal taruh lagu. Lu serasa itu kok bagus. Coba sah. Jadi beta rasa tips tuh son perlu hal-hal yang kayak barang yang harus bagus okay. Kualitas bagus. Mulai dari HP saya dulu.
2: Iya, mulai dari hal kecil sih.
4: Foto-foto bisa.
2: Semua pasti mulai dari hal-hal itu dong.
0: Oke, okay. Ini jadi tips yang menginspirasi ya teman Pre 2 kalau misalnya di luar sana sudah mulai coba-coba nanti bisa jadi kakak-kakak seperti ini. Wes. Nah, setelah prestasi ini Kak Gio, Kak Angel, karya apa yang sepertinya sementara dipersiapkan? Nah, kayaknya sudah ada proyek apa begitu?
2: Ada salah satu lomba yang sedang dibuka sih tapi belum pengumuman.
0: Aduh tolong kali ini persiapan dong.
2: Siap. Kali betul-betul kalau misalkan ketong pengumuman ketong punya tim lolos bilang kita harus persiapan lebih matang lah ya.
0: Yang mepet-mepet saya bisa juara apa yang dipersiapkan ya. Yang saya menjadi juri.
4: Oke. Okay. Juri nih. Wih. Amin.
0: Amin ya. Proyek apa tuh kalau boleh tahu tadi?
2: Ada lomba lah.
0: Oh, lomba.
2: Mungkin lomba besar sih. Tapi belum diumumkan. Maunya belum umumkan ke tim ini lolos atau soalnya. Mm-hmm. Jadi jangan disfilin kamu.
0: Malu. Jangan malu. Let it flow, saya yeah. Let it flow. Okay. Nah ini kita juga sudah hampir mengakhiri kebersamaan kita di Tamu Malam Teman Pradua. Yang terakhir buat teman-teman Pradua yang sedang mendengarkan, dari kakak-kakak mungkin ada yang ingin disampaikan, mau ajak generasi muda untuk mau terus mengeksplor kemampuan dari hal-hal yang ada di sekitar kita. Boleh, silakan sebagai kata-kata hari ini, boleh.
4: Jangan pernah takut untuk mencoba.
0: Oke, okay, dari ke Angel.
2: Kata mulai ini barang ini dari hal-hal kecil. Jadi sama ke Angel juga, jangan pernah takut untuk mencoba. Andalkan apa yang kita punya sekarang. Itu saja sih langkah awal, pasti mau belajar berawal dari situ. Mm-hmm. Kalau dari beta itu saja.
0: Wes, sejauh ini ke Gio ada panutan kosong deh.
2: Ada.
0: Siapakah?
2: Panutan dalam videografer tuh dia betul-betul beta pun mentor dari beta masih belajar awal. Mm-hmm. Beta pun kakak Ade Richard itu betul-betul sampai sekarang beta pun panutan. Itu dia yang bantu-bantu beta segala macam. Beta bingung, beta selalu tanya dia. Hormat kakak Ade Richard.
0: Okay.
2: Kemudian ada beta pun kakak Hayden, biasa dia bantu-bantu beta. Beta susah apa-apa, dulu beta awal-awal merintis, beta selalu pinjam dia punya alat segala macam. Dia selalu kasih pinjam. Dan ada satu panutan di Kota Kupang yang saat ini beta rasa dia untuk dunia video dia sangat-sangat hebat, karena dia sudah banyak bekerja dengan artis-artis besar. Kakak Reza Arfian itu beta panutan sih.
0: Okay. Wow. Itu yang selalu jadi inspirasi buat Kak Gio. Kak Angel?
4: Kalau beta punya panutan sih soalnya ada kak, nyuruh beta soalnya ada panutan, tapi kayak beta tertarik dengan hal-hal seperti ini. Soalnya beta juga suka foto-foto yang kayak estetik-estetik gitu. Okay. Jadi tertarik kalau bisa jadi ajak, mau lah, kapan?
0: Kapok ya, walaupun kayaknya banyak hal yang harus ini.
4: Semoga diizin mama, tolong izinkan saya.
0: Oke, luar biasa, kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk Gio, Angel, luar biasa. Ini cerita kreatif yang kalau menurutnya tadi Yuna bilang sangat out of the box. Ternyata mepet-mepet ya deh buat, tapi akhirnya jadi juara, luar biasa. Dan pastinya teman Pradua, Yuna juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita di kesempatan Tamu Malam kali ini. Terima kasih banyak untuk kamu juga yang sudah menyaksikan kita. Oh, ada yang sudah salam-salam nih dari YouTube channel RRI Kupang, Andre Memo. Semangat cinta kasih. Silakan disapa dulu. Halo, boleh sedang kasih nonton. Semangat cinta kasih pakai love putih. Terus ada Kak Mafal Dambolik. Omo Kak Gio, aku tidak takut. Oke. Luar biasa ya. Hai kakak-kakak. Terima kasih sudah menyaksikan ya. Pikir mau tanya-tanya. Tanya dong. Oke, kita juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita teman Pradua. Kak Gio, Kak Angel, terima kasih banyak untuk ceritanya. Dan pastinya kita tunggu untuk proyek-proyek selanjutnya ya. Dan semoga cerita tadi menginspirasi kamu teman Pradua. Kita bakal ketemu lagi di edisi selanjutnya. Tetap jadikan dirimu sebagai headline, karena kita Indonesia. See you teman Pradua.

101,9 MHz Pre2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Yes, masih ditemani sama Yunda, teman Pre2. Teman Pre2, kali ini kita akan beralih ke Pre2 FM Jakarta tepat di pukul 8 nanti ya. Akan ada music live chat yang mana kali ini bintang tamunya keren banget nih, teman Pre2. Kalau misalkan penasaran, kamu harus ikuti terus ya. Karena kita masih seru-seruan, nanti di pukul 9 bakal balik lagi bareng sama Yunda di sini. So, jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pre2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: In this economy, harga kopi naik, harga bensin naik, bahkan buat jajan saja sekarang harus mikir dua kali.

0: Aduh, gaji masih segini, tapi pengeluaran kayak lagi balapan.
1: Tenang, kamu nggak sendirian. Di masa ekonomi yang lagi nggak santai, yang perlu kita upgrade bukan cuma gadget, tapi juga cara ngatur uang. Mulai dari yang simple, bedain kebutuhan sama keinginan, sisihin uang walau sedikit, dan jangan semua penghasilan langsung habis buat FOMO. In this economy, punya tabungan itu bukan soal kaya, tapi soal siap. Literasi keuangan itu penting, biar kita nggak gampang ketipu investasi abal-abal, nggak kalah pay later, dan tetap waras ngatur masa depan. Ingat, uang memang bukan segalanya, tapi salah ngatur uang bisa bikin segalanya jadi masalah. Yuk jadi generasi yang cerdas finansial, bijak kelola uang di masa sulit, karena masa depan butuh persiapan, bukan alasan.

0: Ini dia Music Live Chat. Selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo yo yo, MLC Music Live Chat teman Pro 2, yes. Malam hari ini langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Betul.
1: Ditemenin sama kita berdua. Kita udah lama banget BTW enggak nongkrong bareng di sini di MLC.
0: Betul. Kayaknya udah kayak 5 tahun lalu gitu.
1: Kelamaan. Kita akan garansi malam hari ini akan jadi MLC terlucu kata edit ya. Katanya edit akan jamin bahwa ini gak MLC ada. Paling lucu sepanjang sejarah.
0: Bro, gak ini ada jaminannya se-Indonesia, bro.
1: Gak ada di radio-radio manapun ya teman Pro 2. Karena malam hari ini kita gak cuma berdua.
0: Yes.
1: Kita akan ngobrol sama the legend, the myth.
0: Yes.
1: Mister siapa dit?
0: Mister Sule.
1: Mister Ferdinand Sule.
0: Betul sekali. Bakal ngobrol-ngobrol tentunya sama dia udah legend banget ya dari komedi.
1: Betul.
0: Terus di musik juga.
1: Betul. Seniman juga.
0: Seniman juga, presenter juga.
1: Presenter juga.
0: Semuanya di empat.
1: Kita akan ngobrol sama Kang Sule hari ini, teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau nanya ke Kang Sule nih, boleh banget kita buka di live chatnya YouTube RRI Jakarta.
0: Betul.
1: Atau kamu boleh langsung ke WhatsApp di 0811 800 105.
0: Betul sekali. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kang Sule satu jam ke depan. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman.
1: Betul.
0: Duduk santai ya. Asik. Jangan sambil salto-salto.
1: Jangan dong. Capek. Nanti kita akan ngobrol di ini MLC ya. Nama acaranya ini MLC, oke?
0: Okay? Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Welcome to MLC Music Live Church.
1: Yes, Produce Indonesia. Kembali lagi di MLC bareng sama Elan dan Edith. Dan seperti janji kita tadi, teman Produce,
0: yoi,
1: kita nggak mungkin cuma berdua malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah kedatangan the one and only Kang Sule. Kumaha deh, Mang Kang?
2: Alhamdulillah, saya.
0: Saya. How are you today?
2: Asik.
0: I'm good. Asik.
1: Oh my god.
2: Yes, I'm good. How about you?
0: I'm good. Thank you.
2: Nice, good people.
1: Kang Sule, dari mana nih kalau boleh tahu, Kang?
2: Dari tadi saya
0: nunggu. Dari
2: Dari rumah.
0: Benar. Perjalanan lancar ya.
2: Iya, dari sumur ke ladangan ke jauh.
0: Benar.
2: Iya, nanti keburu pulang kalau dari sumur.
0: Iya, benar makanya itu.
2: Panjang.
1: Benar. Di musik live chat malam hari ini kayak kita namain ini MLC kan ya. Ini MLC aja gitu. Biar familiar juga.
0: Karena emang jujur kita emang besar tuh nontonnya Kang Sule.
1: Betul.
0: Di TV.
2: Oh, gitu serius.
0: Kan. Ah, iya dong.
1: Lu bukannya ini apa? Bagito
0: masih jauh Bagito. Ketuaan.
2: Lu nonton umur berapa?
0: Wah, gue nonton umur mungkin SD SMP.
1: SD kan. SD.
2: Lu kelahiran tahun berapa?
0: 99.
1: Gue 2000 kan.
2: Gue tua banget ya?
1: Iya.
2: Gila.
1: Kita bahagia banget waktu Kang Sule mecahin styrofoam. Itu bahagia banget kita.
2: Berarti tahun 2009 umur berapa lo?
1: Umur 9 10, tahun.
0: 10 tahun.
1: 9 tahun.
2: Serius?
0: Iya, beneran.
2: Boros banget mukanya.
1: Alhamdulillah. Dewasa kan.
2: Pergaulannya berarti.
0: Pergaulan.
2: Dewasa di jalan ya.
0: Iya benar. Gak salah.
1: Iya kan, itu kita umur SD waktu nonton Kang Sule.
2: SD. Iya, gua udah punya anak.
1: Asli. Yeah. Itu Kang Sule umur berapa waktu itu kan?
2: Ingat ya? Ya sekitar 29 lah.
1: 29
2: 30 lah, segituan lah.
0: Oke.
2: Okay. Sekarang kan udah mau 50 gua.
1: Udah 50? Wow.
2: Iya.
1: Udah
2: mau
1: 50?
2: 49.
0: Wah. Oh, enggak kelihatan lah.
1: Enggak kelihatan.
0: Kayak 48.
1: Tahun itu.
2: Nah, ini baru gua percaya. Bener.
1: Umur 29 waktu itu Kang ya?
2: Ya.
1: Umur 29. Wah, gila. Itu
2: wakil. Waktu Iki umur berapa ya? Umur 5-6 tahunan lah.
1: Oh, oke. Okay. Waktu itu Aji Andri umur berapa?
2: Ingat. Oh, enggak sih. Kalau Aji Andri kesininya.
1: Oh.
2: Aji Andri tuh setelah Ajis lah.
1: Iya.
2: Jadi kan gak langsung, PJ tuh gak langsung berat.
0: Bener.
2: Enggak. Kita simulasi dulu, observasi. Nanti datang siapa yang cocok mana. Ternyata yang cocok 5 itu.
1: Oh, gitu. Jadilah okay. Formasi legend tuh.
0: OPJ gitu.
1: OPJ.
0: Ya. Bener.
1: Tapi abis itu kita nonton lagi Kang Sule setelah itu. Mm-hmm. Sama Haji Andre di TV yang berbeda abis itu.
2: TV-nya udah dibeli ya.
1: Iya. Iya tuh, ya ampun. Tapi makasih banyak BTW Kang Sule udah menghibur masa kecil kita dari SD sampai hari ini ya Kang.
2: Sama-sama. Saya juga terima kasih masih ingat lah. Karena kan sekarang udah eranya udah era Genji.
1: Genji.
0: Genji.
2: Kalau ada yang ingat sama saya aja udah seneng. Iya, karena kan sekarang orang itu nontonnya udah di handphone semua.
0: Nah, itu dia.
2: Udah jarang nonton TV.
0: Bener.
2: Makanya saya tuh selalu observasi kemana-mana. Kayak seperti promo radio, orang masih kenal sama gue gak ya? Ternyata masih.
0: Masih. Tapi Akang gimana nih lihat mungkin perkembangan era industri sekarang tuh dari kan udah lama banget ya Akang dari di industri ya.
1: Betul.
0: Sekarang ya mungkin teknologi udah maju banget.
2: Betul.
0: Tuh. Gimana Akang lihatnya?
2: Ya. Kalau menurut saya sekarang itu di era digital sebetulnya gampang orang mau terkenal, ya kan, dengan
1: betul,
2: viral.
1: Betul.
2: Pokoknya intinya kalau udah diundang ambiar, brownies, rumpi udah.
1: Oh benar, tolak ukurnya itu kan.
2: Kalau sekarang itu,
1: benar.
2: Acara komedi bisa dihitung lah.
1: Ya, bener.
2: Dan sekarang banyak orang bikin konten-konten komedi yang suami istri, temennya, adik kakak dan yang lain kan udah banyak banget gitu dalam hal ini.
1: Iya benar.
2: Mereka bermain di Facebook, di TikTok, di Snack Video, di YouTube.
1: Iya. Betul.
2: Mau gimana lagi? Sekarang udah enak.
1: Digital,
2: dulu kita mau masuk TV aja kita harus ngantri. Kita harus casting, kita harus siap gagal. Sekarang kita sudah punya media sendiri.
1: Benar.
2: Enak. Anda terkenal gampang. Cari sesuatu hal yang membuat orang bisa fokus ke kalian berdua dengan cara seperti ini.
0: Yes.
1: Oke, okay, oke. Okay. Tapi Kang Sule ini enggak sih maksudnya enjoy enggak sih Kang dengan Kang Sule akhirnya sekarang bikin kayak konten-konten sendiri, bikin karya sendiri gitu tanpa harus ada banyak campur tangan dari yang atas-atas gitu.
2: Ya, tetap dari nol lah.
1: Tetap dari nol.
2: Karena kan mereka produksi budgetnya lumayan.
1: Betul. Bener.
2: Ya kalau kita kan produksi kecil-kecilan.
1: Rumahan
2: ya, ya kan, rumahan. Kita bikin di rumah studio gitu, bikin program ya udah. Dan kita juga tidak bisa memastikan bahwa YouTube sama TV itu berbeda.
1: Benar.
2: Gitu. Kalau TV itu ya Elsie Nelson yang sampai sekarang tidak tahu di mana itu mereka.
1: Betul.
2: Nah, sekarang kita bisa tahu yang nonton berapa. Oh, cuma 70.000. Oh, cuma 100.000. Oh, bisa 1 juta. Wah, gua trending nih, udah ketahuan.
1: Datanya jelas.
2: Cuman kalau misalkan keuntungan ya tipis-tipis lah. Tipis-tipis beda dengan di TV lah.
1: Gitu. Benar.
2: Wow. Kalau lagi bagus ya bagus gitu. Sebulan bisa wow gitu.
1: Okay.
2: Tapi kalau lagi kering, lagi banyak persaingan ya turun lah gitu. Cuma kita tidak bisa pasti gitu loh. Kalau di TV kan bisa pasti. Sule satu episode berapa? Sekian. Dengan 3 program berapa? Sekian kan gitu.
1: Oke.
2: Kalau ini kan gue kerja keras lagi gitu.
1: Bener.
2: Nol ya kan. Tapi alhamdulillahnya gue pertama kali orang yang membuat bikin YouTube sebelum Deddy Kobuzer, sebelum Raffi Ahmad, sebelum Andre Taulani. Bahkan gue juga diejek sama Andre Taulani.
1: Kenapa tuh?
2: Ya, lu terlalu maruk katanya.
1: Apa genre nih, maaf nih.
2: Ini nyata, lu terlalu maruk katanya, ngapain lu udah di TV setiap hari, masih aja lu bikin gini. Gua tidak bisa memastikan gua sampai kapan lama di TV.
1: Iya benar.
2: Dan gua tidak tahu TV sampai kapan disukai oleh masyarakat.
1: Benar.
2: Dan itu terbukti.
1: Yes.
2: Kalau gua enggak punya itu dari 2014, bagaimana gitu kan?
1: Benar.
2: Gua udah punya 2 channel, S-Pro sama SL Media. Dengan subscriber 10 juta sama 3 juta kan udah alhamdulillah.
1: Benar.
2: Nyari subscriber tuh susah. Sekarang gue tinggal ngangkat lagi.
1: Iya.
2: Dengan SL Medianya gitu.
1: Oh, berarti Kang Sule visioner bukan maruk ya?
2: Ya mungkin seperti itu. Mungkin, tapi yang ngejekin dia malah bagus YouTube.
1: jadi gimana dong?
2: Ya kan? Karena dia mungkin mengutamakan modal yang mungkin teman-teman semua itu mereka bisa punya investor ya kan yang menanam saham di situ terus ada marketing dan yang lain. Kalau gua pure sendiri. Gua pure sendiri ngajak teman gua kreatif si Kenit, Nit lu olah deh, lu bikin gitu. Misalkan kalau sponsor gue gak ada produksi, ya udah gue cari teman aja yang punya apa kek, lu mau masuk sponsor gue gak? Yang penting gue bisa produksi, terus gue bisa apa namanya memasukkan bibit-bibit baru.
1: Cakep. Si Kenitnya mau tuh Kang? Posisinya Kenitnya mau?
2: Iya mau, kan
1: aman Kang?
2: Dibayar.
1: Kalau gak dibayar gak mau.
2: Ngapain? Ya gue belum berani lah, belum berani kayak Tolani TV, kayak Deddy, kayak Pindes gitu. Mereka udah besar lah secara produksi lah, udah punya investor. Nah gue belum berani lah kalau ibaratnya investor mau menanam saham di gue gitu. Tapi gak kebayar.
1: Iya, karena harus balik modal kan. Harus balik modal, bener. Iya. Tapi Kang Sule ini gak, kenapa sih dulu jahat sama makmur Kang? Kenapa sih Kang? Saya penasaran deh.
2: Ya kalau ngajahat enggak lucu.
1: Kasian loh Makmur cuma mau kerja loh dia jadi supir. Kenapa Kang Sule jahat gitu?
2: Dia tuh dibodoh-bodohin. Cuman sekarang tuh gue udah enggak bisa ngerjain dia.
1: Kenapa tuh?
2: Udah kurus duluan.
1: Udah. Aduh, memang Patio emang hebat tuh. Bener. Berarti nyari bibit-bibitnya.
2: Tahu Patio. Bener berarti.
1: Nonton. Berarti sama-sama kerja di rumah Patio, sama-sama. Tapi kasihan Makmur ya.
0: Bener. Dan selain komedinya, Akang juga sering banget udah rajin dari dulu ya bermusik.
1: Musik.
2: Ya kalau musik karena suka lah.
1: Oke.
2: Gua tuh suka semua genre musik yang ada di dunia ini gue suka.
1: Serius
2: blues, kan? Reggae, pop.
1: Wah, gila.
2: R&B semua, pokoknya hampir semua. Sampai kesenian Sunda, kesenian Jawa, seluruh Nusantara gue suka.
1: Oke.
2: Akhirnya ya kalau dibanding sama Rizky Febian ya memang dapurnya di situ ya kan.
1: Iya benar. Tapi kenal Kang sama Rizky Febian kenal Kang?
2: Dulu kenal.
1: Dulu kenal.
2: Sekarang agak kurang. Oh, udah konsen dengan anak istri.
1: Iya, benar. Dulu kenal.
2: Iya, iya. Dulu setiap saat.
1: Oh iya, iya.
2: Dari kecil sampai umur 15 tahun.
1: Benar.
2: Udah dewasa, udah saatnya kita berpisah.
0: Iya, iya. Dulu kan juga sempat bikin lagu bareng kan?
1: Iya, benar.
2: Papa telepon.
1: Iya, benar, benar.
2: Nah, itu tuh dipaksa Iki sebetulnya.
1: Oh iya.
2: Iya. Gitu awalnya dia lu ngapain ya? Ya lu enggak berani. Udah kamu harus bisa.
1: Sama Kang Sule dipaksa ya.
2: Karena aku tuh sebagai ayah enggak bisa, enggak tahu nanti ayah akan bakal mewariskan apa sama kamu. Kalau misalkan cuma warisan harta itu ya gampang habisnya.
1: Iya benar.
2: Tapi kalau ilmu, skill itu enggak bakalan habis sampai kapan pun. Dan alhamdulillah berhasil.
1: Alhamdulillah. Dan bahkan sekarang Enjen mulai ngikutin
2: ya kan.
1: Enjen juga sama ya?
2: Karena ya saya pikir begini. Kalau misalkan anak gua tiba-tiba jadi PNS, mau jadi PNS misalkan, kan gua jadi pertanyaannya.
1: Bener
2: nggak? Karena lingkungan gua seni.
1: Iya.
2: Bener. Gitu. Terus apa atau mungkin mau ke hukum, tapi kayak Iki juga mau coba-coba untuk hal ke situ.
1: Cuman
2: gua tekanin, ya udah kalau lu mau coba kuliah hukum mau di luar negeri terserah.
1: Okay.
2: Yang penting lu bayar sendiri.
1: Nggak minta.
2: Gitu. Tapi lu tinggalin musik.
1: Oh, oke.
2: Ya. Nanti kalau sudah selesai, baru ke musik lagi. Harus fokus satu-satu. Mana yang kamu ambil?
1: Oke.
0: Wow.
1: Tapi sebelumnya Kang Sule nyadar nggak sih kalau dari Iki emang udah kelihatan. Tapi Enjen gitu kan, maksudnya Enjen lebih introvert gitu kan kelihatannya.
2: Ya, sebetulnya orang banyak nggak tahu ya. Enjen tuh dulu dari umur 4 sampai 5 tahun tuh dia udah berkomedi.
1: Oh
2: ya? Iya. Dia yang minta bermain. Dia bikinin sketsa. Kan dulu ada Awas Ada Sule, dia dia minta bikin Awas Ada Enjen, dia
1: bilang. Oh, oke.
2: Jadi gue di sela-sela syuting gue bikin. Bikin itu dia umur 6 7 8 tahun lah. Sampai umur 10 tahun dia. Baru dia melewati dewasa, dia udah males lah.
1: Gitu. Yang terakhir konten ini kan umur berapa yang rapotnya Enjen tuh umur berapa tuh Enjen? Kayaknya masih kecil banget ya?
2: Itu umur 6 tahun.
1: Ya ampun kecil banget. SD ya kan
2: ya? SD. Enjen tuh SD. Dia tuh udah berkomedi sebenarnya. Darah komedi itu sebenarnya ke Jan Iki, tapi ya memang hampir semua lah sampai
1: hampir ke semua,
2: jam lah ya darah komedinya. Cuma kenapa memilih bernyanyi, Jan mungkin lebih ke ya beda merasakannya gitu. Kalau seorang pelawak tuh ya cuma diketawain orang dapat duit sudah gitu. Kalau nyanyi itu setiap manggung lu bisa nyanyiin beberapa lagu, bisa nyanyiin beberapa tempat. Ya misalkan. Ketika tiba-tiba lagu Enjen secara tiba-tiba dia bisa nyanyiin tiap ini. Tapi kalau ngelawak, jok tidak bisa dong.
1: Iya, nah, iya bisa diulang ya Kang.
2: Iya, makanya dia lebih memilih ke situ. Tapi semuanya gua arahin untuk bagaimana caranya mereka berbicara, karena public speaking tuh untuk penyanyi juga penting.
1: Penting sekali pastinya.
2: Betul. Dan berhasil. Iki di umur 15 tahun, Enjen juga di umur 15 tahun.
0: Alhamdulillah.
1: Gokil. Luar biasa.
0: Nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule, karena Kang Sule juga baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Ini yang bakal kita omongin nih Kang nih. Karena judulnya lucu banget dari judulnya.
0: Aduh, apa tuh An?
2: Ada yang gak tahu juga ya.
1: Iya, penasaran kan judulnya? Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih barengan sama Kang Sule.
0: Alright.
1: Seperti sekarang kita gimana?
0: Ngomongin soal single terbarunya nih Kang.
1: Ah,
0: ini. Yang baru akan rilis nih ya. Dan ini juga sebenarnya ambil fenomena yang ada ya kan ya.
2: Ya mungkin bisa dikatakan seperti itulah. Iseng aja nih malah. Iseng biar ada kegiatan.
1: Oh, yeah, okay.
2: Biar gua ketemu lu.
0: Aduh, asik.
1: Thank you Kang. Thank you. Tapi apa Kang yang bikin Kang Sule akhirnya memutuskan bikin lagu berjudul Cewek Komalan?
2: Oke, okay, Cewek Komalan. Gua kan aktif di TikTok ya.
1: Oke. Okay.
2: Aktif di TikTok live, tuh kadang gua juga jadi spender dan banyak juga spender-spender. Nah, fenomena di TikTok itu kebanyakan orang itu memanfaatkan orang ngasih koin dengan bucin-bucinan lah.
1: Ah, oke, okay,
2: gitu. Seolah-olah ya bercinta di dunia maya lah. Ya kan, karena ada gift kiss, pernikahan dan yang lain-lain lah gitu. Nah, tapi kadang spender juga dia tidak pernah melihat dia itu siapa dan dia itu apakah udah nikah atau belum. Makanya di liriknya juga kan setelah lempar koin ugal-ugalan ya, setelah itu ternyata dia istrinya orang.
1: Aduh, jangan dong, jangan begitu dong.
2: Gitu begitu. Nah, itu fenomena memang terjadi banyak juga. Rumah tangga itu bisa berantakan karena komal-komalan. Ada kecemburuan, ada yang lain-lain. Pernah ada juga kejadian host dengan host itu sampai meninggal kan sama spender kalau enggak salah.
1: Gara-gara disuruh, Bang.
2: Enggak, maksudnya gara-gara ya ada masalah-masalah lah. Dia udah lempar koin habis-habisan, mungkin ditolak, sakit hati mungkin ya seperti itu. Itu kejadian. Iya, nah mungkin gua di sini tuh agak aduh gimana ya ini caranya untuk generasi muda supaya tidak kejadian lagi seperti ini. Artinya lu boleh live memanfaatkan lu dapat koin dan yang lain-lain, tapi ya lu jangan berbohong gitu loh.
1: Benar-benar.
2: Mengaku dia janda padahal masih punya suami, gitu kan. Terus dia mengaku nggak punya suami, nggak punya istri, gitu dan yang lain-lain kan gitu.
0: Benar-benar. Dan sekarang juga filter-filter kan ini banget ya Kang ya.
2: Nah mungkin bisa kayak gitu. Tapi di sini sih nggak ada. Gua kalau ada nulisin sebuah radio, salah satu radio ya dibilang gua menyindir gitu. Bukan. Gua bukan menyindir, tapi kadang orang tuh bisa baper gitu loh dengan sambutan di si host itu sendiri kan gitu.
0: Benar.
2: Dibilang pengalaman sendiri nggak juga sih sebetulnya. Ya itu mah. Ya kita mah dibalut dengan komedi aja lah, biar orang-orang tuh ya waspada lah.
1: Benar.
2: Jangan sampai maksain, intinya gitu. Kalau misalkan kayak gue live, itu yang nyenep gue nggak mungkin orang yang nggak punya duit.
1: Iya. Masih orang ada kan.
2: Orang yang lebih dari gue, karena di atas langit masih ada.
1: Benar.
2: Masih kan?
1: Iya.
2: Artinya kalau misalkan lu kebucinan dengan perempuan udah dari kejauhan lu berimajinasi yang akhirnya lu jual apa beli koinnya akhirnya hancur semuanya gitu.
1: Benar.
2: Banyak juga yang terus dia yang duit perusahaan dipakai. Terus ada yang
1: itu
2: dari judol dan yang lain-lain. Makanya dengan lagu ini semoga waspadalah.
1: Bener.
2: Untuk semua orang itu.
1: Oke. Okay. Tapi kalau komalan ini bahasa Indonesia apa sih Kang sebenarnya?
2: Komalan itu apa ya? Ini di dalam satu room, satu ruangan itu mereka komal itu mereka bersama-sama ngobrol di situ. Ada laki-laki, ada perempuan itu. Beda kan kalau dengan match berdua tuh. Komalan tuh bisa 6 orang, 9 orang.
0: I see. Paham.
2: Kalau sekarang ada battle coin kan.
1: Siapa
2: yang paling cantik itu yang paling banyak.
1: Betul.
2: Nah, kalau komalan itu kan saling-saling goda, bercumbu-cumbu. Hai sayang gitu, kasih gift kiss gitu. Aku sayang kamu bla bla. Ya pacaran di dunia maya lah. Dan dia enggak sadar kalau udah ngeluarin koin banyak terus tiba-tiba dia istrinya orang.
1: Jadi kayak apa ya? Kayak dating tapi di live di TikTok gitu Kang ya.
2: Iya, betul.
1: Iya.
2: Dan bahkan ada yang dia suami istri itu. Dia berkolaborasi. Suaminya tuh moderatornya. Iya, dia hostnya gitu loh. Dia bekerja sama aja. Ya udah lu jangan ngaku suami deh, yang penting dapat koin. Itu ada loh.
0: Oke.
1: Kang Sule update banget tentang
0: ini. Benar.
2: Iya, makanya kenapa gue bikin lagu ini? Oke lah kalau untuk hiburan nggak apa-apa. Kalau lu punya, nggak jadi masalah. Lu ngoin gue gitu atau ngoin apalagi cewek-cewek cantik gitu ya. Enggak masalah kalau lu punya. Yang masalah itu lu enggak punya, lu maksain gitu.
1: Makanya jual-jual benda gitu kan.
2: Banyak yang hancur.
0: Banyak
2: setelah nyenep, selalu dia enggak jadi. Ada juga yang menikah. Ada juga yang nikah. Iya, sampai nikah ada juga gitu loh.
0: Wow.
2: Ya,
0: wow.
2: Gua kan di sini menceritakan yang jangan, intinya kalau main TikTokan ya lu biasa-biasa aja, jangan sampai kebucinan lah.
0: Iya.
2: Jodoh mah di tangan Tuhan, bukan di tangan TikTok ya.
0: Itu dia.
1: Strip entis sutisa barusan dicatat itu barusan di klip tuh video itu barusan.
2: Lebih ke waspada dan berhati-hati.
1: Bener. Sepakat.
0: Ya sekarang emang fenomena sekarang sosial media juga mengerikan banget ya. Kalau emang kita nggak bijak dalam bersosial media gitu kan.
2: Itu orang bisa baca thumbnail, giring opini,
0: betul.
2: Bisa habis dirujak. Ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain dengan penanganan seperti ini. Dan itu kan harus ada sosialisasi sebetulnya.
0: Benar.
2: Bapak pemerintah juga harus turun tangan dalam hal ini.
0: Betul.
1: Benar.
0: Oke, kita langsung dengerin dulu kali ya lagunya Cewek Komalan.
1: Wah, gue penasaran banget ini. Betul. Gimana lagunya Cewek Komalan ini.
0: Nanti kita malah ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Yeah. Jadi pastiin buat kamu semua yang ingin bertanya, langsung aja langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Tapi kita dengerin dulu sekarang lagunya Kang Sule, Cewek Komalan.
0: Here we go.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, dan masih barengan sama Kang Sule. Sempat kita dengerin tadi Kang lagu Cewek Komalan.
2: Yeah.
1: Kasian, kasian.
0: Lucu
1: lagunya beneran.
0: Lagi seru sih.
1: Kang Sule banget sih ini.
0: Bener.
1: Kang Sule banget ini.
2: Bener. Kita coba skala.
1: Apa tuh? Oh, agak ngeska sedikit ya? Agak ngeska sedikit. Iya.
2: Tapi Susis kan reggae.
1: Iya.
2: Ska, sekarang ska.
1: Tapi pakai gendang ternyata Kang ya?
2: Iya. Jadi kita namakan ini skadang.
1: Ska gendang.
2: Serah orang mau bilang apa lah.
1: Iya, bener. Tapi ini ska gendang.
2: Iya,
1: ska gendang.
0: Boleh.
1: Ini Kang Sule yang ngisi sendiri gendangnya?
2: Sampling? Enggak, itu teman.
1: Oh, teman. Okay,
2: ini juga kita lagu berdua nyiptainnya sama Ajun.
0: Oke.
2: Bareng-bareng lah kita.
1: Jadi gimana Kang waktu workshopnya lagu ini tuh Kang Sule ngasih materi udah jadi apa lirik dulu gitu misalkan.
2: Jadi kita ngobrol nih, Jun nih kayaknya fenomena ini oke juga nih diangkat nih ya, misalnya Komalan. Komalan tuh apa ya? Ya seperti inilah kita liatin tempatnya. Tuh spender tuh apa? Spender tuh gifter orang yang ngasih poin gitu. Oh ya, ini Ajun tulis gitu. Tulis udah jadi beberapa, terus kayaknya nih kayaknya agak kurang mendeskriptifkan nih. Maksudnya harus kita iniin biar orang sadar gitu. Yeah. Kita lewe-lewein lah dengan kasihan koin lu kebablasan gitu. Akhirnya jadi dulu nih itu. Sebelum ada kata kasihan tuh jadi dulu sampai ke akhirnya pendekatan awalnya DM-DM-an. Sampai situ dulu.
1: Oke. Okay.
2: Udah jadi lagu, bikin dulu musiknya tuh. Okay. Kayaknya dua paragraf gitulah, dua kali balikan. Oh, ini kayaknya harus diganti deh liriknya gitu.
1: Oh.
2: Nah, pas take itu gua ganti pakai kasihan-kasihan.
1: Oh, improve.
0: Okay. Ya. Wah, keren.
1: Wow.
0: Keren.
1: Benar.
0: Tapi selama produksi ada sesuatu yang menarik enggak, Kang? Terjadi apa? Selama produksi
2: yang menarik sih tukang beca doang ya.
1: Jangan.
0: Iya. Ya salah sih.
1: Beca kan di belakang enggak menarik. Mendorong.
2: Iya. Tapi kan dia narik juga.
0: Iya sih, benar.
1: Narik beca, benar.
2: Mana, Bang? Narik.
0: Oke, salah pertanyaan gue.
1: Iya. Ada yang bisa diceritain nggak, Kang? Selama proses produksi?
2: Nggak ada, kita prosesnya cepet banget.
1: Oh iya.
2: Jadi malam itu kita malam nulis ya, Jun ya. Malam nulis.
1: Oh ini Ajun nih?
2: Iya.
1: Ada ternyata di sini.
2: Iya. Malam nulis. Huh? Ini tukang suling OPJ itu dulu nih.
1: Oh iya. Bener.
2: Iya.
1: Oh iya. Baru
2: ingat
1: ya.
2: Seninya kuat dia.
1: Bener.
2: Tapi memang dia tuh jago di lirik lah.
1: Oh, oke.
0: Okay. Lirik kanan, lirik kiri, Bang?
1: Bukan.
2: Lirikan mata.
1: Berarti gak jago di suling, Kang. Jagonya di lirik.
2: Iya.
0: Oke, lanjut, Kang.
2: Satu hari kita jadi itu, terus beberapa hari kita lempar ke pemusik, terus pemusik oke. Semingguan lah.
1: Wow, cepet banget kan?
2: Iya, seminggu kita langsung tag. Berapa kali tag? Satu kali, dua kali, Jun? Dua kali.
1: Wah, gila. Emang musisi. Darah seni banget sih.
2: Bener. Bukan perkara musisi sih, males nge-tag sih. Udah, gue masih jadinya.
1: Iya.
2: Karena gini, orang kan,
1: udah. Yeah.
2: Udah, tag lagi deh. Tag lagi, nyanyi. Ntar yang dipilih yang depan.
1: Iya. Buat apa?
2: Kalau udah oke, udahlah. Kecuali kalau misalkan gue nyanyi, nih kurang enak nih Jun. Sekali lagi nih. Kadang-kadang bisa 3-4
1: kali. Tapi kalau udah enak, ngapain di tag lagi?
2: Iya, ngapain di tag lagi kan ngeluar energi, ngapain? Mendingan ngopi di depan.
0: Ah, itu dia.
1: Iya. Berarti secepat itu Kang ngirim lagu jadi ya?
2: Cepat.
1: Itu udah bener-bener sampai di mixing tuh Kang? Udah selesai banget tuh?
2: Ya kalau mixing tambah hari.
1: Tambah-tambah.
2: Kalau mixing. Kalau untuk jadi lagu sampai mau ke mixing itu seminggu lah.
1: Oh.
2: Mixing kurang lebih berapa hari Jun? Mixing
1: berapa?
2: 4 hari.
1: 4 hari.
2: Mixing 4 hari. Gokil. Mastering ya mungkin bareng lah sama hari itu.
1: Gokil. Cepet banget buat
2: cepet. Bukan cepet, seadanya aja. Gitu.
1: Nih mau diangkat Kang, ini kan mau diangkat ini punten Kang, mau diangkat atuh lah Kang. Iya.
2: Karena gue mah orangnya nggak perfect lah gitu. Maksudnya kalau orang mah ini kurang nih, ini harus gini lagi, ini harus gini lagi gitu.
1: Oke.
2: Taruhlah kayak syuting iklan aja gitu ya, syuting iklan tuh bisa dari pagi sampai malam gitu.
1: Bener.
2: Kalau gue dari jam 10 sampai jam 12.
1: Oh cepet.
2: Lo iya ngapain gue gaya gitu-gitu? Yang diambil. satu, ya kan?
0: Iya benar.
2: Diambil satu.
0: Iya iya iya.
2: Time is money.
0: Iya yeah. Betul.
1: Money is time.
0: Iya benar.
1: Oh gitu. Jadi emang se ya udah. Kang Sule pengen jujur aja lah di lagu ini ya.
2: Ya ya maksudnya ngikutin fenomena aja lah. Ngikutin fenomena. Betul. Terus lebih ke mungkin edukasi sedikit lah kepada teman-teman yang bermain TikTok, jangan berlebihan lah. Itu secukupnya. Hanya mengingatkan saja. Okay. Karena kan orang kalau udah diingatkan, enak malah keterus.
1: Iya, jangan begitu dong.
0: Benar. Jadi harus bijak gitu
1: bijak.
0: Ya.
1: Bijak.
0: Oke, sekarang kita mau ngajak Kang Sule main games. Kita punya games.
2: Siap.
0: Satu kata untuk.
2: Iya. Satu kata untuk.
0: Ya.
1: Jadi Kang Sule, jelasin.
0: Jadi, aku tidak lempar ke gua. Jadi nanti kita menyebutkan nama.
1: Yeah.
0: Kang Sule bisa apa ya, kayak menjelaskan, mendeskripsikan dengan satu kata.
1: Kasih satu kata aja.
2: Buat yang nama buat itu.
1: Iya.
2: Oke.
0: Oke. Kita kita coba.
2: Misalkan,
0: ya.
2: Misalkan Pak Jokowi.
0: Iya. Misal.
2: Solo.
0: Iya. Iya benar.
1: Gitu.
0: Itu okay. Benar.
1: Tapi itu contoh ya.
0: Itu contoh
1: tapi ya.
0: Agak deg-degan.
1: Deg-degan nih kita.
2: Kenapa deg-degan?
1: Gak apa-apa. Contoh kan? Iya.
0: Benar. Gak expect aja kan?
1: Iya, iya.
2: Gue aneh mah orang-orangnya. Bilang gue Pak Jokowi, kalau kok deg-degan?
1: Iya.
0: Gak apa-apa.
1: Iya, gak apa-apa.
2: Kan ada salahnya.
1: Iya. Takutnya Pak Jokowi lagi di sini. Lagi gak di Solo, takutnya.
2: Kan gue gak bilang Pak Jokowi mantan presiden.
1: Oh iya, benar.
0: Benar.
2: Tetangga gue Pak Jokowi di material.
1: Iya, benar. Benar.
0: Oke, lanjut aja.
1: Iya, main aja kita main. Mana?
0: Oke.
1: Kasih nih.
0: Oke, kita mulai dari yang pertama.
1: Ya. Yeah.
0: Satu kata untuk Rizky Febian.
2: Satu kata.
0: Hanya satu kata.
1: Mendeskripsikan aja. Rizky Febian.
2: Best.
0: Wush. Oke.
1: Oke. Satu kata Kang Sule untuk Enjan.
2: Juara.
1: Waduh.
0: Kalau untuk Putri Delina.
2: Cantik.
0: Ah. Oke.
1: Okay. Untuk Mahalini.
2: Baik.
0: Oh, oke, okay. Selanjutnya untuk Haji Andre.
2: Pelit.
1: Satu kata untuk Parto.
2: Lucu.
0: Oke. Okay. Okay. Untuk Mami Nunung.
2: Ngompol.
1: Satu kata untuk Oni.
2: Kang Ibing.
1: Oh, okay. Kang Ibing.
0: Untuk Oki.
2: Kasbon. Kok ya ada di otak gue Kasbon ya Sogi ya. Karena emang dia sering.
1: Wah kacau banget. Oke kacau sih. Oke okay.
0: Terakhir okay. Satu kata untuk cewek komalan.
2: Laku.
1: Amin. Itu oke.
0: Okay. Itu dia ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule.
1: Betul.
0: Jadi buat kamu yang ingin bertanya, nanti kita akan menjawab pertanyaan kamu setelah satu ini ya. Jadi
1: okay.
0: Tetap di MLC Music
1: Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, barengan sama Kang Sule.
0: Yoi. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Kang Sule.
1: Betul.
0: Udah main games juga.
1: Betul.
2: Seru banget.
0: Seru-seru ya. Ngobrolin sama soal cewek komalan juga.
1: Betul.
0: Nih. Dan sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang sudah bergabung bersama kita di live chat YouTube RRI. Ada siapa aja tuh, Lan?
1: Ada dari Undang Nurdin. Katanya main ke Purwokerto atau Kang?
0: Aduh.
2: Ah, dia cocok dengan komenannya karena namanya Undang.
1: Undang, benar. Emang spesial sih ngundang orang.
2: Ya udah, lu tinggal undang gua pasti ke Purwokerto.
1: Oh, itu dia. Diundang aja. Diundang aja.
2: Sule diundang-undang ke Purwokerto.
1: Ke Purwokerto.
2: Kenapa Sule datang? Karena diundang sama undang.
1: Yang ngundang, undang.
2: Iya,
1: benar. Benar.
0: Oke. Agak ribet ya. Lanjut.
1: Terus ada juga dari RRI Banten 70. Katanya keren Kang Sule, lope.
2: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Sedap.
1: Terus ada juga nih dari Susan katanya. Lucu denger lagu cewek komalan jadi tren baru lagi nih gitu. Ditunggu udah dikasih, katanya udah dikasih like di MV-nya. Oh, udah lapor dia kan.
2: Ya, itu ini apa masih video lirik?
1: Video
2: klipnya itu tanggal 10 Juli insya Allah.
1: Ditunggu berarti ya.
0: Satu minggu lagi.
1: Ya. Oh, dia nanya juga nih Kang Sule bergaya koboi apakah akan jadi ciri khasnya katanya.
2: Oh, enggak.
1: Enggak ya?
2: Enggak. Gua kan gitu kalau lagi pengen celana pendek. Kalau pengen kuning.
1: Kirain emang naik kuda kesini ya Kang?
2: Enggak. Naik kuda, cuma enggak muat kuda catur yang udah.
1: Jalannya L dong.
0: Agak ribet ya.
1: Iya.
0: Agak ribet.
2: Nyampe.
1: Terus ada juga nih Kang dari Bayu Ananta katanya apa yang bikin Kang Sule pengen bikin lagu cewek komalan?
2: Ya itu tadi kita udah cerita sih kan. Pengen aja. Pertama iseng, yang kedua mungkin ngasih tahu sama orang-orang lah, jangan sampai kebablasan gitu aja lah.
1: Benar.

0: Ya. Jangan terlalu gampang percaya. Betul. Hati-hati dengan akun-akun yang nggak jelas. Gitu. Sekarang banyak banget penipuan-penipuan. Yes. Banyak orang yang ketemu di media sosial, terus dia sampai celaka dan lain-lain. Jadi hati-hatilah, jangan percayalah.
1: Gitu. Betul, jangan mudah langsung percaya gitu ya, Kang.
0: Apalagi kalau di TikTok itu ada yang, mohon maaf ya, kayak DM gabut, PCS dan yang lain-lain kayak gitu itu hal-hal dewasa kayak seperti itu hati-hati, itu penipuan. Betul. Semua.
2: Yes. PCS itu video call seru kan?
1: Iya,
2: video
1: iya,
2: kan. Maksudnya biar seru-seruan kita.
0: PCS itu video call Sule.
1: Iya, siapa tahu ada. Ada yang ngaku-ngaku Sule kan.
0: Iya, itu hati-hati, itu hati-hati. Banyak-banyak ya, udah banyak korbannya.
2: Iya, iya.
0: Dan itu memang penipuan.
1: Yes. Iya.
2: Bukan Kang Sule yang mau ditelepon
0: berarti. Iya, bukan. Okay. Itu aja sih pesan saya, emang lebih bijaklah dalam bermain media sosial.
1: Iya, betul, iya. Itu dia.
2: Tapi ada satu lagi nih, Kang. Boleh enggak nih? Ada Kang Sule boleh bilang Prikitiu enggak, kangen banget katanya.
0: Prikitiu.
2: Hey. Tuh, udah tuh dikasih udah, tuh. Ya. Udah, dikasih. Udah, ya.
1: Dikasih. Tapi Prikitiu itu dari mana, Kang?
0: Iya. Lupa gua.
2: Dari Makmur.
0: Jadi ini enggak, Prikitiu itu waktu zaman OPJ itu.
2: Oh.
0: Jadi gua baca di salah satu apa ya? Lupa lagi gua lah.
2: Koran enggak? Koran?
0: Enggak, lupa lagi pokoknya. Tapi Prikitiu itu ketika Ajis lagi sama cewek.
1: Oke. Okay.
0: Terus gua nongol kan. Asik. Prikitiu.
1: Oh. Gitu.
0: Kayak kalau zaman dulu tuh ada with you.
1: Mungkin
2: di
1: cie-ciein gitu.
0: Betul. Tapi itu kan bisa digunakan apapun. Ya udahlah. Hidup ini tenang aja, yang penting kita akan prikitiu pada
1: waktu. Itu dia.
0: Itu ya.
1: Oke, okay, terima kasih Kang Sule.
2: Makasih banyak.
0: Terima kasih juga yang masih ingat sama Prikitiu sampai saat ini.
2: Terima kasih. Sukses buat lagu-lagunya Kang Sule ke depannya.
0: Terima kasih. Sukses juga buat kalian.
2: Terima kasih. Jangan kapok buat main kesini, Kang, ya.
0: Siap. Nanti kalau ada lagu lagi pasti aku promo lagi di sini.
2: Siap.
1: Jadi teman Brodua jangan lupa buat selalu dengerin lagu Cewek Komalan ya di semua DSP ada ya, Kang?
0: Iya.
1: Musik video, video lirik juga ada.
0: Udah ada. Di semua platform udah ada kalau mau dengerin.
1: Yes. Dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
2: Jangan lupa di komen, di like juga YouTube Kang Sule pastinya ya.
1: Alright.
0: Terima kasih.
1: Oke, kalau gitu kita pamitan teman Brodo. Karena udah hampir jam 8, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
2: So, Elan pamit.
1: Edit pamit.
2: Dan juga
0: saya Gubernur Uganda pamit.
2: Bye-bye teman Brodo. Bye.
3: Music Live Chat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

0: kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
1: Nah, kenapa gak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
0: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
1: Kenapa begitu?
0: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang, itu stok terakhir seumur hidup.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Kamu mungkin pernah bertanya, bagaimana perjalanan seorang fisikawan brilian Oppenheimer yang berhasil menemukan bom atom pertama di dunia? Kisah ini bisa kamu temukan dalam buku American Prometheus, The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, karya Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. American Prometheus, sebuah karya biografi yang ditulis oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin. Karya ini menyoroti kehidupan dan kontribusi besar ilmiah dari salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah abad ke-20, Oppenheimer. American Prometheus menggambarkan perjalanan karir Oppenheimer dari seorang fisikawan teoritis brilian hingga menjadi tokoh kunci dalam proyek Manhattan yang menghasilkan bom atom pertama. Menariknya, buku ini juga menyajikan sisi gelap dari kehidupan seorang Oppenheimer, termasuk hubungannya dengan komunisme, juga dampaknya pada karir dan kehidupannya. American Prometheus menonjolkan kedalaman riset yang dilakukan oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin yang memungkinkan mereka untuk membawa pembaca masuk ke dalam pikiran, perasaan, dan perjuangan Oppenheimer secara mendalam. Dengan menggabungkan wawasan dari berbagai sumber dan wawancara dengan orang-orang yang mengenalnya, Bird dan Sherwin berhasil membentuk gambaran yang lengkap tentang pribadi yang rumit ini. Mereka tidak hanya memperkenalkan pembaca pada kontribusi ilmiah Oppenheimer, tetapi juga mengeksplorasi pertanyaan etis dan moral yang muncul sepanjang perjalanannya, terutama dalam konteks pengembangan senjata nuklir. American Prometheus bukan hanya sebuah kisah tentang seorang ilmuwan yang brilian, tetapi juga merupakan sebuah refleksi tentang masa-masa penting dalam sejarah Amerika dan dunia. Dengan menyoroti keterlibatan Oppenheimer dalam proyek Manhattan dan konsekuensi yang meluas dari penggunaan senjata nuklir, buku ini membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan tentang sains, kekuasaan, dan tanggung jawab moral. Keseluruhan karya ini memberikan wawasan yang mendalam dan memikat tentang salah satu tokoh paling menonjol dan kontroversial dalam sejarah abad ke-20. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, it's open your mind.

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidup gue kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, aku kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pre 2. Apa kabar di malam hari ini? Yuna berharap Yuna masih stay dan kamu juga masih setia pantau menemani aktivitas di malam hari ini. Kita udah di cerita penutup hari ya teman Pre 2. Dan pastinya Yuna ucapkan selamat malam saja untuk kamu yang udah bergabung di streaming maupun terestrial, lagi seru-seruan ya dengan aktivitas kamu di malam hari ini. Dan Yuna juga berharap agar apapun yang kamu jalani ini untuk hari ini ya, semuanya berjalan baik, hari kamu juga menyenangkan. Dan pastinya kita bakalan ngobrol soal sesuatu hal yang dekat banget dengan kehidupan kamu sebagai anak-anak muda ya teman berdua. Karena seperti biasa di cerita penutup hari bakalan kita spill. Nah, kita bakal ngomong tentang FOMO teman berdua. FOMO ya, Fear of Missing Out. Ini merupakan topik yang udah di request sama teman berdua juga, yang akhirnya udah hadirkan di sini. Dan bahasa gampangnya tuh lebih ke takut ketinggalan tren. Takut tidak update atau takut jadi satu-satunya yang tidak tahu apa tuh yang lagi viral gitu ya. Tapi coba jujur aja nih teman berdua, siapa di sini yang pernah download aplikasi baru cuma karena semua teman tuh pakai? Kayak orang-orang di sekitar kamu pakai karena ya udah ikut-ikutan aja gitu. Ikut challenge di media sosial karena ya timeline kamu penuh dengan konten yang sama. Tapi tenang teman berdua, kamu tuh tidak sendiri karena hampir semua orang juga pernah mengalami hal yang demikian. Nah, di malam hari ini Yuna bakal ajak kamu untuk ngobrol dan mungkin cerita sedikit ya tentang hal-hal yang menyenangkan mungkin terkait FOMO atau kamu yang kayaknya resah sama yang namanya FOMO ini. Kamu bisa langsung gabung aja karena nanti bakal Yuna spill banyak hal terkait dengan topik kita dengan nomor-nomor lagu yang masih akan terus dihadirkan. Stay tune terus di Pre 2 RRI Kupang, teman-teman.

Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

Koleksi dari kotak dengan pelan-pelan saja teman Pre2 mengantarkan kamu pastinya masih di cerita penutup hari ya. Kita bakal spill banyak hal soal fear of missing out yang jadi istilah populer ya teman Pre2 kalau ngomong soal tren, soal yang lagi viral. Kayaknya setiap hari itu ada aja ya, mulai dari tren-tren joget di TikTok, filter Instagram, terus apa ini, foto estetik, tren-tren outfit yang setiap hari itu ada aja ya, tren-tren tertentu yang tiba-tiba muncul gitu teman Pre2. Dan pastinya kadang kita tuh kayak ikut untuk ikut-ikutan tren tersebut karena memang merasa seru. Semua orang juga pada ya FOMO itu tadi teman Pre2. Tapi kadang juga karena kita mungkin takut tidak nyambung sama teman-teman dalam membahasnya, jadi kita juga ikut-ikutan ya sama yang lagi tren, yang lagi viral. Tapi coba kamu ingat-ingat lagi teman Pre2, apa sih tren paling viral yang pernah kamu ikuti? Dan kalau menurut kamu yang paling aneh atau yang kamu tuh kayak memaksakan diri kamu untuk ikut tren itu. Dan menariknya nih teman Pre2, tren itu seringkali jadi bagian dari cara kita ya terhubung dengan orang-orang lain. Dengan orang lain gitu. Jadi semua orang yang membicarakan hal yang sama, kita merasa menjadi bagian dari satu komunitas gitu. Nah sekarang tuh kalau ngomong soal istilah FOMO ini, mungkin sedikit sensitif terutama untuk kondisi keuangan ya, in this economy. Pernah tidak beli sesuatu yang lagi viral hanya karena banyak orang yang pakai? Misalnya beli tumbler tertentu, terus apa, sepatu yang lagi tren, makanan yang kamu rela antri berjam-jam ya, antri panjang karena rame di media sosial. Kadang tuh udah dibeli barangnya ya dipakai terus, ada yang dipakai terus, tapi kadang ada yang mungkin cuman pada saat dia lagi happening aja, terus udah tersimpan rapi di sudut kamar, udah tidak terpakai, atau mungkin makanan viral yang kamu mungkin karena FOMO dibeli, terus tidak dimakan sampai habis gitu. Tapi di malam hari ini teman Pre2 yang kamu ingat apa sih tren-tren viral atau barang-barang viral yang pernah kamu merogoh kocek sedemikian banyaknya untuk dibeli hanya karena takut ketinggalan tren? Dan kalau dipikir-pikir sekarang, apakah itu worth it atau malah bikin nyesel nih teman Pre2? Kamu bisa berbagi cerita ya tentunya di cerita penutup hari kali ini bersama dengan Yunda. Langsung gabung aja ya, mention kita di line WhatsApp 081-138-209-090 atau di Facebook Pre2 Kupang, Instagram at RRI Pre2 Kupang, dan tentu saja kamu bisa gabung di kolom chat RRI Digital. Yunda tunggu ya, karena setelah ini kita masih bakal bahas jauh soal topik kita yang satu ini. So jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pre2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Masih di 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2. Salah satu alasan kenapa sampai FOMO tuh semakin sering dirasakan ya, karena media sosial itu sendiri ya. Ngomong soal media sosial, apalagi kita yang udah hidup di era digital sekarang, apa-apa tuh tidak terlepas dari yang namanya medsos. Karena dalam hitungan detik, kita tuh mungkin bisa melihat informasi dari tempat yang jauh ya, dalam hitungan detik tuh udah sampai ke kita gitu. Teman yang sedang liburan, nonton konser, informasi tentang tempat nungki baru, atau mungkin tren-tren terbaru. Jadi tanpa kamu sadari ya, ini kamu juga langsung membandingkan diri kamu dengan apa yang kamu lihat di layar handphone kamu, di media sosial. Padahal yang mungkin kamu lihat tuh biasanya kayak hanya potongan terbaik dari kehidupan seseorang, teman Pro 2. Dan pernah tidak kamu merasa kayak, kok semua orang tuh hidupnya seru ya? Atau kenapa aku sendiri belum mencoba hal yang sedang viral itu? Jadi kayak ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup berkecamuk dalam kepala. Tapi kalau misalkan pernah nih, teman Pro 2, itu sebenarnya hal yang cukup umum terjadi. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kamu bisa menyikapinya dengan bijak. Jadi untuk kamu yang mau berbagi cerita, boleh banget nih. Nah, teman Pro 2, Yuna juga mau cerita-cerita nih santai soal topik ini. Karena setiap orang tuh pasti punya pengalaman FOMO yang pastinya lucu ya. Misalnya ikut tren tanpa tahu asal-usulnya dari mana, salah paham tentang challenge yang viral, atau mungkin kamu kayak ikut-ikut gaya tertentu yang sekarang kalau dilihat lagi tuh kayak bikin malu sendiri. Kalau misalkan dulu ya, kayak udah tidak jadi konsumsi publik lagi. Tapi justru pengalaman-pengalaman seperti itu tuh yang sering jadi cerita seru ya, ketika misalkan kita kumpul bersama teman-teman terus diceritain lagi tuh kayak seru banget gitu. Nah, malam hari ini juga mau denger dong cerita yang paling lucu, paling absurd deh, yang kalau menurut kalian tuh semakin unik, kayak semakin seru untuk dibahas gitu. Siapa tahu ada di antara kamu, teman Pro 2, yang pernah bikin ikut-ikut tren viral yang sekarang tuh berharap videonya tuh bakal hilang dari internet selamanya gitu kan. Langsung kirimkan aja cerita kalian, karena Yuna juga masih akan terus temani dengan beragam koleksi-koleksi lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.
1: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
2: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
1: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Produ FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Masih di 90,9 MHz Pre-2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pre-2 masih ditemani sama Yunda di sini. Dan pastinya kita masih seru-seruan juga ya di cerita penutup hari, ngomong soal FOMO. Dan kita juga sudah di penghujung dari kebersamaan kita, tidak terasa ya teman Pre-2. Jadi dari yang kita udah bahas, Yunda bersama dengan kamu yang sedang mendengarkan, kita juga belajar bahwa di saat kita mengikuti tren itu bukanlah sesuatu hal yang sebenarnya salah juga sih. Jadi tren itu kan bisa jadi hiburan, sarana untuk bergaul, bahkan bisa membuka peluang dan pengalaman baru juga untuk kamu ya teman Pre-2. Tapi yang penting adalah yang perlu untuk diingat adalah kamu tidak harus mengikuti semua hal yang sedang viral. Jadi apa-apa tuh kayak harus diikuti biar tidak dianggap gaptek gitu ya. Tidak selalu harus update setiap saat sih. Setiap saat ya teman Pre-2. Dan tidak juga harus memaksakan diri kamu hanya untuk terlihat sama dengan orang lain. Karena pada akhirnya adalah setiap orang tuh punya jalan, minat, dan waktunya masing-masing. Jadi kalau ada tren yang membuat kamu bisa berkembang ya tidak apa-apa untuk diikuti ya. Kenapa tidak? Kalau tidak sesuai dengan diri kamu ya tidak masalah juga untuk melewatkannya teman Pre-2. Jadi di malam hari ini jangan takut untuk sesekali ketinggalan tren ya. Bisa jadi yang paling penting adalah bukan apa yang sedang viral, tapi bagaimana kamu bisa menikmati hidup dengan cara yang menurut kamu tuh sangat nyaman.

5, minta maaf ya teman pro 2, ini udah mau pulang atau gimana nih? Udah buru-buru banget ya. Tapi pastinya Yunda berharap kamu masih enjoy, karena setelah ini juga Yunda masih hadirkan Jazz Music pro 2 yang akan menemani kamu, dan kita juga bakal ketemu lagi nanti di edisi cerita penutup hari besok, dan besok juga kita bakal ketemu lagi dengan acara-acara seru lainnya dari pagi jam pukul 5 WITA sampai dengan pukul 00 ini masih akan terus menemani kamu teman pre 2. Jadi tetap di 90.9 MHz, tetap jadikan diri kamu juga sebagai headline teman pre 2, karena kita Indonesia. Yunda pamit and see you teman pre 2. Bye bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

0: Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya ini, Bu, mau ini loh, Bu, mau.
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
1: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
4: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
5: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Wah, belanjaan kamu banyak sekali. Kemarin katanya kehabisan uang. Eh, ini kok malah borong belanjaan online?
1: Uangku memang habis bulan ini. Tapi sekarang kalau mau belanja kan bisa bayar nanti. Lihat nih, skincare, sepatu, tas, semuanya bisa bayar nanti.
0: Aduh, kebiasaan konsumtif seperti ini harus dikurangin. Kalau misalnya bulan depan kamu tidak sanggup bayar gimana? Asal kamu tahu ya, denda ketika kamu telat membayar itu sangat tinggi dan akan diakumulasi per hari. Kalau menumpuk, kamu juga kan yang kesusahan.
1: Aduh duh, bagaimana ya? Ini sudah terlanjur kubuka. Janji, pokoknya aku tidak akan kebablasan lagi. Tapi, boleh kan tagihan bulan depan bayarnya pakai uang kamu dulu?
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Guys, ada kecelakaan nih di depan kantor barusan. Truk sama motor. Ih, ngeri banget. Aku kirim videonya nih.
1: Haruskah kita biarkan jiwa terenggut, sementara mata kita hanya menatap dan jari kita menyebarkannya? Stop menyebarkan gambar korban kecelakaan. Ancaman 6 tahun penjara sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjeri lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Teman Pradua, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini di hari Jumat tanggal 3 bulan Juli tahun 2026. Saya yang bertugas Ayunda Nenokatu mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah, kita jumpa lagi besok di hari Sabtu tanggal 4 bulan Juli tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pradua FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini Sabtu 4 Juli 2026 dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka.

Dari kawasan Tomelo Lapano Ibobo, saatnya kamu mendengarkan Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu di frekuensi 90,9 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, Spada hadir kembali menemani aktivitas kamu di hari yang baru untuk Sabtu 4 Juli 2026 bersama Angela Ivania. Menghadirkan tinjauan acara untuk sepanjang pagi hari ini. Apa kabar teman Pro 2 yang udah pada bangun ya? Selamat pagi semuanya. Happy banget Angel bisa kembali hadir menemani aktivitas kamu di hari yang baru, apalagi di akhir pekan kebersamaan kita. Selamat pagi untuk semua teman Pro 2 juga. Dan Angel hadirkan dulu tinjauan acara siaran yang kita awali pagi ini. Ada Just Music pagi Pro 2, lagu-lagu Indonesia bersemangat, dan tentunya nanti akan Angel hadirkan juga renungan dari mimbar agama Kristiani ya untuk teman berdua sampai di pukul 6, dan menyapa pagi

bertemu dengan kebersamaan bersama sejumlah informasi terbaru yang udah siap akan Angela hadirkan sampai di pukul 9 pagi. Dan nanti di pukul 9 pagi juga akan ada Spada Talking ya teman Pro 2. Kita bakal membahas terkait dengan prestasi anak-anak muda NTT yang berprestasi ya tentunya menginspirasi. Dan pastikan kamu juga bisa ikut gabung di line WhatsApp, di line media sosial kita dan di line telepon kita juga. Di pukul 10 hingga pukul 11 menyapa teman Pro 2 dalam Pro 2 Top Hit List, kumpulan lagu-lagu terbaik dan lagu-lagu terbaru untuk koleksi di bulan Juli ini juga akan Angel siapkan di pagi hingga siang nanti. Itu dia tinjauan untuk sepanjang pagi hari ini. Dan nanti kamu juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital siaran kita sepanjang hari ini, teman Radua. Oke, itu dia tinjauan acara untuk pagi. Ada santai siang juga, sore ceria hingga jaga malam menemani malam minggu kamu. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Tuhan memberkati.

0: FM 90,9 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik.

Shalom, selamat pagi teman Pro2 yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama saya Prihadi Christian, penyuluh agama Kristen dari kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan. Untuk itu mari kita awali dengan terlebih dahulu berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu mengucap syukur atas berkat rahmat anugerahmu dalam kehidupan kami. Pagi ini kami akan mengawali segala aktivitas kami dengan terlebih dahulu merenungkan sabdamu. Mengampuni dosa-dosa kami dan menolong kami agar sabdamu menjadi rema dalam kehidupan kami. Ini doa syukur kami, kami panjatkan dalam namamu Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema menjadi pemuda yang bijaksana. Teman Pro2 yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, masa muda adalah masa yang paling indah, penuh energi dan memiliki idealisme, serta memiliki banyak peluang. Namun di sisi lain, masa muda juga merupakan masa yang paling rentan. Setiap hari kita dihadapkan dengan begitu banyak pilihan. Memilih lingkaran pertemanan, memilih cara menggunakan waktu, mau pakai untuk belajar atau scrolling media sosial, TikTok kita, Instagram kita, Facebook kita, atau yang lain sebagainya. Atau memilih respon saat menghadapi tekanan dan kegagalan. Dunia seringkali mendefinisikan anak muda yang hebat sebagai mereka yang viral, punya banyak pengikut, atau bebas melakukan apa saja tanpa batas. Jadi biasanya kita dicap, kita hebat, kita sukses ketika kita viral dan kita memiliki banyak pengikut, followers, dan setiap postingan-postingan kita viewersnya begitu luar biasa. Akan tetapi firman Tuhan menawarkan standar yang jauh lebih tinggi dan bersifat kekal. Pemuda yang hebat adalah pemuda yang bisa hidup secara bijaksana. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi pemuda yang bijaksana di tengah dunia yang makin tidak menentu ini? Ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, miliki dasar yang benar. Dan dasar yang benar adalah berdasarkan pemikiran firman Tuhan adalah takut akan Tuhan itu sendiri. Kebijakan atau kebijaksanaan atau hikmat tidak dimulai dari seberapa tinggi nilai kalau kita mahasiswa IPK kita atau seberapa banyak buku yang kita baca. Hikmat sejati dimulai dari hati yang takut akan Tuhan. Artinya, kita menaruh rasa hormat yang dalam kepada Tuhan, melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan dan takut untuk mengecewakan hati Tuhan itu sendiri. Pemuda yang bijaksana tidak akan mengandalkan kekuatannya sendiri, melainkan mengandalkan Tuhan. Yang kedua, mampu menguasai diri, memiliki self-control yang kuat. Dalam Amsal 25 ayat 28, di sana dikatakan orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Teman Pro2 yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, anak muda seringkali dikendalikan oleh emosi yang meluap-meluap dalam dirinya. Kadangkala dikendalikan oleh tren, bahkan ada hawa nafsu yang sesat yang mengendalikan cara berpikir dan cara bertindaknya. Tetapi pemuda yang bijaksana sesungguhnya tahu kapan harus berkata ya pada hal yang benar dan berkata
tidak pada hal yang salah, seperti pergaulan bebas, narkoba, kebiasaan buruk yang bisa merusak masa depan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian yang ketiga adalah menjaga pergaulan dan mau diajar. Sebagai pemuda yang bijaksana, maka menjaga pergaulan dan mau diajar itu penting. Pemuda yang bijaksana tidak merasa dirinya sudah tahu segalanya. Mereka mau menerima teguran, mau belajar dari kesalahan dan kritis dalam memilih teman atau pertemanan. Amsal 13 ayat 20 mengingatkan kita, siapa berjalan dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malak. Keputusan kita untuk memilih teman itu mempengaruhi bagaimana diri kita akan menjadi ke depannya. Apakah kita menjadi orang yang bijak atau justru kita menjadi orang yang malak? Lingkunganmu hari ini sesungguhnya menentukan siapa dirimu di masa depan, di 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari untuk bagian firman Tuhan Amsal 1 ayat 7 ini? Maka sesungguhnya ada hal-hal yang perlu kita renungkan. Hal pertama, saringlah sebelum men-sharing. Bijaksanalah dalam bermedia sosial. Jangan biarkan ibu jari kita merusak kesaksian hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan mudah men-share informasi-informasi yang belum tentu benar. Mungkin itu bersifat hoax. Karena itu saring sebelum Anda men-sharing. Hal yang kedua, kelola waktu dengan baik. Sukses masa depan itu dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil hari ini. Kurangi waktu untuk hal yang membuat kita hidup seolah-olah sia-sia. Investasikan waktumu untuk bertumbuh secara rohani dan secara mental, bahkan untuk bertumbuh secara keahlian. Sehingga ketika kita menggunakan waktu kita betul-betul menggunakan waktu emas kita untuk hal-hal yang membangun kehidupan kita, baik secara rohani, mental, ataupun keahlian. Kemudian, hal yang ketiga adalah carilah mentor yang rohani, yang bisa membawamu lebih dekat kepada Tuhan, yang bisa membimbing kamu, yang bisa mengarahkan hidupmu untuk ke arah yang benar. Menjadi muda itu adalah anugerah, tetapi menjadi bijaksana adalah sebuah pilihan. Jadi jangan biarkan orang lain meremehkan masa muda kita karena kita dianggap kurang berpengalaman. Sebaliknya, jadilah teladan dalam perkataan kita, tindakan kita, kasih kita, kesetiaan kita, dan kesucian kita. Seperti yang diuraikan di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Teman Pro2 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memilih untuk hidup bijaksana dan takut akan Tuhan, sesungguhnya kita sedang mempersiapkan masa depan yang penuh harapan bersama Tuhan. Untuk itu, mari kita mengindahkan firman Tuhan ini, satu bagian firman Tuhan yang senantiasa mengingatkan kita bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita akhiri perenungan firman Tuhan ini dengan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas segala kesempatan untuk kami merenungkan satu bagian firman-Mu yang mengajar kami untuk menjadi pemuda yang bijaksana. Tuhan, kami menyadari bahwa menjadi bijaksana itu tidak semudah yang kami pikirkan. Tetapi kami harus berproses dan kami harus memilih akan hal itu supaya masa depan kami lebih baik. Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus Tuhan agar mampu melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa.
Amin.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Spada!
2: Selamat pagi, teman Produa!
3: Teman terbaik kamu!
4: Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tahukah kamu, setiap menit Indonesia terus kehilangan hutan seluas lapangan bola. Dan setiap pohon yang tumbang adalah oksigen yang ikut hilang.
1: Deforestasi bukan cerita jauh. Ia merampas keteduhan, memicu banjir, longsor, hingga udara kian tak sehat untuk kita hirup.
0: Tapi kita masih bisa menyelamatkan hutan kita. Mulailah dari hal kecil, kurangi penggunaan kertas sekali pakai, dukung produk ramah lingkungan, tanam pohon, dan jaga kawasan yang masih hijau. Hutan adalah nafas kita, rumah kita, masa depan anak-anak kita. Jangan biarkan mereka tumbuh tanpa teduh.
1: Mari hentikan deforestasi, mari selamatkan hutan Indonesia. Sebelum hutan berhenti memanggil kita.

Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Selamat pagi teman Pro 2, saatnya Angel hadirkan untuk kamu info pagi Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Untuk edisi pagi ini di Sabtu 4 Juli 2026 menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari KBRN RRI.co.id. Teman Pro 2, kita awali informasi pagi ini dari Moana versi live action dijadwalkan akan tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Juli 2026. Film yang mengikuti petualangan Moana dan Maui untuk mengembalikan jantung Tefiti demi menyelamatkan pulau Mutu Nui dibintangi oleh Catherine Lagaaya dan Wayne Johnson, di mana film ini disutradarai oleh Thomas Cale, teman Pro 2, dan yang pastinya teman Pro 2 lagunya juga telah dihadirkan versi bahasa Indonesia dan diisi oleh 3 penyanyi seperti salah satunya adalah Liodra. Kemudian kita juga punya informasi dari Spotify yang telah merilis daftar artis lagu, album, podcast, dan audiobook paling banyak diputar sepanjang 20 tahun perjalanannya. Taylor Swift menjadi artis dengan jumlah pemutaran terbanyak, sementara Blinding Lights dari The Weeknd memimpin kategori lagu. Daftar tersebut disusun berdasarkan data lebih dari 751 juta pengguna di Spotify yang ada di seluruh dunia hingga April 2026. Dan informasi terakhir kita, teman berdua, kali ini dari Warner Bros. Yang memenangkan perang penawaran untuk mendapatkan hak atas Siren Head, sosok horror viral di internet karya seniman Trevor Henderson dan Brian Duvill, nantinya akan memimpin sebagai sutradara dari naskah yang ia tulis bersama pembuat film Weapons, Zach Cregger. Kesepakatan ini akan menjadi langkah terbaru studio untuk membawa api horror internet natif ke layar lebar setelah kesuksesan Backrooms dan juga Obsessions, di mana 3 informasi ini secara lengkap dapat teman Pro 2 akses melalui kbrnrri.co.id. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu pagi ini, dan kita lanjutkan kebersamaan kita masih dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Sekian info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
4: Perkiraan cuaca.
5: 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Good morning. Happy weekend teman Pro 2. Selamat pagi, selamat hari Sabtu juga untuk semua teman Pro 2 yang udah pada tune in di Pro 2 pagi ini bareng sama Angela Event ya. Menemani pagi kamu ya teman Pro 2 sampai di pukul 11 siang. Nanti Angela hadirkan untuk pagi ini di awal kebersamaan kita ada informasi perakiraan cuaca yang pastinya untuk sepanjang hari ini di Sabtu 4 Juli 2026 yang pastinya Angel kutip dari www.bmkg.go.id. Oke, teman Radio, kita lihat dulu untuk sepanjang hari ini cuaca dan suhu di udara Kota Kupang seperti apa ya? Akankah seperti hari-hari kemarin? Tapi yang pasti kalau dari pagi ini ya, sepanjang pagi hari ini dari pukul 5 hingga pukul 8 pagi, Kota Kupang cerah ya. Dan suhunya dari 21 derajat Celcius hingga 26 derajat Celcius. Sementara untuk kelembapan udaranya 84% turun jadi 66% dan untuk kecepatan anginnya dari 11 hingga 14 km per jam dan sepanjang hari ini arah angin di Kota Kupang menuju timur ya teman Pro 2 naik lagi suhunya menjadi 29 hingga 30 derajat Celcius pada siang hari sebentar. Dari pukul 11 hingga pukul 14 siang Kota Kupang juga akan cerah. Pokoknya sepanjang hari ini Kota Kupang cerah ya. Dan untuk kelembapan udaranya sendiri juga turun teman Pro 2 menjadi 52 hingga 56%. Sementara kecepatan angin dari 18 naik menjadi 46 km per jam hingga pukul 14 siang nanti alias pukul 2 siang nanti. Dan untuk sore hingga malam minggu sebentar teman Pro 2, Kota Kupang sendiri suhunya mulai turun menjadi 26 hingga 22 derajat Celcius dan kelembapan udaranya dari 72% naik menjadi 81%. Sementara kecepatan anginnya dari 17 naik menjadi 18 km per jam. Yap, itu dia informasi perakiraan cuaca. Gimana? Udah pada siap ya untuk menikmati hari Sabtu? Hari Sabtu yang menyenangkan apalagi untuk teman Pro 2 juga yang pagi ini udah on the way langsung ke Car Free Day untuk menikmati sejumlah aktivitas yang bisa kamu lakukan mulai dari olahraga hingga jajan, cuci mata, apapun itu ya. Selamat pagi untuk semua teman Pro 2, mari bersinar bersama Pro 2 sepanjang hari ini. Dan setelah ini juga Angel akan kembali lagi menghibur kamu semua lewat lagu-lagu asik dan juga informasi-informasi yang sudah Angel siapkan. Yang mau ikutan gabung juga boleh banget ya. Sampai di pukul 12 siang nanti di 08 11 38 20 90 90, yang mau salam-salam, berbagi informasi, apalagi juga untuk teman Pro 2 yang mau hijau mania. Canda ya teman Pro 2, maksudnya yang mau salam-salam, memberikan ucapan bahagia juga boleh. Oke deh, kalau gitu lagu-lagu asik juga sudah Angel susun dalam playlist pagi ini. Selamat mendengarkan dan yang pastinya happy weekend teman Pro 2. Wow.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi, happy weekend. Sepada buat pagi kamu semakin seru, meskipun sendiri aja, tapi gak apa-apa ya. Kita serukan pagi ini dengan lagu-lagu semangat, lagu-lagu bahagia, lagu-lagu yang bisa membuat mood teman Pro 2 semakin bersyukur, ya dong. Semakin bahagia, semakin bersyukur, dan yang pastinya udah siap nih akan menikmati sepanjang hari ini di Sabtu 4 Juli 2026. Selamat pagi ya untuk semua teman Pro 2 juga. Ini absen dulu nih teman Pro 2, aktivitas menyenangkan yang sudah kamu lakukan sepanjang hari ini, apakah dimulai dari menyiram tanaman atau mungkin juga self reflecting, yang artinya melihat lagi apa kelebihan, kekurangan di sepanjang awal minggu di bulan baru ini ya teman Pro 2. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, apa yang gak usah lagi kita lakukan. Nah, kita pikir-pikir lagi, oh iya nanti mungkin hari Senin harus banyak ABC dan lain sebagainya. Gerakan tambahan itu pasti banyak ya teman Radua. Tapi yang pasti selamat pagi untuk kamu semua, apa kabar di 08 11 38 20 90 90. Angel tunggu atensi kamu yang mau berbagi informasi, boleh banget ya. Ditunggu sampai di pukul 11 siang nanti ya dong. Kita bakal asik-asik sepanjang pagi hari ini, dan tentunya di line telepon kita juga di 0380829377. Yang mau berbagi salam, ucapan selamat pagi, ucapan happy weekend, atau mungkin juga ucapan bahagia, ditunggu sepanjang pagi hari ini. Dan yang pasti juga koleksi-koleksi lagu-lagu terbaru kita juga udah masuk ya teman Pro 2. Jadi kamu juga bisa request lagu-lagu favorit kamu. Kita awali dulu informasi kita, update ini apa aja yang lagi sementara terjadi. Banyak sih sebenarnya teman Pro 2, tapi kalau mau dibilang ya, The Pharos masuk 16 besar, di mana Mesir mengalahkan Australia dengan adu penalti 4-2. Dan yang pasti perhelatan Piala Dunia 2026 masih akan terus berjalan. Kita sudah dapat banyak nama-nama yang sudah melangkah ke 16 besar ya. Seperti nantinya Paraguay akan melawan Perancis, Kanada akan melawan Maroko. Ini yang seru nih teman Pro 2. Portugal juga akan melawan Spanyol, Amerika juga bertemu Belgia, Brasil akan melawan Norwegia, sementara Meksiko akan bertemu dengan Inggris. Dan kita masih menunggu Argentina dan Cape Verde, sementara Kolombia dan juga Ghana. Yes, teman Pro 2. Ini gimana timnas jagoan kamu, udah sampai di mana? Angel belum lihat. Oh iya, ada ya. Ada. Kalau sekarang kalau kemarin Angel jujur aja Jerman, tapi udah kalah. Ya mau gimana teman Pro 2? Sekarang Angel ganti deh dengan Brazil ya. Gimana kalau teman Pro 2? Menyenangkan banget kalau bicara soal bola. Dan jangan lupa juga kita juga punya program bola ya, setiap hari dalam Pro 2 Sports di pukul 13 alias pukul 1 siang sampai 2 siang setiap hari. Kamu bisa update informasi-informasi terkait dengan bola yang ada di sana. Oke deh, selamat pagi untuk John. Halo, katanya lagi menikmati pagi ini dengan secangkir kopi panas. Katanya panas banget sambil menunggu mama lagi masak nasi goreng untuk santap pagi ini. Mau request salah satunya, oke, okay, Nyoman Paul apa aja katanya. Untuk teman-teman yang lagi mendengarkan juga, selamat pagi, salam kenal dari John yang ada di Sikumana. Kalau gitu langsung aja Angel mau putarkan lagunya John yang udah Angel siapkan juga dari koleksinya Nyoman Paul. Tunggu apa lagi teman Pro 2?

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
4: Pro 2 FM,

90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Yang pastinya teman Pro 2, lagu-lagu asik masih akan terus Angel dengarkan ya untuk kamu. Pagi ini teman Pro 2, ada hal yang membuat kita juga waspada teman Pro 2. Selama ini kan kita taunya kayak negara-negara adidaya, negara-negara yang selama ini kita tahu aman ya, negara-negara yang kayaknya kurang ada konflik gitu. Jadi kita melihat bahwa dari masyarakat mereka juga tumbuh happy ya, beraktivitas, bekerja dengan bahagia. Tapi ternyata ini tidak menjadi garansi ya teman Pro 2. Jadi Monaco salah satunya yang selama ini menjadi simbol perlindungan mutlak, baik untuk kaum jet set sultan-sultan dunia, mendadak diguncang insiden luar biasa. Jadi ada sebuah ledakan bom di depan apartemen Sun's Place ya teman Pro 2, yang melukai taipan asal Ukraina Vadim Yermolaev serta dua warga lainnya termasuk seorang anak remaja. Di mana peristiwa ini menjadi catatan sejarah kelam ya, yang baru bagi principality, mengingat wilayah seluas setengah Central Park New York ini mencatat 0 kasus pembunuhan maupun perampokan bersenjata sepanjang tahun lalu. Ya, aksi nekat yang terekam kamera pengawas memperlihatkan juga pelaku memantau situasi sebelum dia meledakkan bom dan melarikan diri dengan berjalan kaki menuju perbatasan Perancis. Tentunya teman berdua dari kasus ini dan insiden ini juga memicu evaluasi besar-besaran ya terhadap sistem pengaman yang ada di Monaco, yang selama ini memang bertumpu pada ribuan kamera pengawas dan ratusan personel kepolisian elit. Kalau dari Pangeran Albert II mengutuk keras serangan premeditasi ini dan memastikan investigasi lintas negara akan terus berjalan demi memulihkan kembali rasa aman yang sempat runtuh. Kalau mau dibilang ya, namanya juga kejahatan tuh bakal selalu ada ya. Ini tergantung dari kita sendiri. Tapi kadang juga kayak di jalan ya, ini contohnya aja di jalan, kayak kita udah baik-baik nih, kita udah melihat kiri kanan ketika berkendara, tapi selalu ada anomali-anomali yang justru ini membuat jalan tuh kayak gak aman gitu. Jadi memang ada ketakutan tersendiri. Tapi memang ini pertama kali ya teman Pro 2 di Monaco sendiri ada kejadian luar biasa yang pastinya memilukan masyarakat dan membuat masyarakatnya juga agak sedikit was-was dan khawatir gitu. Tapi kalau di Indonesia semoga aja jangan ada lagi hal-hal atau kejadian seperti ini ya. Tentunya kita juga bisa menjadi hero, penyelamat untuk diri kita sendiri ya, atau juga Superman untuk orang lain ya, dengan cara melakukan kebaikan tentunya.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas Difabel Sensorik Netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

Dari koleksinya Adera, lebih indah teman Pro2, lebih indah pagi ini. Lebih indah setiap pagi Angel bisa menemani teman Pro2 lagi sambil melihat keindahan pagi Kota Kupang. Ah, bersyukur sih teman Pro2, ada mungkin ada yang yang enak ya, mungkin dari orang-orang luar ya, yang mereka juga sering bertanya-tanya Kota Kupang tuh indahnya di mana aja sih. Nggak tahu mereka kalau tiap-tiap sudut, tiap-tiap orang yang ada di Kota Kupang indah-indah semua ya. Nggak bakal bosan-bosan kita bersyukur karena dikasih tempat yang luar biasa, daerah yang luar biasa, kota yang indah, Kota Kasih ya, Kupang Kota Kasih, bukan aja Kota Karang. Tapi kalau bicara soal iklim dan juga bicara soal suhu dan cuaca di muka bumi akhir-akhir ini sudah memasuki musim panas yang luar biasa. Nah, kalau di Kota Kupang sendiri mungkin belum terasa banget ya suhu panasnya, karena kalau dalam beberapa hari terakhir ini kayak di puncaknya aja pada pukul 2 siang itu mungkin suhunya hanya sampai 30-31 derajat Celsius, which is ya panas, ya panas, tapi ya nggak sampai membuat gimana gitu ya teman Pro2. Kayak di Eropa saat ini mereka lagi dilanda gelombang panas, jadi sampai kayak Rabu lalu tuh diberitakan ya sebanyak 13.000 lebih orang yang ada di benua Eropa, ada beberapa negara ya, ini yang meninggal diakibatkan dengan gelombang panas, gak tahan ya. Karena kan kalau mau dibilang orang-orang Eropa tuh lebih identik dengan sejuk dingin kali ya teman Pro2. Nah, ini juga akibatnya bukan saja kepada manusia tapi juga hewan-hewan teman Pro2. Jadi gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa membuat kebun binatang di Roma, Italia memberikan perlakuan khusus kepada satwa-satwanya seperti jerapah, kuda nil, tapir, kapibara, lemur hingga anjing laut disuguhi buah-buahan beku, sayuran beku, ikan beku serta es khusus untuk membantu menurunkan suhu tubuh sekaligus merangsang perilaku alami dari hewan-hewan tersebut. Nah, selain itu pengelola juga menyediakan kolam bersuhu dingin dan beruang ber-AC, ruang ber-AC ya teman Pro2 bagi spesies yang paling sensitif terhadap panas. Di tengah suhu udara Roma yang diperkirakan akan terus mencapai 36 hingga 37 derajat Celsius. Jadi langkah ini dilakukan setelah Kementerian Kesehatan Italia mengeluarkan peringatan panas tinggi. Bayangin aja panas tinggi kayak demam gak sih? Akibat gelombang panas berkepanjangan yang melanda sebagian besar wilayah negara tersebut dan juga di benua Eropa.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Ngerti Bola Pro 2. Ngerti Bola Pro 2. Tempatnya informasi unik dan menarik seputar dunia sepak bola. Ngerti Bola Pro 2.
1: Brasil! Brasil! Brasil! A seleção chegou!
2: Ketika berbicara tentang Piala Dunia FIFA, ada satu negara yang memiliki catatan luar biasa, Brasil. Sejak Piala Dunia pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay, Brasil tidak pernah sekalipun absen dari putaran final Piala Dunia. Ya, Brasil menjadi satu-satunya negara yang selalu lolos ke setiap edisi Piala Dunia FIFA. Dari generasi ke generasi, negara Samba terus hadir menghiasi panggung sepak bola terbesar dunia. Selama perjalanan panjang itu, Brasil juga mencatat sejarah sebagai tim tersukses di Piala Dunia dengan 5 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Dari era legenda seperti Pele hingga bintang modern seperti Neymar, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain berbakat yang memikat dunia. Konsistensi inilah yang membuat Brasil dijuluki sebagai salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Sejak 1930 hingga hari ini, Brasil tetap menjadi penghuni setiap Piala Dunia FIFA, sebuah rekor yang belum mampu disamai negara manapun.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM. Teman

0: siapa sih ini ganggu pagi?
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
0: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
3: Ibu aja pagi-pagi
0: sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
3: Masa kamu terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya bu. Anu.
3: Anu, udah sana cepet. Bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Saudara, kebakaran rumah di kawasan padat penduduk terjadi. Satu rumah hangus terbakar, diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik.
8: Berita mengenai terjadinya kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik atau korsleting kerap kali terdengar di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, keamanan instalasi listrik di rumah harus terus diperhatikan. Berikut ini tips untuk mencegah terjadinya korsleting listrik di rumah. Pertama, pakailah jasa instalator yang berpengalaman dan bersertifikat juga terdaftar sebagai anggota AKLI atau Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia dan terdaftar di PLN secara legal. Jangan menumpuk steker atau colokan listrik terlalu banyak pada satu tempat karena sambungan seperti ini akan terus-menerus menumpuk panas dan akhirnya mengakibatkan korsleting listrik. Jangan meninggalkan alat elektronik yang tersambung listrik jika meninggalkan rumah dalam waktu yang lama. Jika sekring sering putus, jangan menyambungnya dengan serabut kawat yang bukan fungsinya, karena setiap sekring telah diukur kemampuannya dalam menerima beban arus tertentu. Lakukan pemeriksaan secara rutin terhadap kondisi isolasi pembungkus kabel. Bila ada isolasi yang terkelupas dan telah menipis, segera lakukan pergantian. Bila terjadi kebakaran akibat korsleting listrik karena pengamaran NCB tidak berfungsi dengan baik, matikan dengan segera listrik dari KWH meter. Jangan menyiram sumber kebakaran dengan air bila masih ada arus listrik. Selanjutnya, gantilah instalasi rumah dan bangunan secara menyeluruh minimal 5 tahun sekali. Ayo, jaga dan rawat instalasi listrik bangunan Anda secara berkala.
9: Pro 2 FM,

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan gol balasan dari Tanjung Verde atas Argentina, teman Pro 2. Sekarang kedudukannya sama ya, satu sama. Ih, seru sekali ini. Angel mendengarkan ya teriakan-teriakan dari para fans Argentina, apalagi Tanjung Verde yang pastinya teman Pro 2 saat ini sementara berlangsung perhelatan atau dari Piala Dunia 2026 di mana KP Verde atau Tanjung Verde sedang melawan Argentina, dan gol Messi membawa Argentina mengungguli Tanjung Verde di babak pertama dan sekarang dibalas langsung oleh Tanjung Verde untuk satu sama. Ya aduh, ini kira-kira ini sengit juga ya. Kalau mau dibilang Tanjung Verde ini pertama kali, tapi mereka betul-betul teman Pro 2 menunjukkan taring mereka, dan yang pasti ini tidak bisa dianggap sepele oleh Argentina. Kita bakal update juga terkait dengan apa saja yang masih akan terus terjadi selain dengan perhelatan Piala Dunia 2026. Nah, teman Pro 2 ini juga kalau kemarin-kemarin kan informasi terkait dengan e-commerce yang nantinya juga akan dikenai PPN ya teman Pro 2. Nah, dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan pedagang yang memindahkan transaksi dari marketplace ke website pribadi atau media sosial atau WhatsApp tetap tidak akan lepas dari kewajiban membayar pajak. Nah, dari Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan perpindahan kanal penjualan tersebut ya sah-sah aja katanya. Ini sebagai bagian dari strategis bisnis masing-masing wajib pajak. Tapi yang pasti kalau dari otoritas pajak tetap mengawasi kepatuhan perpajakan dari platform apapun yang digunakan untuk bertransaksi. Dan yang pasti DJP memiliki mekanisme tersendiri untuk meninjau kewajiban pajak, wajib pajak dari kanal penjualan manapun ya. Dan yang pasti mereka juga punya channel untuk mereview kewajiban perpajakan dari channel apapun si wajib pajak melakukan transaksi, teman Pro 2. Jadi penegasan ini muncul bersamaan dengan penunjukan 4 marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli ya sebagai pemungut pajak penghasilan atau PPH pasal 22 mulai 1 Juli kemarin dengan besaran pungutan 0,5% dari peredaran bruto bagi pedagang yang dikenai oleh ketentuan tersebut. Gimana nih, mungkin ada dari antara teman Pro 2 juga yang memang menjalankan bisnis usahanya di marketplace, apakah memang sudah ada, kamu juga udah mulai menerapkan, atau nanti mungkin di akhir bulan dulu ya baru kita tahu hasil dan dampaknya itu seperti apa.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
5: Pada, selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: Teman.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Kesal karena terbangun di malam hari akibat dengungan suara nyamuk di sekitar telinga. Kamu mungkin bertanya mengapa nyamuk senang terbang di sekitar telinga dan mengganggu tidur kamu. Dilansir dari Life Science, suara dengungan nyamuk berasal dari nyamuk betina yang sedang mencari makanan. Area sekitar kepala adalah area yang banyak memproduksi karbon dioksida dan ini merupakan aroma yang disukai nyamuk. Selain itu, telinga juga merupakan salah satu bagian tubuh yang paling kotor dan ini disukai oleh nyamuk. Setelah terbang menemukan mangsanya, nyamuk betina akan menggunakan sensor rasa di kakinya untuk memastikan bahwa manusia atau hewan yang dihinggapinya memiliki cukup darah. Saat terbang, nyamuk mengepakkan sayapnya sekitar 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Meski terdengar mengganggu di telinga manusia, dengungan yang dikeluarkan nyamuk betina ternyata menjadi daya tarik bagi nyamuk jantan. Nah, berikut ini beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk menghindari nyamuk ketika tidur. Pertama, hindari mengenakan bagian berwarna gelap untuk tidur, karena nyamuk tertarik pada warna gelap. Kedua, mandilah sebelum tidur. Ketiga, selalu konsumsi makanan dan minuman yang sehat, yang tidak mengandung banyak lemak dan alkohol. Keempat, tidur di bawah kipas yang bergerak. Kelima, kamu bisa meletakkan tanaman seperti lavender, rosemary, dan catnip di kamar kamu, karena ini bisa menolak nyamuk secara alami. Keenam, tidur menggunakan kelambu atau gunakan bahan kimia pencegah serangga secukupnya jika dirasa perlu.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu, buat pagi kamu semakin seru. Nah, ada kabar baik juga untuk teman-teman yang baru aja diwisuda menjadi calon atau sarjana guru. Dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyebut pemerintah akan membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil guru 2027. Jadi langkah ini diambil untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar yang ada di Indonesia. Jadi dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ya, Abdul Muti juga menyinggung jumlah kekurangan guru di Indonesia saat ini yang mencapai 561 ribu orang. Dan tentunya untuk mengatasi hal ini, pemerintah juga akan membuka penerimaan dan mengangkat guru yang berstatus PNS untuk nantinya ditugaskan di daerah yang mengalami kekurangan.

Sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersil lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan lo untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda.